0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sembilan puluh poin delapan FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan Sepada pagi hari ini. Dan di jam 8 pagi ini teman Pro 2, gimana? Apakah semuanya sudah bangun atau masih tarik selimut nih teman Pro 2? Semoga semuanya sehat, semangat, dan tentunya siap ya menjalani aktivitas di pagi hari ini. Bicara tentang sehat teman Pro 2, ada satu hal yang sering kita tahu itu penting, tapi kadang masih kita suka skip, tunda, atau bahkan tidak lakukan, yaitu olahraga. Dan pagi ini teman Pro 2, seperti biasa kalau hari Kamis kita bahas seputar kesehatan ya di jam 8 pagi. Nah, ini kita mau bahas bagaimana sih olahraga itu bisa jadi bagian dari aksi nyata untuk menjaga kesehatan jantung dan menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Untuk bahas itu teman Pro 2, wah pagi-pagi Vivi udah kedatangan dokter teman Pro 2. Mau check up kah Vivi? Enggak, kita semua yang mau di check up. Kita langsung sapa dulu pagi hari ini ada Dr. Haji Muhammad Sarwan Syahputra SPJP FIHA dan juga Dr. Aswarani MOH SPJP FIHA.
4: Iya.
0: Benar. Singkatnya kita panggil saja akrabnya Dr. Wawan dan juga Dr. Rani, ya kan?
4: Iya.
0: Atau kakak nih. Oke nih teman Pro 2, kita juga sedang live di TikTok RRI Kendari. Buat kamu yang mau lihat, yang mana nih orangnya Dr. Wawan dan juga Dr. Rani? Siapa tahu dokter kamu nih teman Pro 2. Waduh, berarti ada masalah jantung tuh. Nggak harus ya seperti itu. Oke nih buat teman-teman Pro 2, di sini ada Dr. Wawan dan juga Dr. Rani, sekaligus juga dari anggota Perki ya. Perki kepanjangannya boleh disebutin dulu ke teman-teman Pro 2 apa nih?
4: Persatuan
5: Dokter Kardiovaskular Indonesia.
0: Oke. Aduh, kayaknya gugup dokternya. Jantungnya aman. Kalau enggak aman nanti saling periksa aja kan sama-sama dokter jantung. Boleh disapa dulu teman-teman Pro 2 ya, mulai dari Dokter Rani dulu deh yang sudah akrab dengan teman-teman Pro 2 ya. Ini Dokter Rani pernah hadir juga ya di Pro 2, kali ini hadir kembali. Apa sih yang mau dibahas yang pastinya berkaitan dengan gaya hidup kita nih teman Pro 2. Boleh Dokter Rani dulu disapa teman-teman Pro 2, silakan.
5: Assalamualaikum, selamat pagi untuk sahabat Pro 2 semua.
0: Oke, selamat pagi Dokter Rani. Oke, ada Dokter Wawan, wajah baru yang kita lihat di studio Pro 2. Boleh disapa dulu Dokter Wawan, teman-teman Pro 2.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Pro 2.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak tegang nih Vivi ya sama dokter. Nah, tapi kita buat relax aja ya di pagi hari ini. Sebelumnya Vivi ucapkan terima kasih banyak Dokter Wawan dan juga Dokter Rani udah berkesempatan hadir ya di Pro 2. Biasanya dokter itu sibuk nih dengan jadwal yang padatnya ya di pagi hari. Nah, kita mau mulai dulu yang kita bahas tuh yang paling dekat deh dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kita tuh sering mendengar istilah penyakit kardiovaskular, tapi mungkin masih banyak yang menganggap masalah jantung itu kan hanya dialami oleh orang yang sudah berusia lanjut. Betul. Pikirnya begitu.
4: Iya.
0: Nah, Dok, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penyakit kardiovaskular dan seberapa penting nih kita mulai memperhatikan kesehatan jantung, apalagi teman-teman Pro 2 masih usia-usia muda, usia-usia produktif. Nah, mungkin dijelaskan terlebih dahulu tuh apa yang dimaksud dengan penyakit kardiovaskular itu. Apakah benar yang penyakit kardiovaskular itu dialami hanya orang-orang yang sudah berusia lanjut? Boleh mungkin Dokter Rani dulu, kemudian nanti dilanjut oleh Dokter Wawan.
5: Oke, ya. Terima kasih, Mbak. Jadi memang dengan perkembangan zaman saat ini ya, kalau kita berbicara tentang penyakit jantung ya atau kardiovaskular, itu trennya sekarang bukan saja pada usia tua.
0: Iya.
5: Bahkan kalau pengalaman pribadi beberapa pasien kami, bahkan sudah di usia muda kami sudah banyak di konsul.
0: Wow.
5: Ya. Jadi tadi kembali lagi apa sih sebenarnya penyakit kardiovaskular itu sendiri? Jadi kalau berbicara tentang penyakit kardiovaskular, kita membahas tentang apa saja penyakit yang bisa erat atau erat kaitannya dengan jantung dan pembuluh darah. Jadi kalau berbicara tentang jantung, kita tidak akan lepas dengan unsur pengaruh dari pembuluh darahnya sendiri. Jadi saling keterikatan satu sama lain. Nah, dengan demikian untuk trennya sendiri ya, tadi seperti yang dikatakan sama oleh Mbak Vivi bahwa apakah harus di usia lanjut ya, yang dulu memang trennya penyakit kardiovaskular itu mengenai resiko usia di atas 60 tahun, ternyata dengan berkembangnya zaman ya, mungkin karena lifestyle kita yang kurang sehat, kurangnya kita berolahraga, sehingga usia muda pun saat ini sudah banyak kasus yang kami dapatkan, bahkan dengan kena serangan jantung di usia di bawah 20 tahun pun itu sudah ada, Mbak.
0: Di bawah 20 tahun?
5: Iya.
0: Waduh, ketar-ketir ini kayaknya semua.
5: Jadi makanya kami kenapa ada di sini, tujuannya supaya bisa memberikan edukasi kepada teman-teman Pro 2 khususnya agar bisa lebih menjaga kesehatan jantungnya sendiri.
0: Baik. Mungkin Dokter Wawan bisa ditambahkan dan mungkin diceritakan juga, ada pernah pengalaman pasien termuda di jantung apa nih yang pernah ditangani?
4: Rekor. Jadi tadi yang ditanyakan penyakit kardiovaskular, itu kardiovaskular itu kan kardio dan vaskular. Kardio itu jantung, vaskular itu pembuluh darah. Di jantung sendiri banyak jenis penyakit yang bisa didapatkan. Ada dari penyakit jantung bawaan, itu dari lahir bisa didapatkan. Ada gangguan irama jantung juga bisa bawaan dari lahir. Dan yang vaskularnya itu paling sering ya, yang biasa kita kenal dengan penyakit jantung koroner, karena adanya sumbatan di pembuluh darah koroner. Nah, yang concern kita pada saat ini adalah dimana era modern ini sehingga menuntut kita membiasakan diri kita menjadi malas bergerak. Malas bergerak karena semua ada di HP ya.
0: Betul.
4: Jadi, bangun tidur langsung HP yang dicari, satu kali klik sudah muncul makanan di depan mata. Enggak gerak, enggak ke dapur, enggak ada masak, akhirnya asupan banyak tapi energi yang dikeluarkan sangat-sangat kurang. Sehingga arahnya itu ke masalah penyumbatan pembuluh darah. Sehingga ya, dimana teman-teman Pro 2 kan masih muda-muda ya, sehingga untuk mencegah kedepannya bertambahnya pasien kami ya, kita gak mengharap banyak pasien. Kita mengharapnya semua sehat-sehat ya.
0: Betul.
4: Sehingga kami ini lebih gencar lagi mengedukasi supaya apa namanya, kejadian-kejadian serangan jantung terutama atau henti jantung bisa diminimalisir. Seperti itu Kak Vivi.
0: Mungkin bahas tentang kalau Dokter Wawan tadi sebutnya rekor ya. Rekor yang pernah pasien ditangani bukan dari bawaan nih, tapi dari karena berkaitan dengan gaya hidup.
4: Ya, rekor itu usia 26 tahun. 26 tahun, beliau wira swasta. Kebiasaan faktor risikonya itu yang menjadi pencetusnya itu adalah merokok dan apa namanya, pola makan. Jadi pola makan, merokok dan apa namanya, pola tidur.
0: Aktivitas.
4: Betul. Sehingga usia 26 tahun ya, 26 tahun itu serangan jantung, penyumbatan total di pembuluh darah jantung bagian kanan, sudah dipasangkan ring, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Tapi usia 26 tahun, usia masih muda, dan sangat produktif di usia itu.
4: Betul.
0: Dan ternyata dia harus sudah pasang ring nih.
4: Betul.
0: Di jantungnya ya.
4: Wah,
0: tuh ya teman Pro 2, justru bisa dibilang kebiasaan sehari-hari menjadi bagian penting nih yang perlu diperhatikan ya, sejak dini ya. Nah, kalau bicara tentang kebiasaan sehari-hari, salah satu yang paling sering kita dengar adalah soal aktivitas fisik nih. Apa sih hubungan antara gaya hidup yang kurang aktif dengan kesehatan jantung itu sendiri nih, Dok? Boleh dipertegas lagi nih buat teman-teman Pro 2, biar ini teman-teman Pro 2, yang penting kan saya sudah olahraga nih, saya kan sudah melakukan olahraga lari, olahraga yang bulu tangkis atau semua olahraga dilakukan. Karena pikirnya, okay, saya sudah olahraga, caranya saya untuk mereward diri saya ya dengan makanan dan minuman yang saya sukai, yang untuk mood booster saya. Itu bagaimana nih dok, boleh di beritahu nih ke teman-teman Pro 2 hubungan antara lifestyle yang kurang aktif dengan kesehatan jantung itu seperti apa? Dan ya olahraga tentunya menjadi hal yang penting, tapi selain olahraga tentunya ada hal juga nih yang lain.
5: Iya, betul sekali Mbak Vivi. Jadi kalau berbicara tentang hubungan aktivitas fisik sendiri terhadap kesehatan jantung pasti sangat berhubungan erat.
0: Iya,
5: ya,
0: betul.
5: Karena dengan aktivitas fisik yang teratur dan konsisten yang kita lakukan tiap hari, itu salah satu dampaknya yang paling mungkin teman-teman dari Pro 2 juga tahu sendiri bahwa kalau kita aktivitas fisiknya bagus, itu kan bisa membakar kalori.
0: Betul.
5: Ya, bisa membakar lemak.
0: Betul.
5: Nah, lemak dan kalori yang terlalu berlebihan menumpuk di dalam tubuh juga itu kan tidak bagus. Salah satunya kalau lemak yang menumpuk berlebihan itu bisa menyebabkan seperti yang dikatakan tadi dokter Wawan, menjadi faktor risiko penumpukan plak pembuluh darah. Nah, nanti akan bisa menyebabkan lagi penyempitan dan akhirnya bisa jadi kena serangan jantung mendadak. Nah, dengan aktivitas fisik yang teratur, ya, dengan yang kita lakukan tiap hari, tidak mesti sih sebenarnya lari, ya, boleh nanti sesuai nanti kemampuan tiap orang kan beda-beda.
0: Betul.
5: Cukup dengan jalan kaki saja, ya, 30-60 menit sehari bisa kita lakukan 3-5 kali sehari, seminggu ya, ya dok,
4: seminggu.
5: Ya, itu bisa menjadi salah satu trigger ya untuk memberikan kesehatan yang lebih baik, terutama buat jantung. Seperti yang tadi yang saya jelaskan bahwa bisa menjadi faktor resiko penumpukan karbohidrat, kalori ataupun lemak. Ya, sehingga memang harus sering-sering kita memotivasi diri sendiri, ya, sehingga agar aktivitas fisik yang kita lakukan itu lebih konsisten. Cukup dengan jalan saja dulu, mungkin pelan-pelan, ya.
0: Ya, betul-betul.
5: Jalannya mungkin bagi orang itu kenapa kayak remeh begitu tuh jalan. Tapi kalau kami sendiri, terutama saya pribadi, sering mengedukasi pasien, cukup jalan dulu 30-60 menit.
0: Putari deh mall ya.
5: Ya, asal jangan nyicip. Tadi kan sempat Mbak Vivi bilang
0: cuci mata aja.
5: Cuci mata aja. Makan makanan yang tidak sehat juga kan itu menjadi menumpuk juga akhirnya kalorinya banyak, tidak membakar secara keseluruhan. Jadi seperti tadi Dr. Owen bilang, kita banyak makan, tetapi yang dikeluarkan, yang dibakar itu sedikit. Akhirnya pasti akan menumpuk ke seluruh di tubuh, dan itu bisa menjadi apa namanya, sinyal yang buruk buat tubuh kita. Iya, kayak gitu.
0: Kalau pikirnya mungkin sudah balance nih olahraga, tapi makanan-makanannya tidak dijaga, bagaimana nih Dr. Owen? Karena kadang ada, saya mau reward diriku, saya mau minum matcha.
4: Iya, betul ya.
0: Itu seperti apa nih Dr. Wawan, bisa dilakukannya ke anak-anak muda, cara membalanskan sebenarnya itu seperti apa?
4: Intinya itu kita mencegah surplus kalori, ya. Surplus kalori itu kalau misalnya sekali-sekali untuk mereward diri sendiri mungkin boleh, tapi kalau misalnya tiap hari ya itu yang berlebihannya.
0: Bukan sehari sekali ya teman Pro 2, sekali-kali.
4: Sekali-kali, kalau pengen mau ya. Di mana letak keburukan dari surplus kalori ini? Itu letaknya di apa namanya, ketika tubuh mendapatkan kalori berlebih itu nanti kan ditumpuk menjadi lemak di dalam tubuh, menjadi visceral fat. Nah, visceral fat ini yang menyebabkan peradangan, peradangan di pembuluh darah, di organ-organ dalam tubuh, di liver, di jantung. Nah, inilah yang menjadi bom waktu. Apalagi ketika kita apa, sedentary lifestyle, malas gerak ya, malas gerak, sehingga tidak ada aktivitas otot di sana. Nah, yang perlu diketahui teman-teman Pro 2, kita itu memiliki jantung kedua sebenarnya.
0: Apa tuh
4: jantung kedua? Itu otot kaki. Jadi dari beberapa penelitian itu dikatakan lingkar paha, dari lingkar paha itu bisa diprediksi kejadian penyakit kardiovaskular tadi. Jadi semakin rendah massa otot pahanya, semakin tinggi faktor apa, kejadian penyakit kardiovaskular di 5-10 tahun yang akan datang. Jadi kalau yang dikatakan tadi dokter Ani, ya dengan berjalan atau bahkan lari mungkin itu akan memperbaiki otot-otot, otot-otot bagian bawah, terutama otot-otot paha.
0: Betul.
4: Nah inilah yang akan melindungi tubuh kita. Yang kalau misalnya ditanyakan investasi apa yang bisa dilakukan, ya bisa saya katakan olahraga. Olahraganya juga ya dari dengan kardio atau strength training, kayak angkat beban juga bisa dilakukan, tentunya dengan intensitas yang terukur. Nah karena kalau berlebihan juga malah nggak bagus. Bahkan penelitian terbaru itu jadi kalau di jantung pola olahraga yang disarankan itu ada U-shape, kurvanya itu U-shape. Jadi kalau misalnya tidak olahraga juga itu jelek, tapi kalau berlebihan juga jelek. Jadi kalau overtraining juga malah menyebabkan pembentukan plak yang kemarin lagi rame di Instagram ya. Itu karena dipotong sehingga ada mispersepsi dari beberapa apa namanya beberapa kalangan ya. Tapi intinya itu ketika kita lakukan semua secara terukur, terstruktur dan secara intens, itu akan memberi dampak positif bagi sel-sel tubuh dan bagi untuk mencegah penyakit kardiovaskular di masa yang akan datang mungkin.
0: Baik. Ini kalau bicara tentang penyakit kardiovaskular, apakah ada tanda-tanda bahwa seseorang itu, hey kamu ini sudah pola hidupnya kamu kurang gerak nih, mager nih, kamu terlalu mager. Apakah ada tanda-tanda yang bisa mungkin orang awam ini mendeteksi dirinya, oh sudah ada sinyal seperti ini nih, sebaiknya saya ubah nih pola hidup saya sebelum masuk lebih dalam lagi penyakitnya,
4: alarmnya
0: gitu. Apakah ada tanda seperti itu, dok?
4: Ya mungkin ya paling awal mungkin yang dirasakan mudah capek ya, dengan aktivitas ringan sudah ngos-ngosan, naik 2-3 anak tangga sudah ngos-ngosan, itu sudah jadi alarm. Berarti ada yang salah nih dengan tubuh saya, ada yang harus dirubah. Entah itu aktivitasnya atau pola makannya atau pola tidurnya. Sebenarnya nggak cuma itu, ada hal lain yang apa namanya mengintai, yaitu stres. Tingkat stres di zaman now ini kan sudah berbeda. Kita baca berita aja banyak yang ini kan bikin stres. Belum lagi tekanan dari ruang apa lingkungan kantor, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, itu menyebabkan gampang stres. Dan ujung-ujungnya akan menyebabkan penyakit.
0: Kalau sudah baca saja headline beritanya terus langsung kok pusing teman Pro 2, kayaknya alarm itu deh. Jangan langsung stres ya. Langsung sudah, jangan pernah baca lagi lanjutannya.
4: Langsung pesan makan lagi.
0: Aduh, salah lagi tuh. ini semakin seru ya Dr. Rani dan juga Dr. Wawan, pembahasan kita nih teman Pro 2, bagaimana olahraga ini sebagai wujud aksi kita dan modifikasi gaya hidup aktif ya untuk menurunkan beban penyakit kardiovaskular ini. Buat teman-teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, tentunya boleh langsung chat kita di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-8830908, atau bisa juga DM di Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ atau lebih gampangnya nih teman Pro 2, kamu langsung gabung di live TikTok RRI Kendari dan komen-komen ya di live TikTok kita. Ada dokter nih di sini ya, Dokter Wawan dan juga Dokter Rani sudah hatam nih dengan kardiovaskularnya itu, dan ini semakin menarik teman Pro 2 pembahasan kita, apalagi yang relate dengan kita anak-anak muda ini. Kita break sejenak dulu Dokter Wawan dan juga Dokter Rani. Buat teman Pro 2, pastiin kamu tetap di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi dan juga ada Dr. Wawan dan juga Dr. Rani di Produa. Bahas tentang penyakit kardiovaskular, Widi. Kayak anak medis nih Vivi.
5: Bisa.
2: Oke. Nah tadi kan dok kita udah bicara ya bagaimana sih pentingnya bergerak dan menjaga juga kesehatan jantung itu sendiri. Tapi mungkin sekarang pertanyaannya, kalau selama ini kita jarang olahraga, kira-kira harus mulai dari mana dulu nih? Yang mungkin, tahun 2026 ini saya harus menjadi pribadi yang sehat. Yeah. Meskipun baru bulan Agustus ini saya memulainya. Nah, bagaimana nih, dokter? Boleh dokter Rani dulu, nanti dilanjut ke dokter Wawan ya. Boleh, silakan.
6: Jadi, kalau kita sempat break untuk olahraga ya, terus kemudian kita sudah semangat ini. Aduh, kayaknya setelah ini saya harus lebih semangat untuk berolahraga kan. Nah, kalau untuk olahraga awal bagi kita yang mungkin baru memulai ataupun yang pernah break untuk olahraga, disarankan memang untuk olahraga yang intensitasnya yang sedang. Dengan tadi durasinya intensitas sedang dengan konsisten. Ya, intensitas sedang ini yang mana? Jadi kalau jenis olahraga sendiri kan ada. Ya, intensitas sedang ini dengan olahraga 150 menit selama seminggu ya. Jadi intensitas sedang ini dengan tanpa aerobik bisa kita dengan berjalan kaki ya. Kemudian bisa dengan lari-lari kecil ataupun dengan berenang. Terus biasanya kita mulai meningkatkan tergantung dengan umur juga bisa kapasitas kita ya. Jadi ada kita melihat juga untuk heart rate. Heart rate yang umum itu kalau kita mau melihat 220 kurang usia. Nah kalau kita dengan yang tidak ada penyakit jantung ataupun tidak ada masalah penyakit yang lain, dari 220 kurang usia, kemudian kita kali 85%. Nah itu heart rate maksimal. Ya, jadi kita bisa melihat contoh dengan saya usia 40 dikali berarti sekitar 150 sampai 160 itu heart rate maksimal saya. Nah pada saat sudah sampai di heart rate maksimal, contoh lagi lari atau lagi berjalan, heart rate maksimalnya tercapai, mulai turunkan dulu pelan-pelan ya, seperti itu. Nah nanti intensitasnya mulai naik. Jadi tadinya 150 menit selama seminggu, ternyata kayaknya sudah mulai lebih segar, terus dinaikkan intensitasnya 2-3 kali sampai kalau direkomendasi beberapa untuk kardiovaskular itu sampai 4-5 kali. Terus nanti naik lagi di intensitas yang agak berat dengan aerobik atau intensitas sedang dengan aerobik, tadi kan tanpa aerobik dengan aerobik. Nah mulai kita olahraganya entah itu bersepeda, berlari ya, ataupun ada ditambah dengan senam atau apa ya dok ya, untuk meningkatkan
5: strength-nya
6: ya. Jadi bertahap, jangan langsung karena kadang mungkin teman-teman Produa saking semangatnya olahraga lupa bahwa kita punya batas maksimal, terutama uh-huh. untuk jantung uh-huh. ya. Karena makanya kenapa heart rate itu dilihatnya dari usia.
2: Oke.
6: Okay. Ya, karena itu. Uh-huh. Jadi bisa disesuaikan, dikondisikan.
2: Oke.
6: Oke, jadi jangan saking semangatnya memulai, ah, saya langsung, berapi-api. Ya tiba-tiba langsung lari maraton,
2: nah, aduh,
6: pasti yeah. langsung jantung langsung pasti, ya.
2: Aduh, jangan sampai ya teman Proy 2 ya,
6: iya.
2: hanya sampai. Tersisa semangatnya saja nanti, cerita lain itu. Oke, okay. iya. Dr. Wawan mungkin bisa ditambahkan juga nih, mungkin ditambahkan juga seberapa penting sih intensitas dan juga konsistensi dalam berolahraga itu untuk menjaga kesehatan. Sebaiknya kalau untuk usia-usia muda seminggu berapa kali nih Dr. Wawan usulin iya. nih?
1: Ya, memang untuk yang menjaga konsistensi itu yang sulit ya.
2: Iya,
1: kalau memulai itu ya mudah, tapi satu dua kali terus tidak selanjutnya tidak konsisten lagi,
2: betul.
1: Itu yang sulit. Nah, makanya sebelum memulai, ketika kita sadar bahwa kita harus bergerak dan mm-hmm. olahraga, memang kita awali dengan niat motivasi.
2: Okay.
1: Apa motivasinya untuk olahraga?
2: Mm-hmm.
1: Kalau misalnya motivasinya itu kuat, mm-hmm. biasanya kalau ya kita lihat influencer-influencer, mm-hmm. biasanya mereka termotivasi karena udah kena penyakit.
2: Iya, betul.
1: Ya kayak ya di apa di IG biasanya mm-hmm. ada yang obes, mm-hmm. dia udah apa sleep apnea baru mm-hmm. dia sadar bahwa saya harus olahraga.
2: Betul.
1: Dengan motivasi itu yang akan menimbulkan konsistensi.
2: Mm-hmm.
1: Konsistensi untuk mau berolahraga secara rutin dan teratur.
2: Mm-hmm.
1: Nah, selanjutnya niat konsistensi kita sebelum memulai olahraga yang penting juga kita harus mengenali mm-hmm. Faktor resiko yang sudah ada.
2: Oke. Okay.
1: Jadi sebelum mulai olahraga sebaiknya kita check up ke dokter.
2: Okay.
1: Jangan-jangan udah ada penyakit yang
2: ini
1: sudah,
2: untuk semuanya ya,
6: iya,
2: baik semuanya. Yang belum tahu dan yang sudah tahu.
1: Betul,
2: gitu ya.
1: Karena kita nggak tahu sekarang ya mm-hmm. sudah ada atau enggak, nanti
2: betul.
1: Bisa dilakukan apa ya, pengecekan tanda vital mm-hmm. atau rekam jantung bahkan mm-hmm. ya, lebih baiknya kalau misalnya ingin berolahraga kita lakukan mm-hmm. treadmill test.
2: Oke, okay, bagaimana tuh treadmill testnya?
1: Treadmill test itu kita lakukan perekaman jantung sambil pasien diberikan beban dengan mm-hmm. berjalan mm-hmm. di treadmill yang apa namanya kecepatannya akan naik secara bertahap
2: okay.
1: dan ketinggian elevasinya juga akan naik bertahap
2: mm-hmm.
1: nanti dilihat di heart rate segini oh mm-hmm. masih aman
2: mm-hmm.
1: di heart rate segini masih aman
2: okay.
1: di heart rate maksimal masih aman, nah berarti olahraganya nanti bisa diatur
2: okay.
1: Frekuensinya intensitasnya mm-hmm. Nah mm-hmm. kalau misalnya di treadmill kelihatan di heart rate 120 saja sudah mm-hmm. muncul apa gangguan irama jantung, wah ini sudah alarm bahaya.
2: Waduh.
1: Harus di apa sesuaikan
2: mm-hmm.
1: Olahraganya
2: mm-hmm.
1: mungkin sudah perlu intervensi dengan medical therapy obat-obatan
2: mm-hmm.
1: juga
2: mm-hmm.
1: untuk mengantisipasi
2: mm-hmm.
1: karena sekarang di event-event maraton saja mm-hmm. kan sering kita dengar berita
2: mm-hmm.
1: lagi maraton.
2: Yeah.
1: Sebelumnya sudah sering latihan,
2: betul.
1: Tau-tau kolaps,
2: yeah.
1: apa tidak sadar, pingsan mm-hmm. di apa namanya di pijat RCP,
2: uh-uh.
1: akhirnya meninggal.
2: Uh-uh.
1: Ya sehingga itu yang menjadi penting untuk mm-hmm. dilakukan sebelum memulai olahraga lagi.
2: Oke, baik. Nah berbicara tentang pemeriksaan jantung nih dok, sebaiknya usia berapa sih yang maksudnya bisa dilakukan secara mandiri nih,
1: yeah.
2: pergi sendiri untuk yeah. memeriksakan kesehatannya? Itu di usia berapa dan sebaiknya mereka melakukan pemeriksaan itu berapa kali? Misalnya yeah. dalam sebulan berapa kali atau mungkin berapa tahun?
1: Hmm.
2: Boleh direkomendasikan? Mungkin boleh dijawab nih,
1: okay.
2: dok.
1: Jadi dari apa Perki sendiri
2: mm-hmm.
1: itu dikategorikan ada dua
2: yeah.
1: dua kategori ya, di bawah 40 tahun sama
2: baik.
1: Di atas 40 tahun.
2: Mm-hmm.
1: Orang-orang yang di bawah 40 tahun dengan faktor resiko
2: mm-hmm.
1: resiko jantung itu ada diabetes,
2: mm-hmm.
1: ada hipertensi, merokok, obesitas,
2: mm-hmm.
1: dislipidemi.
2: Mm-hmm.
1: Nah, ketika dia usia di bawah 40 tahun dengan faktor resiko sangat disarankan untuk check up
2: okay.
1: ya minimal sekali setahun lah. Kalau dua kali setahun lebih bagus lagi ya.
2: Okay.
1: Minimal sekali setahun. Tapi kalau misalnya dia nggak ada faktor resiko tadi
2: mm-hmm.
1: di atas 40 tahun
2: mm-hmm.
1: dianjurkan untuk tadi treadmill paling
2: mm-hmm.
1: ini treadmill paling sederhananya ya
2: mm-hmm.
1: tensi dulu lah, ditensi siapa
2: mm-hmm.
1: tahu udah ada hipertensi.
2: Iya. Yeah.
1: kemudian dilakukan perekaman jantung sampai treadmill atau ekokardiografi jika diperlukan.
2: Oke, mungkin dokter Rani ini kan bahas tentang pemeriksaan. Orang-orang kalau misalnya dengar, ih pemeriksaan gratis jika itu, atau ada biaya berapa nih yang kita harus siapkan, apalagi ini untuk kesehatan diri kan, apalagi direkomendasikan satu atau dua kali dalam setahun nih. Mungkin itu range biayanya berapa nih mungkin untuk teman-teman Pro 2, biar oh ternyata segini harganya, dan itu untuk dalam jangka yang lama nih, bisa di kita lihat datanya. Okay. Itu biayanya berapa nih dok biasanya untuk pemeriksaan?
6: Iya, oke Mbak Vi. Jadi kalau tadi yang sudah dikemukakan oleh dokter Wawan, beberapa pemeriksaan-pemeriksaan dasar yang harus dilakukan, yang mulai dari pertama kita tanda vital, pemeriksaan EKG, kemudian kita lakukan pemeriksaan lab sederhana. Lab sederhana ini seperti gula darah, puasa, kolesterol LDL, HDL, profil lipid ya, trigliserida sama asam urat, karena kita mau menyingkirkan faktor-faktor risiko terhadap kardiovaskular. Terus mungkin bisa kemudian tambahan treadmill ya, supaya kita treadmill kan tujuannya kita mau melihat apakah ada gejala ke penyakit jantung, terutama adanya penyempitan ataupun gangguan irama jantung. Ya. Nah kalau berbicara tentang kisaran, sebenarnya beda-beda, karena kadang kalau untuk pemeriksaan lab sederhana sendiri itu ada paketan ya, yang tadi yang saya sebutkan, profil lipid, GDP sama asam urat. Biasanya di beberapa lab di Kota Kendari sendiri itu bisa ada paketan. Untuk lab sendiri itu sekitar 500-600 ribu. Itu sudah mencangkut semuanya, tadi yang lab sederhana saja. Terus kalau untuk treatment sendiri di beberapa rumah sakit itu antara 850-1 juta untuk treadmill saja. Tapi treadmill ini sudah masuk dalam satu paket. Paketannya itu EKG, treadmill dan konsultasi dokter jantung. Ditambah dengan lab. Jadi ya mungkin bisa menyiapkan uang, kalaupun dengan USG jantung juga tambah dengan ekokardiografi 500 ya dok ya, sekitar 500-an. Mungkin sekitar 2,5 lah, 2 juta sampai 2,5 juta untuk paket yang lengkap. Nah, mulai dari konsultasinya, pemeriksaan labnya sendiri, EKG, sampai treadmill dan EHO.
2: Oke, bisa lah itu teman Pro 2 untuk setahun loh, saving budget kan?
6: Ya benar.
2: Investasinya.
6: Karena investasi, kembali lagi investasi termahal itu adalah kesehatan.
2: Betul.
6: Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari.
2: Betul.
6: Percuma kan kita punya banyak ada uang, tapi kita tidak bisa menikmatinya. Karena sehat itu tidak bisa dibeli.
2: Ah, tuh. Iya. Bukan kayak maca ya.
1: Maca terus
6: ya. Suka maca ya dok.
2: Enggak, yang lagi tren maca memang. Jadi biar ya, masuk juga ke teman-teman Pro 2. Oh, kalau coklat bener. Kan udah dari dulu.
6: Iya. Dari zaman kami.
2: Kalau coklat mah biasa, sekarang maca berbeda-beda rasanya. Masa maca aja bisa kamu beli ya?
6: Iya, benar. Bahkan sebenarnya masih lebih mahal biaya hidup kita sih kalau dihitung-hitung,
2: kalau mau dihitung setahun.
6: Jangan kan setahun, Mbak, seminggu aja. Jalan ke mall, the park, itu pasti teman-teman Pro 2
2: indeks ekonomi.
6: Yes.
2: Oke, baik. Nah, ini berbicara tentang jantung ya, teman Pro 2, seperti yang kita tahu juga kalau bulan depan itu adalah ada satu momen Hari Jantung Sedunia. Nah, dari dokter-dokter jantung ini, kalau tahun kemarin udah main nih ke Pro 2, ada lari-lari nih. Kali ini apalagi nih, jalan-jalan dengan sepatu roda. Nah, mungkin dokter Rani boleh di-spill dikit deh, apa sih agenda yang akan datang nih dari dokter jantung sendiri di momen Hari Jantung Sedunia yang bulan September ya?
6: Ya, insya Allah bulan September.
2: Oke, boleh diberitahu nih ke teman-teman Pro 2, apa yang patut dinantikan oleh mereka?
6: Ya benar, seperti tahun sebelumnya kami memang tiap tahun untuk Persatuan Dokter Jantung se-Indonesia itu ada hari jadi WHD, World Heart Day, yang jatuhnya di akhir September. Untuk tahun ini jatuhnya di tanggal 29 September. Tapi kita insya Allah mungkin di tanggal 24 September akan difokuskan di Rumah Sakit Oputa. Di mana nanti di sana akan ada kegiatan seperti senam jantung sehat pastinya. Terus ada edukasi tentang bantuan hidup dasar. Kemudian akan ada jalan santai. Iya. Jadi tetap visinya itu apa namanya? Don't miss a beat ya. Iya. Yeah. Okay. Don't miss a beat. Dan itu semuanya sebenarnya ini salah satu rangkaian, Mbak Vivi. Kami tuh sudah untuk Perki sendiri dari bulan lalu, kami sudah jalan edukasi untuk pelatihan bantuan hidup dasar ke SMA-SMA. Jadi kita sudah datangi 3 SMA, kemudian ada edukasi untuk broadcast, baik itu dari media sosial sendiri, kami juga ada live IG untuk Perki sendiri. Mungkin nanti ya, teman-teman Pro 2 bisa mentek at Perki Kendari, Perki Cabang Kendari.
2: Perki Cabang Kendari.
6: Nanti akan banyak informasi-informasi yang menyangkut tentang kesehatan jantung, apa saja yang bisa dilakukan itu. Dan juga kami ada lomba poster untuk adik-adik SMA atau mahasiswa. Lomba IG sebenarnya sih, lebih lomba IG atau TikTok, yang kadang kan anak-anak zaman sekarang lebih keren membuat suatu tema edukasi. Ayo silahkan, akan ada hadiah menarik dan nanti akan kami umumkan pada saat acara puncak di tanggal 24 September 2026 di Rumah Sakit Oputa.
2: Oke, nice. Ada yang ingin ditambahkan Dr. Wawan di Hari Jantung Sedunia yang akan dilaksanakan bulan depan? Ini berarti kita teman Pro 2 sudah menjadi bagian dari rangkaian ya.
6: Iya, betul sekali.
2: Kalau anak SMA didatangi di sekolah ya, ini kamu bisa dengar dimanapun. Oke, boleh Dr. Wawan, silakan ditambahkan.
1: Ya, untuk Hari Jantung Sedunia, kami concernnya lebih ke apa namanya, beat ya,
2: don't miss a beat,
1: detak jantung. Dari detak jantung kita bisa apa, men-screening awal apakah ada kelainan jantung dalam tubuh kita. Karena tadi sedentary lifestyle juga akan menyebabkan obesitas juga bisa menyebabkan gangguan irama jantung. Gangguan irama jantung seperti aritmia, ketika kita meraba nadi sendiri itu didapatkan ada gangguan irama jantung, kita sudah sebaiknya sudah harus kontrol ke dokter jantung.
2: Aduh, jangan sampai kita dengar dering irama jantung itu ya, teman Pro 2, yang maksudnya alarm yang warning. Mending periksa dulu, Geta. Iya,
1: jangan takut periksa karena ditanggung BPJS gratis kalau periksa. Kalau ada, kalau teman-teman Pro 2 ada keluhan nyeri dada, sesak nafas, gampang capek, ya silakan. Tentunya kalau BPJS harus berjenjang ya, ke FKTP dulu, entah itu ke klinik pertama atau ke puskesmas. Nanti disampaikan aja ke dokternya apakah perlu pemeriksaan lebih lanjut. Nanti dirujuk ke Rumah Sakit Jantung Oputa atau ke Rumah Sakit Batramas atau Rumah Sakit Kota Kendari yang ada dokter jantungnya. Dan itu semua ditanggung BPJS kalau misalnya memang perlu. Beda kalau misalnya medical check up, kita nggak ada keluhan apa-apa, mau periksa, screening, ya emang nggak ditanggung
2: mandiri
1: BPJS
2: ya,
1: bisa bangkrut BPJS.
2: Mohon maaf nih ya, ada ketentuannya nih.
6: Ketentuan dan syarat berlaku.
1: Jangan takut periksa ya.
2: Tuh, intinya jangan takut periksa deh teman Pro 2. Lebih baik periksa duluan daripada nanti tiba-tiba diperiksa sudah sudah lain cerita lagi. Oke, baik, ini kita mau break sejenak dulu sebelum nanti kita di segmen akhir. Teman Pro 2 yang mau tanya-tanya boleh, ada Dr. Wawan dan juga Dr. Rani di sini. Vivi mau sapa dulu teman-teman Pro 2 yang bergabung di live TikTok, ada Bio Chono, kemudian ada juga Weko Indira nih. Ada yang ngucapin selamat pagi, tapi Vivi nggak bisa bahasa Jepang ini tulisannya. Ada JPMC, selamat pagi. Terus apa nih? Pagi aja nih. pagi. Buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya ya seputar gaya hidup aktif untuk menurunkan beban penyakit kardiovaskular, tentunya bisa langsung tanya nih, ada Dr. Wawan dan juga Dr. Rani di Pro 2 FM Kendari. Pastikan kamu gabung dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Tidak terasa nih kita mau di segmen akhir ya bersama Dokter Wawan dan juga Dokter Rani di sini. Dok, masih ada kan, Dok?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Baik. Nah, ini sebelum closing statement nih, Dok. Kira-kira kalau misalnya kita bisa pilih satu kebiasaan baik yang sederhana yang bisa dimulai hari ini juga, kira-kira apa nih, Dok, yang bisa direkomendasikan? Mungkin Dokter Wawan dulu, baru nanti ke Dokter Rani. Silakan.
1: Oke. Kalau menurut saya, kebiasaan baik yang perlu dirutinkan bagi teman-teman Pro 2 yaitu jalan kaki rutin ya.
0: Oke.
1: Jalan kaki rutin tiap pagi, kan bangunnya subuh-subuh ya, sholat subuh bagi yang muslim.
0: Iya.
1: Nah, setelah sholat subuh jangan tidur lagi.
0: Ah, tuh teman Pro 2. Iya.
1: Sebenarnya saya
0: ya, biasa agak lalai sedikit ya.
1: Saya mengingatkan diri sendiri sebenarnya. Jadi jangan tidur lagi, lanjut jalan aja, jalan 30 menit. Enggak usah lihat 30 menitnya. Jadi kalau lagi mager sekali, pakai sepatu aja dulu.
0: Iya, pakai sepatu nih dulu.
1: Pakai sepatu saja dulu, baru jalan 5 menit. Nah, kalau misalnya apa namanya, kalau bolak-balik kan jadi 10 menit ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau sampai rumah masih mau jalan ya, tambah lagi. Lama-kelamaan akan terus-terusan, karena ketika kita jalan itu ada hormon endorfin yang keluar. Hormon endorfin itu yang membuat tubuh kita jadi rileks, jadi stres kita jadi turun. Jadi kenapa orang-orang yang olahraga rutin kardio, jalan kaki atau lari itu dia lebih bahagia.
0: Wise sekali ya. Sangat bijak ya.
2: Kelihatan awet muda ya.
0: Oke, Dokter Rani, apa nih yang ingin disampaikan? Mungkin lebih perwakilan ke para kaum hawa ya.
2: Iya, benar. Jadi kalau kaum hawa itu pasti identik dengan ngemil.
0: Iya, benar.
2: Makan, ya kan? Jadi mungkin kalau dari saya sendiri itu kurangi junk food.
0: Kurangi
2: junk food, terus makanan-makanan yang berminyak, yang berlemak, mungkin bisa dikurangi.
0: Benar.
2: Ya boleh, boleh saja, tapi sesekali, nggak sering, ya kan?
0: Ingat, kuncinya sesekali.
2: Sesekali, ya. Jadi kata kunci hari ini tuh sesekali.
0: Betul.
1: Sekali pagi, sekali siang.
0: Sesekali dong.
2: Itu, Mbak.
0: Oke, baik. Apa nih yang menjadi closing statement-nya untuk teman-teman Pro 2 yang ingin di-highlight dari dialog kita di pagi hari ini tentang modifikasi gaya hidup aktif untuk menurunkan beban penyakit kardiovaskular? Yang ingin ditekankan lagi buat anak-anak muda khususnya di pagi hari ini? Boleh Dokter Rani dulu, nanti dilanjut ke Dokter Wawan.
2: Oke. Jadi untuk teman-teman Pro 2, bahwa penyakit jantung itu tidak dimulai pada saat kita usia tua. Tetapi dari usia muda, mari kita sama-sama menjaga jantung kita. Karena kesehatan merupakan investasi yang paling mahal dan yang utama.
0: Betul. Ya.
2: Jadi ayo kita mengurangi untuk mager. Seperti tadi katakan Dokter Wawan, minimal kita lakukan aktivitas fisik 30 menit.

0: itu sudah sangat-sangat berarti buat kesehatan di masa yang akan datang.
1: Oke, baik. Kita ambil tagline-nya apotek sih, lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Iya, benar.
1: Iya kan?
0: Oke, preventif ya.
1: Baik, terima kasih banyak Dr. Wawan dan juga Dr. Reni ya, sudah berbagi informasinya. Semoga next nanti bisa hadir kembali, apalagi mengingat bulan depan ya, Hari Jantung Sedunia ya.
2: Benar-benar.
1: Kita nantiin event-event menariknya pastinya dari Perki. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi dan juga teman-teman Pro2 yang sudah menyaksikan di live TikTok kita dan juga sudah mendengarkan siaran di pagi hari ini di frekuensi 90.8 FM ataupun juga melalui mobile aplikasi RRI Digital. Mulai dari sekarang, mulai bergerak teman Pro2. Say no to mager. Kalau migor, minyak goreng.
2: Mie goreng.
0: No juga
1: ya teman Pro2. Say no to junk food tuh kalau kata Dr. Ani tadi ya. Oke. Yeah. Mulai dari bergerak, mulai dari sekarang teman Pro2. Kita akhiri dialog pagi hari ini. Terima kasih kembali buat Dr. Wawan dan juga Dr. Ani. Sahabat teman Pro2, kita masih di sepeda. Sepastikan kamu stay tune terus di Pro2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.

0: 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Masih bareng Vivi tentunya temani kamu. Kalau tadi kita bareng dokter-dokter, kali ini kita bareng dari teman-teman BPVP. Ada Ibu Fira di sini ya, teman Pro 2, Ibu Fira Febrianti selaku pemberdayaan BPVP Kendari. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi, Mbak Vivi.
0: Kemudian ada lagi Ibu yang sudah sering nih teman Pro 2 lihat juga biasanya ya. Ada Ibu Ani di sini, Ibu Sukriani selaku pengantar kerja BPVP Kendari. Selamat pagi, selamat hadir kembali Ibu Ani.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Oke, ini teman-teman dari BPVP nih, teman Pro 2 ya. Kalau mungkin kamu masih terasa asing, apa itu BPVP? Kalau saya sebut BLK, pastinya sudah tidak asing ya teman Pro 2. Oke, nah teman Pro 2, kita pagi hari ini ya mau bicara juga tentang isu yang selalu hadir ya, yaitu tentang kemiskinan. Tapi kalau bicara tentang kemiskinan ya, Bu Fira dan juga Bu Ani, tentu persoalannya tidak sederhana tentang pendapatan saja. Ada banyak faktor yang saling berkaitan, salah satunya akses terhadap pekerjaan dan juga skill untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Nah, untuk itu kita hadirkan nih ya BPVP di teman Pro 2. Jadi yang gundah gulana, kegelisahan, yang bilang dirinya nganggur-nganggur aja ya di rumah, bingung mau kemana ya untuk menghasilkan cuan nantinya, atau masih bingung sebenarnya skillku apa di. Nah tuh, karena kita mau bahas juga topiknya mengupgrade skill ya, asah keterampilan, tingkatkan kompetensi, bareng Bu Fira dan juga Bu Ani dari BPVP Kendari. Oke, sebelumnya Vivi ucapkan terima kasih banyak Ibu Fira dan juga Bu Ani atas kesempatannya. Tadi kita sempat bahas singkat ya, kenapa nih namanya dari BLK jadi BPVP. Mungkin Bu Ani boleh say hello dulu ke teman-teman Pro 2, menyapa dan singkat aja nih menjelaskan kenapa Bu Ani, Bu Fira ya. Baik, Bu, kalau Bu Ani pernah main ke sini, kita kasih kesempatan dulu Bu Fira ya untuk menjelaskan BPVP ini kenapa beralih jadi BLK. Apakah hanya ganti nama saja ataukah ada hal-hal yang ternyata sekarang bisa nih di BPVP? Boleh, silakan Bu Fira.
1: Halo, selamat pagi rekan Pro 2. Jadi sejak 2022 itu sudah ada perubahan nomenklatur dari BLK menjadi BPVP Kendari. BPVP itu singkatan dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari. Jadi ada produktivitas, ada elemen tambahannya. Yang sebelumnya kita hanya menyelenggarakan pelatihan vokasi, sekarang peran produktivitas termasuk pelatihan peningkatan produktivitas juga sudah dilaksanakan di BPVP Kendari. Jadi berubah nama karena ada add-on tambahan, ada fungsi tambahannya nih. Nah, di teman-teman produktivitas itu bukan hanya melakukan pelatihan peningkatan produktivitas, tapi juga ada bimbingan konsultansi dan juga ada pengukuran produktivitas. Jadi mereka itu sasarannya lebih ke yang sudah bekerja malah. Kalau yang pelatihan vokasinya, sasaran kita adalah para pencari kerja. Para pencari kerja nih skupnya luas banget.
0: Iya betul.
1: Termasuk target terbaru kita itu adalah tenaga kerja yang terdampak PHK. Iya, luas banget.
0: Fenomenanya yang lagi ini ya, ini banyak yang terdampak PHK, yang pikirannya dulu, aduh saya harus cari kerja dulu nih kemana lagi, atau saya mau asah skill, tapi ya saya rasa kalau BPVP ini untuk yang baru memulai, tapi saya ini sudah berada di pertengahan atau bahkan sudah mau di akhir, tapi terdampak, ternyata bisa ke BPVP.
1: Bisa upskilling dan juga bisa reskilling. Jadi kalau selama ini kita focusingnya sebenarnya lebih banyak adalah skilling. Kita statusnya pencari kerja itu kita anggap nol semua. Jadi dia baru mulai, kita ajar dari basic. Tentu ada beberapa tingkatan ya. Ada memang yang kelasnya memang khusus basic, ada kelasnya yang lanjutan. Tapi ada juga potensi sekarang kita untuk reskilling dan upskilling. Termasuk tadi yang tenaga ter-PHK. Sedikit make sure dulu bahwa seringkali tuh kalau kami menghadiri acara atau ini, orang tuh seringkali keliru dalam penyebutan
2: BPVP.
1: Ya, betul. Mungkin karena spellingnya ya. P ketemu V, terus kadang disebutnya BPVP Kendari, kadang Provinsi Sultra, kadang Kota Kendari.
0: Oke, saatnya klarifikasi ya, eksklusif di Pro 2 pagi ini, silahkan Bu Fira. Jadi penyebutan yang benarnya seperti apa?
1: Penyebutan yang benarnya itu BPVP Kendari.
0: Oke, BPVP Kendari.
1: Namanya itu BPVP Kendari, tapi jangkauannya se-Sulawesi Tenggara. Jadi BPVP Kendari itu di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi salah satu unit pelaksana teknis pusat vertikal. Tapi jangkauannya, meskipun namanya Kendari, jangkauannya seluruh Sulawesi Tenggara,
0: seprovinsi Sulawesi Tenggara. Tuh ya teman Pro 2, namanya BPVP Kendari, tapi kalau kamu di luar Kendari bisa juga ikut, karena jangkauannya seprovinsi. Nah, jadi mungkin yang sering berdebat, ih enggak bisa, harus orang Kendari itu.
1: Aman.
0: Sudah ya, sudah jelas ya semuanya, namanya saja BPVP Kendari tapi menjangkau se-Sulawesi Tenggara. Baik. Nah, ini kita bicara tentang upgrade skill nih Bu Fira ya. Dan juga peningkatan kompetensi. Sebenarnya seberapa besar sih pengaruh keterampilan seseorang itu terhadap peluangnya mendapatkan pekerjaan?
1: Saya rasa kalau pengaruhnya itu sangat signifikan ya. Kadang misalkan kalau kita kan potensinya di sini banyak. Sulawesi Tenggara itu pertambangan. Di satu sisi kadang ada gesekan antara daerah tambang dengan masyarakat di sekitar. Di satu sisi mereka berusaha untuk mengakomodir masyarakat sekitar, tapi gapnya tidak ada skillnya.
0: Betul.
1: Jadi bingung juga. Nah, hadirlah BPVP bukan hanya untuk yang tambang ya, tentunya untuk yang lain, untuk mengisi gap antara kebutuhan kebutuhan pencari kerja dan kebutuhan dari user atau pengguna tenaga kerja itu sendiri. Jadi program kita pun juga kita berusaha untuk bisa update sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Jadi tentunya mitra kita bukan hanya pencari kerja.
0: Betul.
1: Nah, rekan-rekan dari perusahaan atau UMKM boleh
0: berkomunikasi.
1: UMKM juga boleh ya? Iya, berkomunikasi ke kami. Oh iya, kebutuhan tenaga kerjanya apa? Kebetulan kan sudah ada Bu Supriani nih, pengantar kerja.
0: Okay.
1: Jadi selain melatih, endingnya kan kita sekarang nggak hanya fokus berapa sih siswa yang dilatih, tapi kita sampai bagaimana sih menghubungkan antara yang alumni itu dengan lowongan yang tersedia. Jadi kita membuka jalur kerjasama dengan perusahaan, welcome aja asosiasi atau apa yang mau cari lowongan kerja bisa ke cari karyawan bisa berkomunikasi ke kami nanti di handling sama Bu Ani dan rekan pengantar kerja yang lain. Kami sampaikan ke rekan-rekan alumni, ada nih kebutuhan misalkan pengelasan. Nah, siapa nih yang belum kerja, kita akomodir. Bahkan sampai apa, mungkin bisa dijelaskan Bu Ani nih bagian
0: boleh
1: kerja.
0: Bu Ani selaku pengantar kerjanya nih, orang mungkin pikirnya ih kita hanya sampai selesai saja pelatihannya, bagaimana dengan cari kerjanya? Nah, boleh silakan Bu Ani, tugas Bu Ani ini seperti apa dan bisa mungkin ternyata dengan masuk BPVP saya bisa mendapatkan ini nih gitu. Boleh silakan.
2: Oke, baik. Di kami di BPVP Kendari itu ada 3 orang khusus pengantar kerja. Jadi bagi masyarakat yang ikut pelatihan yang tentunya nanti akan jadi alumninya kami, sebelum mereka menyelesaikan pelatihannya, kami memberikan yang namanya penyuluhan dan bimbingan jabatan. Ya, nah, di situ kami memfasilitasi juga alumni atau memberikan konseling kepada mereka. Kemana sih nanti mereka mau apa, mencari pekerjaan, passionnya di bidang apa saja, itu yang kami konselin dan juga bimbingan dan penyuluhan jabatan. Nah, selain daripada itu kami juga memfasilitasi mereka bertemu dengan perusahaan atau kami mengidentifikasi lowongan pekerjaan yang tentunya perusahaan baik yang bermitra dengan kami ataupun tidak, tetap kami bantu fasilitasi alumni tersebut. Jadi tentunya kami mengharap kan setiap alumni yang sudah mengikuti pelatihan di BPVP Kendari itu semuanya akan bekerja ataupun berwirausaha.
0: Tuh teman Pro 2, jadi tidak ada alumni yang pengangguran ya. ya. Okay. Itu yang menjadi harapan besarnya. Ngejar, nah, iya, intinya kamu banyak bicara aja, kalau belum ada ya bilang di, pasti ada grupnya kan.
1: Ada grup.
0: Oke. Okay. Nah, Bu Ani dulu lagi nih, dari sisi ketenaga kerjaan, seperti apa sih keterampilan yang di lapangan ini dilihatnya paling banyak dibutuhkan?
2: Kalau untuk Sulawesi Tenggara kan kami ini dominan dengan tambang ya, pertambangan. Iya, jadi kebanyakan kalau untuk penempatan atau penempatan kerjanya ya ke arah tambang. Tapi di sisi lain karena sekarang juga sudah serba digitalisasi.
0: Betul.
2: Kan kami itu ada program pelatihan tuh selain dari yang mengarah ke tambang, ada namanya konten visual, ada generative AI itu untuk anak-anak yang Gen Z itu ya sekarang sudah banyak juga peminatnya yang mengikuti pelatihan tersebut.
0: Oh
2: ya, ada satu lagi nih yang barista di Kota Kendari kan sudah banyak.
0: Iya betul, banyak kafe.
2: Nah itu mereka rata-rata setelah mereka bekerja, menyelesaikan ini pelatihannya, ada yang berwirausaha dan
0: justru
2: juga
0: membuka usahanya sendiri.
2: Betul.
0: Oke, nice. Nah, Bu Fira atau Bu Ani nih yang mau jawab. Di BPVP ada kelas-kelas apa saja nih yang mungkin menjadi daya tarik apalagi generasi saat ini bilang, iya ada jika ini di BPVP.
1: Banyak, nanti saya ada kalau itu.
0: Boleh, silakan
1: kita
0: Bu.
1: Kita ada 13 kejuruan.
0: Wow.
1: Programnya itu saat ini udah lebih dari 20 yang dibuka. Kita spill-spill dulu nih.
0: Boleh.
1: Kalau yang lari ke tambang biasanya yang paling banyak itu pendaftarnya itu yang operator ekskavator.
0: Oke, itu ada di BPVP.
1: Terus kita ada otomotif tuh, ada teknisi kendaraan ringan, mobil, mobil injeksi. Terus ada teknisi sepeda motor. Terus kita kalau di TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, kita ada yang tadi disebutkan Bu Ani, ada konten kreator, ada pengoperasian tools generatif AI, terus ada juga administrasi komputer yang standar lah, ya mulai dari yang tingkatan yang basic sampai tingkatan yang lanjutan. Terus ada desain grafis, ada pemrograman web. Terus kalau ada administrasi perkantoran juga, ada accounting juga. Terus ada kalau fashion, kita ada menjahit dari yang dasar sampai lanjutan. Kalau lanjutan tuh ada beberapa program. Terus tadi yang dari pariwisata kita ada perhotelan, juga ada bakery, juga ada barista.
0: Wah, ini semuanya teman Pro2 banyak yang menjadi cita-cita kamu, mau jadi CEO-nya atau mau jadi pekerjanya, ada tuh semua pelatihannya ya. Mungkin yang cewek-cewek ini biasanya makeup-makeup.
1: Ada makeup. Ada elektronika kita juga ada.
0: Oh.
1: Elektronika kita ada di teknisi HP. Kita juga ada automatic irrigation system. Kalau dulu kita tinggalin rumah takut tanamannya mati.
0: Kan
1: sekarang itu sudah bisa diotomatisasi. Itu sudah ada, jadi dia combine antara jurusan pertanian sama elektronika.
0: Nice jadi, ya.
1: Ada microcontroller juga. Listrik juga kita banyak. Listrik tuh mulai dari PLC, ada instalasi yang PLTS, PLTS tenaga surya itu juga ada. Kita juga ada integrasi bangunan cerdas smart building. Itu juga ada, mereka bikin programnya otomatisasi, meskipun sekarang juga udah banyak ya yang sudah memang device yang dijual sudah include dengan itu. Selain itu kita ada apa sih yang belum disebutkan? Oh, konstruksi kita
0: juga.
1: Konstruksi ada dari juru ukur atau pemetaan, itu biasa ke tambang juga, biasa juga ke jasa konstruksi. Terus ada juru gambar. Juru gambar yang AutoCAD ada, juru gambar jalan jembatan ada, juru gambar bangunan ada, yang terbaru juga ada estimator biaya jalan. Jurusan apa yang saya belum sebut nih?
0: Iya, nanti dia nangis yang belum disebut.
1: Saya ingat-ingat dulu nih, jurusan yang belum saya sebut, listrik udah, elektro sudah, konstruksi udah, perhotelan, TIK, merias tadi juga sudah, menjahit sudah, admin sudah, las itu mulai dari yang fabrikasi yang mulai kayak yang pagar dan seterusnya, kursi, tenda dan seterusnya, juga ada pengelasan plat SMAW3G.
0: Wah,
1: mudah-mudahan nggak ada yang terlewat deh.
0: Ada ya, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya ada yang belum disebutin yang menjadi minat kamu, tanya ke BPVP langsung ya.
1: Tuh. Ya, follow Instagramnya.
0: Ah, follow
1: BPVP Kendari.
0: Instagramnya di mana?
1: BPVP Kendari Official.
0: Oh, BPVP Kendari Official nih, teman Pro 2. Teman Pro 2, kita juga sedang live di TikTok RRI Kendari. Kamu bisa gabung di situ. Pipi tulis dulu nih, BPVP Kendari Official. Oke. Nah, bicara tentang pelatihan skill. Kalau kita sebagai namanya manusia ya, Bu, apalagi jiwa-jiwa muda, maunya tuh lebih dari satu. Apakah bisa seseorang yang sudah ambil misalnya pelatihan di bidang kecantikan, terus tiba-tiba dia mau coba juga nih di bidang perkantoran, apakah bisa seperti itu?
1: Nah, ini jawabnya agak tricky nih.
0: Nah, yang ini yang perlu dinotis dulu nih,
1: iya,
0: teman-teman berdua
1: nih. Makanya ada pengantar kerja di awal. Mm-hmm. Pada saat mendaftar, teman-teman juga kalau ragu mau daftar apa, boleh konseling dulu. Mm-hmm. Supaya digali minat dan kebutuhan atau passionnya. Okay. Kita gali potensinya daftarnya di apa. Karena harapan kita, teman-teman tuh tidak loncat dari satu pelatihan ke pelatihan lain.
0: Baik.
1: Tapi kita fokusing pelatihan intinya satu aja dulu. Hmm. Supaya bisa cover dan dapat manfaat dari lebih banyak orang yang bisa terjangkau.
0: Betul.
1: Tapi kalau ada upskilling, kita sekarang ada juga program short course. Hmm. Artinya contoh nih, misalkan jurusannya sebenarnya bukan administrasi. Hmm. Tapi hampir semua pekerjaan tuh menuntut untuk administrasi.
0: Betul.
1: Bisa Excel.
0: Betul.
1: Kita ada buka short course juga. Excel misalkan, atau desain Canva kita pernah buka juga. Mm-hmm. Nah, kalau short course dia bisa ikut beberapa kali untuk add-on dari skill yang utamanya dia.
0: Okay.
1: Tapi kalau untuk pelatihan regulernya, kami berekspektasi teman-teman sekali aja, biar teman-teman yang lain juga dapat manfaatnya.
0: Ingat, fokus ke satu ya, teman Pro 2. Tujuannya apa kamu mau upskilling? Bukan hanya jadi ikut kelas saja kan? Tentunya ada tujuan akhirnya ya. Nah, mungkin Bu Ani boleh jawab ini. Kalau bicara tentang skill kan sebaiknya satu ya. Kalaupun mau di up itu ikut yang short course itu sendiri. Dari di lapangan sendiri Bu Ani menemukan rata-rata itu orang minatnya kemana nih? Kan banyak tuh tadi bidangnya, 13 ya total.
2: Okay.
0: Itu lebih banyak minatnya di bidang apa mereka masuknya?
2: Kalau yang pertama mungkin ya, yang seperti yang saya bilang tadi itu bidang pertambangan ya.
0: Oke, okay. Ya, mau cewek cowok sama?
2: Mau cewek cowok sama, karena okay. Di kami itu kan ada pelatihan ekskavator, operator ekskavator. Nah, yang mengikuti pelatihan itu bukan hanya cowok, tapi ada cewek juga.
0: Aduh, nice.
2: Dan,
0: ya.
2: Nah, itu di angkatan yang tahun lalu ada dua perempuan yang di base angkatan pertama itu keduanya itu bekerja. Dia bekerja sebagai operator ekskavator di pertambangan.
0: Nah, bekal dari BPVP.
2: Bekal dari BPVP. Wah. Nah, itu sebenarnya membuktikan bahwa bukan hanya laki-laki loh yang bisa, tapi
0: betul.
2: Perempuan juga bisa.
0: Betul.
2: Asal ada keinginan, ada kemauan untuk ke lebih yang seperti itu.
0: Oke, baik. Top kedua deh apa? Selain pertama.
1: Banyak komputer ya ini.
0: Komputer ya?
1: Sama las.
2: Sama las.
0: Oh, ini kalau komputer memang ya, karena kan hampir di setiap perkantoran itu pasti membutuhkan yang namanya administrasi dan juga jago komputer lah. Minimal kamu jago nggak komputer di digital ini?
1: Iya, karena gimana ya, kalau kita ngobrol ke perusahaan, kita nanya di job fair misalkan.
0: Iya, betul.
1: Kebutuhan kadang teman-teman tuh bisa komputernya cuma misalkan kalau Excelnya cuma sekedar nginput, cuma sekedar menjumlahkan. Tapi kan kebutuhannya lebih dari itu.
0: Betul.
1: Perusahaan tuh nggak bisa hanya yang hanya formulanya cuma bisa sum. Dia tuh harus bisa misalkan pivot, harus bisa VLOOKUP, HLOOKUP, harus bisa index match dan seterusnya. Ya, maka itu kita coba nih teman-teman, khususnya di beberapa kejuruan yang berhubungan dengan komputer seperti komputer operator asisten, practical office advance, pengelola administrasi perkantoran, digital office administration berbasis Google Workspace, kita arahkan supaya paling tidak teman-teman bisa sampai yang memenuhi kebutuhan standar dari perusahaan. Baik. Yang tadi HALUKA, VELUKA, index match, pivot. Okay. Bukan hanya SAM tapi SAM IF dan seterusnya. Nalarnya bisa sampai ke situ. Okay. Adapun kalau misalkan nih jurusan-jurusan lain yang mau belajar komputer tapi sudah ikut ke jurusan lain, nanti lihat jadwalnya. Kalau open short course biasanya kita buka hanya yang kelas Excel saja karena itu yang kebutuhannya
0: yang memang paling banyak dibutuhkan ya di setiap lini tuh ya teman Pro 2. Oke, buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya boleh, kita mau break sejenak dulu. Sebelum itu Vivi mau sapa dulu Agus. Agus mengucapkan selamat beraktivitas ibu-ibu semuanya. Iya, terima kasih Bapak Agus ya.
1: Halo Pak Agus. Halo, Pak Agus. Agustus nih, ulang tahun berarti. Oh iya,
0: mau tanya-tanya seputar BPVP boleh ya teman Pro 2, langsung komen-komen aja di kolom komen live TikTok RRI Kendari. Kita break sejenak dulu Bu Vira dan juga Bu Ani. Saya pastikan kamu sih terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi dengan ada Bu Vira dan juga Bu Ani dari BPVP Kendari ya, teman Pro2. Tadi kita bahas-bahas bidang-bidang apa saja sih yang ada di BPVP, kelas-kelas skillnya apa saja, dan itu semua bidang ada, teman Pro2. Kalau belum ada bidang yang kamu minati, langsung follow dulu IG-nya, terus bilang, Bu, adakan dong ini lagi banyak nih. Itu bisa dipertimbangkan ya, Bu, ya. Boleh ya. Atau mungkin diarahkan, ini kayaknya kaitannya lebih ke sini nih, konsul ke Bu Ani. Iya. Oke, nah ini bahas tentang BPVP ya. Kita terbatas oleh waktu juga nih, teman Pro2. Mungkin yang menjadi pertanyaan besarnya, bagaimana cara daftarnya? Siapa-siapa saja, usia berapa saja sih yang bisa mengikuti ini? Dan juga mungkin nanti Bu Ani bisa nyambung jawab dulu ya, habis setelah Bu Vira, bagaimana sih untuk pembiayaannya seperti apa? Boleh, silakan Bu Vira dulu.
1: Nah, kalau persyaratan, persyaratan itu persyaratan secara umum, itu persyaratan generalnya yang pertama, dia tuh harus sudah punya KTP, berarti minimal 17 tahun.
0: Nah, tuh teman Pro2, pastikan kamu sudah ber-KTP.
1: KTP-nya bebas ya, nggak harus dari Sulawesi Tenggara, nggak harus dari Kendari. Jadi KTP-nya itu berlaku seluruh Indonesia, it's okay. Yang penting bisa ikut pelatihannya di BPVP Kendari. Jangan sampai daftarnya dari Medan, nggak mungkin ikut ke sini ya, itu nggak bisa. Tapi kalau ada di sini, KTP-nya dari luar, itu nggak masalah.
0: Yang rantauan, yang merantau di Kendari,
1: sah-sah aja.
0: Bisa.
1: Terus yang kedua, ini yang umum. Beberapa kejuruan tuh tidak mensyaratkan usia, tapi ada kejuruan tertentu seperti yang di pariwisata, memang dia ada persyaratan usia, karena jangan sampai kita latih ternyata di perusahaan nggak pakai atau nggak bisa terima untuk jurusan itu karena ada rentang usianya. Tapi secara general sih nggak ada. Terus dia tidak sedang menempuh pendidikan formal dan tidak sedang bekerja. Kalau regulernya,
0: kalau reguler
1: masuknya dari jam 7:30 sampai sore,
0: seperti jam kerja ya, teman Pro2 ya.
1: Selama pelatihan itu udah di cover makan siang, jadi nggak perlu pikir makan apa.
0: Saya makan lagi nanti ini, saya masuk kelas skill untuk cari kerja, keluar lagi uangku nanti, mungkin itu yang menjadi kekhawatiran.
1: Makan siang selama pelatihan itu di cover kalau yang reguler. Tapi kalau yang short course tadi, baik pekerja ataupun yang lain bisa ikut, karena memang durasinya pendek dan biasanya blended, online offline atau full online. Terus tadi apa sih daftarnya, gimana daftarnya? Sebenarnya daftarnya satu pintu semua melalui aplikasi Siap Kerja. Teman-teman tuh bisa download di App Store atau Play Store. Siap Kerja Kemnaker.
0: Jadi daftarnya di aplikasi itu ya?
1: Online. Petunjuk-petunjuk daftarnya itu tersebar, ada di media sosial kami, saat ini ada di Instagram. Terus kita juga ada ya media yang baru, kita pakai WA channel. Kadang kalau di Instagram itu mungkin notifikasi tertimpa dengan yang lain. Kita lebih effortless kalau buka WhatsApp.
0: Betul.
1: Di WhatsApp channel itu bisa follow juga WhatsApp channel kita. Untuk linknya itu bisa kita coba buka di SID BPVP Kendari. Itu sebenarnya microsite yang mengintegrasikan teman-teman mau berhubungan dengan BPVP Kendari. Lewat Instagramnya ada link yang connect ke Instagram, ada link yang connect ke WhatsApp channel, atau bahkan ke WhatsApp admin kalau mau interaktif. Itu kita respon di jam kerja. Di luar jam kerja kita akan respon di hari kerja berikutnya. Terus tadi apa ya, kapan pendaftarannya?
0: Kapan nih? Kapan-kapan saja kelas-kelasnya?
1: Sebenarnya sepanjang tahun, cuma program yang terbuka itu tentatif.
0: Nah, kalau yang dekat ini?
1: Yang dekat ini istilahnya gini, teman-teman tuh bisa dapat update-nya di Instagram apa yang terbuka. Kemarin kebetulan yang untuk PVN, pelatihan vokasi nasional, yang klasternya itu untuk lulusan SMA sederajat, kita baru close pendaftarannya tanggal 12 kemarin. Hari ini udah mulai seleksi wawancara. Wawancaranya tuh ada yang online, ada yang offline. Untuk yang di luar kota Kendari kita fasilitasi online. Terus yang saat ini terbuka masih ada, itu bisa diakses di SID BPVP Kendari. Nanti akan dapat gambar-gambar kayak buku. Nah, bisa klik aja program apa yang diminati, klik aja, itu dia langsung nge-link ke aplikasi Siap Kerjanya. Kita kasih shortcutnya supaya teman-teman, aduh saya nggak biasa pakai Siap Kerja, kita kasih shortcutnya, teman-teman bisa langsung
0: dimudahkan ya segalanya. Iya.
1: Masih bingung, ada nomor admin, ada logo WhatsApp di atas yang bulat, nah itu klik aja langsung nge-link ke WhatsApp admin. Mudah sekarang, seamless, effortless lah.
0: Effortless ya teman Pro2, mengikuti juga nih apa yang menjadi kebutuhan kamu yang harus cepat-cepat ya,
1: untuk yang terbuka di SID dan atau ada pengumumannya di Instagram, itu berarti yang ready saat
0: ini.
1: Nah,
0: tuh follow dulu deh BPPP Kendari Official ya. Ini Vivi mau baca dulu dari teman Pro2 nih ya, teman BPPP ya juga. Ini JPMC, salam dari Fukuoka asal Kendari. Delfri asal Kendari, anak magang Jepang angkatan 55. Wow, luar biasa. Luar biasa ya. Ini dipantau langsung dari Fukuoka, Jepang nih. Halo Delfri, gimana di sana? Banyak teman? Apakah ada teman BPVP juga yang sudah bekerja di sana? Boleh infoin ya ke kita ya. Oke. Okay. Nah, ini yang menjadi krusial nih, Bu Adi boleh dijawab, biayanya berapa? Karena biasanya orang-orang sekarang kan apa-apa pakai duit ya.
2: Betul.
0: Nah, takut ih banyaknya mi itu kelasnya, terus kita harus seleksi ini gitu. Yeah, berapakah biayanya? Nah, boleh silakan Bu Ani.
2: Oke, untuk masyarakat khususnya akan mendaftar sebagai calon siswa yang masih ragu nih apakah berbayar atau tidak, ini kami gratis.
0: Gratis ya teman Pro2, free.
2: Gratis. Tidak ada biaya admin dan lainnya.
0: Nah, kalau ada biaya admin atau lainnya, langsung laporkan.
2: Betul,
0: nah,
2: langsung laporkan.
0: Itu bukan
2: di
0: dari
2: kami.
0: BPVP ya. Iya,
1: ada link lapornya di website kok. Website BPVP Kendari kemnaker.go.id. Di sudut kanan bawah ada link buat lapor. Kalau ada ditemukan.
0: Iya, kalau ada kamu temukan harus begini, bayar begini. Oh, bukan itu BPVP. Ini yang dengar Pro2 pagi hari ini ya pastinya beruntung sekali jadi tahu kalau ternyata biayanya itu gratis ya. Oke. Ini kita hampir di segmen akhir, boleh apa yang ingin di highlight nih Bu Fira dan juga Bu Ani selaku dari BPVP Kendari, yang ditekankan lagi buat anak-anak muda khususnya yang ingin mengupgrade skillnya atau reskilling, boleh disampaikan nih ke teman-teman Pro2.
1: Oke, teman-teman Pro2, jangan sungkan, jangan ragu. Kalau mau ke BPVP Kendari, mau secara online lihat Instagram atau berkunjung langsung, kita ada kios Siap Kerja. Kalau masuk gerbang BLK itu langsung setelah pos security, itu membuka layanan siapa aja masyarakat mau datang hanya sekedar tanya-tanya atau dari perusahaan mau cari lowongan, itu bisa menghubungi kami baik online maupun offline. Langsung datang aja layanan kami dari hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 sampai jam 4 sore.
0: Tuh teman Pro2
1: terbuka
0: ya,
1: terbuka untuk
0: semua kalangan, biarpun kamu lagi merantau dan KTP, ingat KTP-nya bisa KTP apa saja, yang penting kamu tidak terdaftar di BPVP kota yang lain ya.
1: Sekarang ini karena melalui aplikasi Siap Kerja, satu aplikasi dari Kemnaker, itu semuanya terdetek.
0: Terdetek ya, aman. Udah canggih gini ya teman Pro2, kamu masih ragu untuk upgrade skill kamu di BPVP, aduh kayaknya sayang sekali, apalagi ini gratis. Dimana lagi kamu dapat gratis teman Pro2, sekarang toilet saja berbayar.
1: Betul sekali.
0: Ini dia yang gratis langsung.
1: Masih banyak yang terbuka ya programnya. Ada di SID BPVP Kendari. Itu semua yang masih available untuk teman-teman daftarkan.
0: Sekarang nih teman Pro2 yang lagi dengerin tuh, caranya follow dulu Instagramnya. Lihat informasinya apa saja ya Bu di situ. Kalau sudah buka SID tadi,
1: BPVP Kendari.
0: BPVP Kendari, dan juga download aplikasinya. Karena di situ daftarnya online.
2: Siap
0: Kerja Kemnaker tuh teman Pro2. Baik, Bu Ani ada yang ingin ditambahkan, dimention mungkin alamat kantornya di mana? Dari tadi mungkin kita bicara di manakah ini BPVP? BLK. Kalau BLK sekarang kan orang BLK, tapi BPVP mungkin dia dengarnya saja BPVP bukan BLK. Boleh di mana?
2: Alamat kantornya kami itu di Jalan DI Panjaitan nomor 226, tepatnya pas depan kantor Polres.
0: Teman Pro2. Kalau misalnya di depan gerbang ada yang bilang bayar dulu begini langsung depan Polres
2: langsung laporkan.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Fira dan juga Bu Ani atas informasinya yang sangat bermanfaat ini buat teman-teman Pro 2, khususnya mungkin yang sedang mencari tempat untuk mengupgrade skillnya atau mereskilling mereka. Ingat, teman Pro 2 ini bukan hanya untuk anak-anak muda saja, tapi yang terdampak PHK juga tadi ya, itu sudah ada kelas khususnya nih di BPVP Kendari. Terima kasih sekali lagi buat Bu Fira dan juga Bu Ani. Next time mungkin bisa nih diajak siswa-siswanya biar kita bincang-bincang juga nih apa saja sih yang skill yang mereka upgrade di BPVP ya. Boleh, teman Pro 2 jangan lupa follow juga Instagramnya BPVP Kendari Official. Nah, di situ banyak informasi yang penting pastinya untuk kamu. Dan terima kasih banyak juga buat teman Pro 2 yang sudah menyaksikan melalui live TikTok RRI Kendari dan juga yang sudah mendengarkan melalui mobile aplikasi RRI Digital dan di frekuensi 90.8 FM. Terima kasih sekali lagi teman-teman dari BPVP Kendari. Terima kasih Bu Fira dan juga Bu Ani. Kita akhiri segmen sepeda pagi hari ini, teman Pro 2. Vivi juga harus sign out dari ruang dengar kamu. Sepastikan kamu stay happy and healthy. Dan stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara menerima kunjungan koordinasi dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka membahas pencatatan hak cipta berupa motif kerajinan daerah. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap karya intelektual masyarakat, khususnya motif yang memiliki nilai seni, budaya, dan karakteristik khas daerah. Dalam pertemuan ini, perwakilan Dekranasda Kabupaten Konawe Selatan berkonsultasi dengan bidang kekayaan intelektual mengenai mekanisme dan persyaratan pencatatan hak cipta atas motif yang akan didaftarkan. Pembahasan juga mencakup dokumen pendukung serta tahapan yang perlu dipersiapkan agar proses pencatatan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo menyambut sebanyak 1.808 mahasiswa baru melalui kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di kampus Universitas Halu Oleo Kendari. Panitia pelaksana membekali para peserta untuk menjunjung tinggi visi dan misi fakultas serta menjaga nama baik alma mater. Materi kegiatan difokuskan pada topik kemahasiswaan dan kepemimpinan guna membentuk karakter serta jati diri mahasiswa. Penyelenggara berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana pembekalan wawasan agar para peserta mampu berkembang lebih baik. Salah seorang mahasiswa baru jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Aulia Nur Rahma, membagikan pengalamannya selama mengikuti rangkaian kegiatan pengenalan kampus. Dan ia pun berharap kegiatan ini bisa memiliki atau menambah wawasannya lebih luas lagi, dan melalui seluruh rangkaian pembekalan ini para mahasiswa baru diharapkan siap menempuh kehidupan akademik serta berkontribusi positif bagi alma mater. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan santai siang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radua, selamat siang. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan santai siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita bersama teman Radua di santai siang, awali dengan hit list untuk kamu yang mau request lagu, boleh barengan sama Linsa di siang hari ini via mobile aplikasi RR Digital, boleh ke DM Instagram juga di Radua Kendari, atau juga boleh langsung di live TikTok kita teman Radua di @RRI_Kendari. Nanti Linsa bakal bacain kamu mau dengar lagu apa di siang hari ini. Bye Kak Vivi. Dia udah mau pulang Kak Vivi ya. Oke deh teman Radua, untuk kamu yang mau request di siang hari ini, nanti Linsa tidak sendirian teman Radua, request lagunya barengan sama someone special, tapi kayaknya dia lagi rekaman. Oke, Linsa tunggu kamu ya. Kira-kira ada siapa teman Radua, jadi pastikan kamu tetap stay terus. Untuk kamu yang mau request boleh, Linsa hadirkan juga beragam lintas nada ataupun mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu, playlist dari Produ FM di siang hari ini. So stay tune terus di Produ FM Kendari, teman terbaik kamu. Linsa tunggu requestan kamu sama nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 98.8 FM, Radio Rekendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, kita bersama di perjalanan Hitlist juga. Dan kali ini Linsa tidak sendirian. Di Hitlist Linsa ditemanin sama teman-teman magang dari Universitas
1: Staf Bhatara Guru Kendari.
0: Oke, okay, hai, selamat siang.
1: Selamat siang juga para pendengar.
0: Gimana hari ini? Kalian udah berapa hari magang di sini?
1: Kurang lebih kita di sini sudah seminggu ya.
0: Oh, sudah seminggu ya. Saya saja yang ketinggalan informasi.
1: Gak apa-apa.
0: Oke deh, hari ini kita bersama ya. Hari ini kita siaran, ini di siaran Pro 2. Dan kali ini kita ada jam request. Jadi jam requestnya itu sampai jam 12 siang. Jadi untuk kalian yang mau request lagu teman Pro 2, kita lagi live TikTok juga. Jadi siang hari ini kita mau kasih siaran nih teman Pro 2, anak-anak magang biar Linsa bisa santai-santai.
1: Oke. Tidak ya.
0: Oke deh, ajak deh teman Pro 2 untuk request lagu di siang hari ini.
1: Oke, baik para pendengar Pro 2, jangan lupa kalian wajib request ya lagu. Dan juga jangan lupa salam sapa kepada semua para pendengar yang ada di luar sana. Kalian bisa request lagu melalui channel TikTok kami. Di mana yuk?
2: Di RRI Kendari. Okay, atau ada
1: RRI Pro 2
2: nomor yang
1: Kendari
2: bisa dihubungi.
0: Yes, boleh di WhatsApp kita teman Pro 2. Aduh, tiba-tiba langsung rame ya. Apakah karena saya atau karena mereka nih teman Pro 2 ya?
1: Itu yang ditanyakan dulu itu ya.
0: Aduh, boleh di WhatsApp kita ya kalau teman Pro 2. Kalau kamu mau request boleh di 0821-8830-908. Ini sudah ada yang request di live TikTok kita. Ayu masuk di live TikTok nggak? Panggilannya Ayu kan? Tuh, siapa yang request
2: Yuti
0: tuh bacain?
2: Aja, Yuti aja.
0: Oh, Yuti. Oke, okay. Bacain tuh siapa yang request?
2: Ada Derajat Agung Saat, dia request Teh Hijau Tulus.
0: Oke, okay, deh. Hmm. Kalian tahu lagunya Tulus? Kalau kalian punya lagu kesukaan enggak? Kalau misalnya kalian punya lagu kesukaan enggak, Yuti dan juga panggilannya siapa yang cowok? Yang cowok panggilannya siapa?
1: Aldi.
0: Yuti dan Aldi. Kalian sukanya lagu apa?
1: Kalau saya sih lebih suka lagu Alugo anak
0: dangdut.
1: Ya, dangdut juga boleh lah. Tapi okay, sekarang kan kita ini Gen Z.
0: Yes.
1: Jadi harus of course.
0: Of
1: jadi
0: course.
2: Kayaknya dangdutnya lebih ke DJ nih.
0: Oke, okay, kalau Yuti lagu apa?
2: Oh, aku mah sembara, yang penting asik.
0: Oke. Okay. Ini ada lagi yang request nih. Dari Peter Siaka Zakaria.
2: Request lagu Dewa 19 Pupus.
0: Oke, okay, tapi mohon maaf untuk lagu Dewa 19 Pupus ini kita tidak bisa putarkan di Pro 2 karena ini adalah lagu yang lama. Kamu boleh request di
2: nanti request di Pro 1 aja
0: ya,
2: jam 3 sama aku juga.
0: Ya, kembali lagi sama mereka lagi.
1: Iya, betul. Kembali lagi dengan kita.
0: Kembali lagi dengan mereka ya, teman Radio. Oke deh, kita putarin dulu lagu requestan dari Kak Derajat Agung Saat ya. Request lagunya Teh Hijau dengan Tulus untuk kamu teman Radio yang mau request boleh. Kita tunggu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. So, enjoy your music.

Tokah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Teman radio, teman terbaik kamu, ada lagunya Afgan ya, dengan cinta lagi Lestari Merdu. Ini requestan dari Derajat Agung karena katanya sudah follow. So teman radio, untuk kamu ini tadi Kak Derajat Agung tanya jadwal pelaksanaan Bintang Radio. Jadi Bintang Radio RR Kendari itu sudah buka pendaftarannya dari tanggal 3 kemarin teman radio, sampai di tanggal 30 Agustus. Jadi untuk kamu yang mau ikut Bintang Radio tapi belum daftar, ayo daftar sekarang juga. Untuk link dan informasinya kamu bisa kepoi di Instagram @rri_kendari_ ini teman berdua. Oke deh, Derajat Agung, jangan sampai lupa untuk mengajak teman-teman kamu, mengajak semua yang kalian kenal teman berdua, yang bisa nyanyi, yang mau jadi bintang. Sekarang panggungnya sudah tersedia, sekarang kita tinggal lihat siapa yang akan jadi bintang Radio Radio Republik Indonesia RRI Kendari teman berdua. So teman berdua, langsung aja untuk kamu yang mau request juga di siang hari ini, Linsa lagi ditinggal lagi nih teman berdua sama anak magang tadi itu. Kayaknya lagi-lagi Linsa ditinggal ya. Untuk kamu teman radio yang mau request lagu, boleh barengan sama Linsa di siang hari ini di WhatsApp kita di 0821-8830-908, atau juga boleh ke DM Instagram kita di Produa Kendari, atau juga DM ke IG-nya RRI Kendari. Atau juga teman radio, boleh kamu request di live TikTok kita karena kita sudah live juga di siang hari ini ya. Kalau mau request juga boleh di TikToknya @rri_kendari_ karena kita sudah live di siang ini. Linsa tungguin requestan kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ini ada requestan dari akun berdua, mau request lagunya Setia Bonar dengan Cinta Terakhir. Oke deh teman peradu, untuk kamu yang mau request juga, ayok. Nanti Linsa hadirkan juga beragam lintas nada untuk orang dengar kamu, nemenin beragam aktivitas kamu di siang hari ini.

ya. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Produ FM Kendari, teman terbaik kamu di perjalanan santai siang barengan sama Linsa. Di siang hari ini teman radio kita bersama untuk di segmen hitlist. Untuk kamu yang mau request lagu boleh barengan sama Linsa siang hari ini, kamu boleh request deh teman Produ. Terus ini ada ini tadi yang main gue itu dari Naikila, ini requestan dari Lara Purnamasari, kebetulan masuk di playlistnya Produa ya. Makasih ya Kak sudah diputerin lagunya. Semoga Kak penyiar selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan dalam menjalani siaran di siang ini. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. So, teman Produa deh, teman Produa boleh deh kalau misalnya kamu mau request di WhatsApp kita di boleh di 08218830908, atau juga teman Produa boleh langsung ke live TikTok kita di @rri_kendari_ee. Ini live TikTok kadang rame, kadang sepi. Kalau rame juga ramenya betul-betul rame, kalau sepi juga betul-betul yang sepi. Apa sih mau kalian? Asik, tidak marah ya. Atau juga teman Produa boleh ke DM Instagram kita di Produa Kendari. Teman Produa nanti kamu boleh pilih lagu apapun di siang hari ini, tapi yang dirilisnya di 2020-an ya teman Produa. Ini Linsa kasih kamu lagu dari sang suara yang ganteng itu. Tebak siapa kalau suara ganteng teman Produa? Ada Roni Parulian dengan Walls I Care zamannya nih ya. Suka deh dengan lagu ini, lagu-lagu bucin ya teman Produa. Walaupun mungkin kita yang single-single ini teman Produa, isik emang kamu single Linsa? Kak. Jadi untuk kamu teman Produa yang mau request lagu boleh lah. Boleh barengan sama Linsa deh di siang hari ini. Mau lagu yang galau, lagu yang relate, lagu apapun itu, mau request boleh deh. Linsa kasih ke ruang dengar kamu siang hari ini untuk menemani kamu juga. Apalagi untuk driver-driver online di luar sana yang lagi bekerja mencari rezeki, semoga hari ini penumpangnya banyak terus juga bisa mengantarkan penumpang selamat sampai tujuan dan bisa dapat bintang 5 juga pastinya ya. Oke deh teman Produa, langsung aja kita puterin beragam lintas nada karena Rinsa akan tunggu requestan kamu sampai pukul 12 saja teman Produa. Nanti jam 12 sampai jam setengah 2 kita punya ada banyak satu informasi, satu kegiatan yang kamu akan dengarkan di siang hari ini teman Produa, kira-kira apa ya? Makanya stay tune. Jangan alihkan frekuensimu, tetap di 90.8 FM Produa Radio Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Aku JJ dengan ceritanya jatuh cinta teman radio. Kayaknya seru ya kalau misalnya lagi baru PDKT, baru jatuh cintanya lagi ya, terus kembali dengar lagu ini kayaknya ada di bucin-bucinnya tuh ya, begitulah ya tahap-tahap awal. Ini requestan dari Iqbal Al, teman radio yang request lagu dari Aku JJ, katanya ditanya Iqbal untuk siapa, katanya buat dia. Oke, okay, teman radio, ini kita masih bersama juga di perjalanan hitlist di 35 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Sudah memikirkan mau minum yang manis-manis apa hari ini? Sudah memikirkan mau makan siang apa hari ini? So, teman radio, jangan pikirkan makan dulu, pikirkan dulu nih, kalian hari ini mau request lagu apa? Boleh deh requestnya barengan sama Linsa via mobile aplikasi RRI Digital ya, teman radio. Kamu boleh langsung aja requestnya di live TikTok juga kita di siang hari ini, atau juga boleh ke WhatsApp kita di 082188309. Linsa masih ditinggal anak magang juga teman radio ya, Yuti sama Aldi ya namanya tadi ya, lupa ya. Aduh, Linsa sangat susah menghafalkan nama orang ya. Tapi kalau melupakan ya sudahlah, begitulah. Oke deh teman radio, kita bersama di perjalanan hitlist. Linsa masih tungguin rekasan kamu dan juga menghadirkan lintas nada. Oh ya, tadi ada Yukti yang sudah bergabung juga dan mau request lagunya Nona dengan Rollerblade-nya. Teman radio, untuk kamu yang mau request juga boleh Linsa tungguin siang hari ini hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. So stay tune terus di Pro 2 FM, Kendari teman terbaik kamu. Enjoy your music.

Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90.8 FM Radio Dari Kendari, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kita bersama di perjalanan akhir dari hitlist. Tadi ada Fadel Nasir, Simpan Rasa. Ya, ini requestan dari Z tadi, teman Pradua. Dan saatnya Linsa akhirnya untuk di perjalanan hitlist teman Pradua siang hari ini. Yang untuk kamu yang sudah request, teman Pradua, Linsa ngucapin thank you udah request di siang hari ini. Dan untuk kamu yang belum sempat request, kamu boleh lagi request besok teman Pradua, karena akan hadir terus hitlist setiap hari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ada lagunya Raisa teman Pradua dengan Bila sebagai lagu penutup untuk di perjalanan hitlist kita di siang hari ini. Lagu penutup atau tidak ya? Bisa jadi lagu penutup, bisa jadi kalau bukan ini nanti Linsa hadirkan lagi deh lagu-lagu yang lain deh. So teman Pradua, Linsa mau infokan ke kamu juga nih teman Pradua, kalau di siang hari ini jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah, ini kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti sajian soft launching transformasi kreator Indonesia. Jadi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekosistem digital nasional yang inklusif dan juga memperkuat peran konten kreator sebagai agen perubahan positif, LPPR RI ini akan meluncurkan program transformasi kreator Indonesia teman Pradua, di mana program ini dirancang sebagai wadah kolaborasi, edukasi dan juga pemberdayaan bagi para kreator konten di seluruh Indonesia. Dan ini dari Direktorat Program dan Produksi. Jadi kita akan bergabung nanti teman Pradua untuk mengikuti soft launchingnya di Transformasi Kreator Indonesia nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Teman Pradua akan hadir ke ruang dengar kamu, jadi pastikan untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua Rekendari, teman terbaik kamu. Jangan alihkan frekuensimu.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Setiap karya punya cerita. Setiap kreativitas punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Rono di Puro, Hype bersama RRI mempersembahkan Self Launching Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: Sena for Love pagi-pagi ya, semangat sekali tentunya. Dan sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik, ini saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak, oh udah juga ya.
1: Belum juga.
0: Oh udah. Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak. Baik. Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan,
1: ya.
0: Betul.
1: Yang penting betul. Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wastra Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya Bu ya motifnya ya. Luar biasa.
0: Udah lama jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah. Abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Jangan ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto, selamat pagi, Bapak. Ini saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya Bams ya.
1: Bahaya ya Bams.
0: Begitupun kepada anggota dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini, selamat pagi Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam. Selamat pagi Pak Mista.
1: Pagi Pak, ini bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul, kalau mau ngadu ke beliau ya.
1: Ya, Pak bisa dicurhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian baik, yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CME, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Oh, baik, sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan, baik.
0: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia.
1: Kemudian,
0: Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia.
1: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Selamat beliau pagi, ini Pak. Adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak.
0: Izin,
1: saya
0: Pak.
1: Minggu depan UKWR Pak, ada bocoran nggak Pak?
0: Tips and trick ya.
1: Yes.
0: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak, kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
1: ChatGPT aja gimana? Oh, lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Content Creator Indonesia, kemudian dari Nada Bumi ada?
0: Selamat pagi Pak.
1: Pagi Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
0: Sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah yeah. mendengarkan kami?
0: Yang Angkasawan sedang, dan Angkasawati yeah, di seluruh Indonesia di ya.
1: Betul sekali, ya mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
0: Selamat pagi semuanya.
1: Ya, selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
0: Wah ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat ya. Lihat-lihat, cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
1: Betul, kayaknya gampang ya.
0: Gampang.
1: Ada susahnya kan?
0: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
1: Kamu jangan gitu, saya malu.
0: Ya, terus aku kasih tahu filternya di mana.
1: Ya, oke, okay, sip. Baik, ya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
0: Ya, silakan.
1: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
0: H-Y-P-P-E,
1: yang paling
0: ya,
1: cepat ngedownload dapat hadiah dari Ulil.
0: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
1: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya.
1: Baik.
0: Ya, langsung saja ya Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol ya, bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkan ya.
1: Iya, jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching transformasi konten kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi, emang apa sih? Coba dilihat dulu. Saya sempat download juga warnanya kayak
0: warnanya
1: agak-agak
0: ungu-ungu ya? Fuchsia gitu.
1: Fuchsia gitu. Baik, Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Bapak.
1: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
1: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak, jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya. Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
0: Jadi ada dua Pak pertanyaannya ya.
2: Masih bahwa acara siang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa, memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
0: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Oke. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Yeah. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuman ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
1: Lebih cepat ya.
0: Lebih cepat benar kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh, Lil gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja udah bisa.
1: Bisa.
0: Saya kalau nganggur ya pekerjaannya ya, main AI.
1: Ya. Bagaimana Pak Hendra Smo?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita, membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga, sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
1: Oke. Jadi kita memang harus memperkuat ya, ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu Lir.
0: Harus makin fast learning juga ya Bang.
1: Yes, betul
0: gitu, sekali. Bijak juga menggunakannya gitu, ya. Seru-seru. Nanti kita belajar ya.
1: Oke. Nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, oke, boleh.
1: Baik, kita ke Ibu Saraswati. Ibu, panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
3: Sarah.
1: Ibu Sarah. Baik.
3: Jangan Ibu, jadi Saras 008.
0: Wah, Ibu tahu angkatan banget, saya angkatan Ibu.
1: Ulil, Bu.
0: Iya.
3: Halo, nah ya, iya, langsung ketahuan usia kan.
0: Iya benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik-krik-krik.
0: Iya, iya. Ternyata kita satu friend kita ya.
1: Paham kok Bu, paham. Abis itu ada ninja kan Bu ya.
0: Manusia milenium ya.
1: Oke, cukup Ulil.
0: Cukup-cukup, ketahuan nanti semuanya ya.
1: Bu Saras ya.
3: Silakan. Sara, kan Sara. S. Jadi jangan Saras.
0: Jangan 008. Saras, justru gak mau.
1: Boleh Saras, itu 008.
0: Ya, ibunya gak lagi pakai topeng kucing ya.
1: Pak Bistam tahu banget nih, soalnya ketawa kenceng banget nih.
0: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik. Baik Ibu Sara. Ya. Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah.
3: Aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa. Karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar harus ini harus itu, kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya, apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri Bu. Nah dari sini kebijakan seperti apa sih Bu yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
1: Ya.
0: Konten masak-masak makanan.
1: Di hutan ya.
0: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah gimana nih Bu untuk berikutnya?
3: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci, yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri, karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Tapi yeah, sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan. Termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan, setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya creative for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif, tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI, dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia, yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa. Ibu suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
3: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya ujung-ujungnya. Mohon ya Pak Dirut mungkin
1: ini langsung bisa approve daftar. Nih Bapak ya.
0: Bener.
1: Bisa langsung approve ya.
0: Approve ya Pak.
1: Barangnya barang saya Pak pagi Pak.
3: Kok gitu?
1: Milih.
3: Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
1: Waduh, gitu
0: ya. Luar biasa. Tolong depannya ya, beauty, politik, and ekonomi.
1: Ada beauty-nya ya?
0: Iya.
1: Kita mundur kalau itu.
0: Apa Pak, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
1: Oke, Ibu Sarah. Sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
3: Itu penting sekali dan saya Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa, suara mereka punya kuasa, apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
0: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu. Think smart and think wise sebelum...
3: Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok, karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital. Yes. Ini apalagi banyak, kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi. Dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
0: Yes, think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya, Kak.
1: Ya.
0: Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
1: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
0: Benar, betul. Ada fakta-fakta yang hoax,
1: ada fakta-fakta
0: cek fakta kita ya.
1: Betul.
0: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
1: Biar dinaikin lah kita, Pak. Iya kan, Pak? Oke.
0: Sekalian ya Bam, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Pro 2 se-Indonesia dan juga lewat Zoom RRI se-Indonesia. Selamat siang semuanya.
1: Selamat siang semuanya.
0: Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
1: Oke.
0: Baik. Dan berikutnya
1: ya, kalau
0: sebagai
1: gitu,
0: merangkum ini semua Bams ya.
1: Kita akan mau mengundang Bapak Ihendrasmo dan Ibu Sarah boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau Wifi ya berarti?
0: Wifi, betul.
1: Ya. Ini sudah
0: oh sudah download ya? Kak, kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
1: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
0: Mungkin ada.
1: Bu Sarah mungkin.
0: Bu Sarah.
1: Ya?
0: Ada voucher apa gitu Bu?
1: Izin Bapak
0: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
1: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya?
0: Ngadep.
1: Ke sana ya? Oke. Okay.
0: Ngadep gini?
1: Gini.
0: Oh oke. Okay.
1: Ulil, biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya? Karena ada filternya ya? Sudah.
3: sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas, yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak, seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
1: Oh, ada.
3: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial tuh.
1: Iya, betul.
3: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
1: Iya. Yeah.
3: Atau sama avatar sih?
1: Oke. Okay.
3: Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
1: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified Lil ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Neil El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Neil, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis Ulil. Iya boleh di
0: tangan saya yang pendek ini.
1: Tangannya cukup gak Lil?
0: Bisa Bu.
1: Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sarah sih.
0: Bener.
1: Ibu Sarah ya. Oke Ibu, siap Ibu boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat.
4: Di belakang kelihatan loh.
1: Yang di belakang kelihatan, boleh senyum-senyum tipis ya walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya, oke baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong Bapak
0: Gensi
1: Ibu.
0: Gensi banget ternyata ya Bu Sarah ya. Oh, balik ya.
1: Oh iya. Ibu Sarah terima kasih, Pak Indrasmo terima kasih, Pak Del terima kasih.
0: Dan Ibu.
1: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil. Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih, oh enggak ada, baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak
0: Iwan sudah.
1: Kepada Bapak Magin dari Hype kami persilakan untuk baik juga Pak. Pak Desi,
0: Pak Desi,
1: saya undang
0: izin Bapak untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya Bams.
0: Ya. Enggak drag-drag ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi, 1, 2, 3. Nah sekarang boleh yang mulai lebih fun, atau ada logonya Bu, Pak? Oke.
0: Okay. Itu logo apa Bu Sarah?
1: Oh ada tutorialnya Bams, kamu ayo Bams.
0: Oke.
1: Sudah siap semua, Pak Mista mohon maaf.
0: Pak boleh ikutan Pak?
1: Ikutan Pak.
0: Biar sama.
1: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri Pak. Iya betul. Oke sudah betul semua. Siap Bapak Ibu dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Siap mantap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat Ibu, Bapak.
0: Terima kasih sekali terima lagi kasih. Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
1: Ya, soft launching.
0: Transformasi Content Creator Indonesia 2026. Jangan lupa boleh di download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
1: Betul, dan bisa ada beberapa betul, ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda
0: betul.
1: Ya. Atau ya tadi ada pilihan nge-link
0: ke Google bisa ya?
1: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
0: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak, karena tadi ada tulisan juga dukung lokal kembali ke lokal.
1: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting Bams.
0: Yes, betul.
1: Dari penyiar ke konten kreator.
0: Betul. Bisa juga bisa ya? Keduanya.
1: Bisa dua ya?
0: Penyiar juga konten kreator juga.
1: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
0: Karena malas betulnya itu.
1: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya, siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah okay, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
0: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
1: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman akustik, silakan.

0: Sesi potret, ini lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas lebaran, sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya kak, kayak sibuk cari uang gitu ya, gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku kan harus ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku enggak segitunya sih.
0: Oh, kamu Gen Z. Kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari aku ya. Sik.
1: Oke. Okay.
0: Okay, kita lanjutkan kembali ya, Bams. Ya,
1: tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu enggak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Eh maunya lanjut, kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh thanks, saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya?
1: Lanjut ya.
0: Gitu. Oke, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama. Membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay, ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya. Tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil, ini kan banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income gitu ya. Nah kalau menurut Bapak apa nih yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya sedikit beri waktu.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045. Yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor, salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita
0: sedang jalani
2: sekarang. Jalankan sekarang. Nah kaitannya dengan kita paham karena konten kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya di, termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impactnya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun.
0: Wow.
2: Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype ini kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah kita pengen untungnya itu juga nggak kesana gitu dan kita semakin berkembang. Nah kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang kreatif, ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya. Bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator
2: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype. Gitu.
0: Oke, okay. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support Betul. Ekonomi Indonesia ya Pak.
2: Berdaulat,
0: gitu. Siap jadi creativepreneur?
1: Insya Allah siap.
0: Insya Allah siap. Jangan malas ngedit ya.
1: Boleh, ada yang ngeditin gak?
0: Ada, boleh. Sama kan saya satu
2: AI.
0: Video.
2: Edit kan sekarang pake AI.
0: Betul, ya. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Nggak. Tapi ya kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya.
0: Iya.
2: Tahu kenal Thanos enggak Thanos?
0: Yes.
2: Thanos. Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, benar lagi.
2: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Yeah. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI, lebih banyak konten yang dibuat kan jadinya yeah. kan?
0: Yeah. Nah, kuantitinya jauh lebih banyak
2: jauh lebih
0: ya Pak.
2: Jauh lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan dihilangkan.
0: Dihilangkan. Ih, bagus. Ya udah enggak jadi di Moms.
1: Mau jadi Thanos?
0: Enggak, saya bikin premium aja.
2: Jangan jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Moms punya pertanyaan lagi nih untuk Pak Niel. Silakan.
1: Kira-kira Pak Niel, setelah adanya Hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
2: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
2: Satu memudahkan yang jelas, okay. Merich pasar yang lebih lokal. Mm-hmm. Dan kita juga pengen hyperlokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kaya sangat budaya. Ya harapannya nanti seperti RRI juga, Hype ini juga mengedepankan hyperlokal konten. Misalnya dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja,
1: okay.
2: Tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan, kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
2: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi okay. Gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi, enggak hanya di Indonesia ya, seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita, dan nanti juga kerjasama dengan RRI kan, RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya nggak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya. Oh. Ininya apa?
1: Hyper gimana ya dengarnya?
0: Ya? Atau gimana apa gitu ya?
1: Kalau kita kan pendengar, nanti kita pikirin apa ya?
2: People, high people,
1: high
2: ya,
1: people.
0: Saya
1: gitu.
0: Belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong people. Bu. Royalty Bu.
2: Bisa kerjasama sama RRI tempat, gitu kan?
1: Okay,
2: jadi
1: okay.
2: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh,
0: yeah.
2: Medan, Bali. Jadi makin
0: ketemu
2: kaya.
0: Semua ya
2: dan
0: Pak.
2: Dan itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
0: Ya sekarang
2: lebih seneng,
0: tinggi banget
2: ya,
0: gitu Pak.
2: Dengar, kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata Pak di almarhum Pak Didi Kempot ya.

0: ternyata terdengar hi people, kamu sapa Bu Sarah. Hi people.
1: Ini direkam kan ya, Pak?
0: Oke, oke. Baik, terima kasih Vanel ya. Kita sekarang kemana ya, ke Ulil?
1: Kita mau ke Pak Adi.
0: Pak Adi.
1: Boleh ya.
0: Baik, Pak Adi. Oke. Silakan Ulil.
1: Oke. Okay. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda, kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak.
0: Nah, selalu ini, ada yang baru ya.
1: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
0: Oh, aku gak mampu. Mahal.
1: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
2: Ada dua hal yang, paling gak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI? Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal. Lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita expose. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
1: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung, hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
2: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output tapi outcome. Nggak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu nggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
1: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
2: Nah, itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir, ah ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu nggak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
1: Baik, terima kasih Pak Adi, ini daging pembahasannya.
0: Kayak lebih serius ya.
1: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal kembali ke lokal gitu.
1: Betul.
0: Pak Adi ya.
1: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
0: Iya, jadi
1: jadi semuanya tuh merata,
0: semua, ya.
1: Betul. Betul.
2: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
1: Waduh, beda jalur ya, Pak ya.
0: Ke siapa, Pak?
1: Ke
0: Ibu Sara.
1: Ke Ibu Sara ya. Oh, bukan.

0: bukan ya, Bu?
1: Komdigi. Ya,
2: kata Bu Sarah kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya, Bu?
0: Sebelah. Habis ini suang ke sebelah ya, Bu.
2: Dan kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. Kepada
0: ada Pak Putra Gara, sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
2: Selamat Bapak. Pagi Pak.
0: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
2: Pagi Pak.
0: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada, ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
2: Bapak dong.
0: Irmansyah. Bapak Irmansyah. Kemudian Bapak Salman Yoga. Selamat pagi. Dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
2: Selamat pagi, selamat Pak. Pagi. Pendengar kami banyak dari Aceh ya, Bams?
0: Banyak sekali.
2: Pro satu ya.
0: Ini tadi saya dengar dari produsernya, katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
2: Nah, oh.
0: Hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan ya, berbeda tadi ada musik.
2: Biar lebih fresh ya.
0: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya, Pak Fikar, untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
3: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, Rimba Raya.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika radio Hilversum dan radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada.

di balik rimbun kayu. Lantang suaraku menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku

frekuensi 19.25.61 meter dan seutas kawat, menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi, kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada, Indonesia masih ada. Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci, jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu,

Aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Birun, lalu Cotgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia dah ke belantara rimba raya. Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda, meneriakan Indonesia masih ada! Indonesia!

0: Kini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318, teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemanya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar W. Eda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's go.
1: Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia. Selamat.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Belitung ya,
0: Belitung.
1: Belitung. Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Enggak ada, enggak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran.
0: Kita jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Gak jadi penasaran kalau gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia 2026.
0: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami
1: Iya.
0: Penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya,
1: ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya, jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini, bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar.
1: Ya.
0: Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada di?
2: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
1: Tinggal ya. Dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan. Ya,
0: join-nya juga ya,
2: ya, ya, kategorinya juga ada.
0: Okay.
2: Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk ada tuh flyernya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Yang 2 miliar rupiah.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
1: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi ke sebelahnya boleh, izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya Pak?
3: Ya, terima kasih. Betul.
1: Baik Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia. Ini seperti apa Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya dukung lokal pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator ya.
0: Ya, Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah. Atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa saya lupa.
0: Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia, dan juga didukung oleh pemerintah dalam hal ini, mohon maaf, Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu, jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa. Amin. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
0: terima kasih. Terima kasih Pak Desi.
1: Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya. Sudah dimulai.
0: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Belum selesai ya.
0: Ayo. Okay.
1: Nafsu aja kamu.
0: Iya, mendengar 2 miliar saya langsung semangat iya. Gitu.
1: Langsung pengen pindah ke bulan.
0: Enggak mau kerja setahun boleh enggak?
1: Pak, mau mager nih, Pak.
0: Digantiin Bams, Pak, digantiin yeah. Bams.
1: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
0: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
1: Pak Arif izin.
0: CEO, oh. Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah ini tepat nih Bams, langsung ke sini.
1: Oh iya.
0: Kita mau jadi content creator,
1: iya.
0: Langsung ke bapaknya.
1: Nah, maksudnya mau resign kamu?
0: Enggak Pak, Bams yang bilang.
1: Mistam, ulil nih Pak.
0: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
4: Terima kasih.
0: Panggilannya Pak Arif Ilham, baik.
1: Arif Ilham.
0: Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
1: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah Bang. Handphonenya harus yang ini gitu, oh. Karena ada ininya gitu.
1: Okay.
0: Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
4: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 10% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars itu sebenarnya adalah digital economy. Nah di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah satu ya. Yang pertama kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo gitu ya. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya tadi dari Kadin adalah ketua komite tetap mengenai cyber security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat gitu ya, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture tapi high culture gitu ya, dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi, itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Gitu. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para konten kreator ini, ya kan? Memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka. Ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi content creator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para content creator terutama dengan adanya hype sekarang?
4: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
1: Baik. Kita lanjut ya, Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu.
0: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
1: Ya.
0: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
5: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama. Kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
0: Cool.
5: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
0: Oke. Okay. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
5: Nah, ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia,
6: luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitize. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu dan selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Ah. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu sebelum diubah Elon Musk. Ya.
0: Yes.
6: Selalu saya diprotes, Anda nggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok. Cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal, itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu, sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita di luar Hype itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Mboya dilala ada Hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini, hati nurani, akal dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana kuantan sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten Indonesia masih ada. Merdeka! Merdeka!
0: Merdeka!
1: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
0: Beda Bang, betul ya.
1: Baik.
0: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
1: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya, selaku platform media sosial, kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
0: Asosiasi Content Creators Indonesia, kemudian, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
1: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
0: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
1: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
0: Boleh.
1: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
0: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
1: Statusnya pindah ke lokal.
0: Oke, keren.
1: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
0: Kita mau ke performance aja kali ya.
1: Performance dulu.
0: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone Bapak Ibu.
1: Semua handphone Bapak Ibu siang ya. Hari ini.
0: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya, Android dan Apple ya. Sudah bisa semua, digunakan. Ya. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
1: 2 miliar di tangan ya.
0: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
1: Baik.
0: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
1: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
0: Betul.
1: Mana gitu ya.
0: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Wow. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
1: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Radio, teman terbaik kamu. Tadi kita sudah sama-sama mengikuti soft launching transformasi kreator Indonesia bersama dengan Pro2 Jakarta. Saat ini Pro2 FM Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu barengan sama Linsa di perjalanan santai siang menemani kamu sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So teman Pro2 pastikan tetap stay terus di Pro2 FM Kendari. Nanti kita akan update beragam informasi olahraga.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kulon Pro 2 mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Kata bapakku, musuh terbesar manusia adalah waktu.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari.

Sebelum dulu poin 8 FM Radio dari Kendari teman terbaik kamu. Kita masih bersama teman radio di perjalanan santai siang untuk edisi sport update di siang hari ini. Update informasi olahraga teman radio ini ada atlet ganda campuran pelatnas Amri Syahnawi. Ini mengatakan Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF mengirim aturan ke atlet Indonesia buntut dugaan pelanggaran integritas nih. Selain kiriman dari BWF itu, Amri mengatakan pihak Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI melalui pelatih selalu mengingatkan integritas ke para atlet Bondra 2. Lebih lanjut, Amri mengatakan setiap hari pelatih mengingatkan soal aturan integritas dan para atlet bahkan diberi PDF dan diminta mempelajari secara seksama. Dan pasangan Amri di ganda campuran, Nita Violina Marwa menyampaikan hal serupa di mana dia mengatakan pihak PBSI terus mengingatkan para atlet terkait integritas nih teman Bondra 2. Dugaan pelanggaran integritas yang melibatkan atlet Indonesia lagi jadi sorotan di mana awal Agustus lalu PBSI mengakui bahwa BWF lagi menjalankan proses terkait dugaan pelanggaran integritas pemain bulu tangkis Indonesia. Di mana PP PBSI lanjut pernyataan itu menghormati dan mendukung sepenuhnya mekanisme yang diterapkan BWF sebagai bagian dari upaya menjaga integritas olahraga bulu tangkis dan juga pastinya menghormati independensi proses yang sedang berlangsung dan mereka lantas meminta masyarakat untuk menunggu keputusan akhir BWF. Dan di tengah itu teman Radua pastinya isu pelanggaran integritas ini ya, Amri Nita ini menegaskan ingin tetap fokus ke persiapan jelang kejuaraan dunia di mana Amri mengatakan banyak PR yang harus diselesaikan dengan Nita terkait permainan mereka nih teman Radua ya. Teman Radua, jadi BWF langsung kirim aturan ke atlet Indonesia nih setelah dugaan pelanggaran integritas teman Radua. Aduh lumayan bahaya ya. So teman Radua, informasi olahraga Linsa Kiri dari ruang dengar kamu. Nanti kita update lagi beragam informasi entertain di perjalanan Pro 2 Teiman di siang hari ini barengan sama Linsa. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pro 2 dari Kendari, teman terbaik kamu.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Pro 2 FM RRI Kendari, teman terbaikmu. Masih di perjalanan santai siang barengan sama Linsa di siang hari ini. Kali ini kita ada di segmen Pro 2 Teman, teman Pro 2 update beragam informasi entertain ke ruang dengar kamu. Kita ke informasi pertama, ada K-pop Demon Hunters yang membuktikan pesonanya masih kuat dengan bertahan di chart bergengsi Netflix nih. Film pemenang Piala Oscar ini sanggup bertahan di top 10 movie Netflix global pekan ini, di mana berdasarkan data terbaru Netflix, dalam periode 3 hingga 9 Agustus 2026, K-pop Demon Hunters menempati posisi 6 dengan 3.300.000 view dan 5.500.000 hours view, teman Pro 2. Di mana posisi ini sesungguhnya membuat K-pop Demon Hunters turun satu peringkat dibandingkan pekan sebelumnya, tapi hal ini tidak melunturkan daya tahan film ini dikarenakan K-pop Demon Hunters ini sukses bertahan di top 10 movie Netflix global selama 60 pekan berturut-turut sejak rilis Juni 2025. Wow, setahunan lebih nih teman Pradua. Tingginya minat penonton untuk menyaksikan ulang menjadi motor utama yang mendorong posisi film ini terus bertahan di tengah serbuan judul-judul terbaru dan juga blockbuster lainnya, di mana K-pop Demon Hunters juga bisa bertahan di tengah persaingan dengan dua film Spider-Man yakni Far From Home dan juga Homecoming yang kembali naik chart saat film keempatnya Brand New Day sedang tayang di bioskop nih. Posisi 5 teratas pekan ini ditempati The Last House di puncak yang membuat 72 hours terpaksa turun ke posisi 2, diikuti Spider-Man Far From Home dan Spider-Man Homecoming di 3 dan juga 4 teman Pradua. Sedangkan posisi 5 ditempati A Toxic Love Story, diikuti K-pop Demon Hunters di peringkat ke-6. Sementara itu posisi ke-7 di hingga ke-10 diisi In the Land of Saints and Sinners, Minions, Terry McMillan, Prison, His, Hers and Ours serta Fast Carly teman Pradua. Dan konsistensi di pekan ke-60 ini bisa dibilang jadi memperkuat dominasi K-pop Demon Hunters sepanjang tahun 2026, dan laporan berkala Netflix What We Watch ini mencatat karya ini menduduki posisi ke-4 dalam daftar film paling banyak ditonton secara global selama semester pertama tahun 2026 dengan akumulasi mencapai 130,4 juta views sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kamu sudah bernonton berkali-kali kah teman Pradua untuk film K-pop Demon Hunters ini, atau sama sekali kamu belum nonton dan kamu penasaran akhirnya kamu nonton setelah dengar ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Radio Ada Wong Sepele ini merupakan lagu dari Pulau Jawa. Lagu yang berjudul Wong Sepele ini merupakan lagu kolaborasi Ekraf dan juga RRI untuk kamu dengarkan, yang sudah kamu dengarkan di siang hari ini, teman Radio. Alinsa masih updatein kamu beragam informasi entertain, teman Radio, ke ruang dengar kamu di siang hari ini. Pastikan tetap stay terus di 90.8 FM, Radio Rekendari, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM, radio-radio dari teman terbaik kamu. Update informasi, teman radio Maroon 5 akan kembali konser di Indonesia. Dan kali ini konser yang masuk tour Asia band ini ya, bakal digelar di Jakarta International Stadium pada 5 Februari 2027, di mana TIM, Present, dan juga Live Nation selaku promotor pada Rabu kemarin resmi mengumumkan daftar harga sekaligus juga jadwal penjualan tiket konser Adam Levine CS itu di Indonesia, teman radio. Harga tiket terbagi dalam 8 kategori mulai dari 1,25 juta yang termurah. Ada paling ujung pinggir tribun atas hingga 3,5 juta teman Pradua di tengah tribun bawah tepat di belakang FOH. Dan dalam konser kali ini promotor juga menyediakan paket premium yakni early entry package senilai 4,9 juta yang berisikan satu tiket festival, commemorative VIP laminate, eksklusif VIP gift, bahkan sampai masuk hall konser lebih awal teman Pradua. Jadi ini harga daftar harga tiket konser Maroon 5 ya teman Pradua. Lin, saya infokan ke kamu, siapa tahu setelah ini kamu akan langsung membeli, menghabiskan tabunganmu. Sekali-sekali gak apa-apa gak sih teman Pradua. Reward. Ini ada cat 1 dengan 3,5 juta, ada festival dengan 2,2 juta 750 ribu, terus juga cat 2 2 juta 550 ribu, di cat 3 2 juta 250 ribu, ada cat 4 2 juta 50 ribu, terus juga cat 5 1 juta 850 ribu, ada cat 6 1 juta 450 ribu, dan cat 7 ada 1 juta 250 ribu. Dan seluruh harga tiket ini belum termasuk pajak pemerintah 10%, biaya platform 6%, dan juga tambahan biaya administrasi teman Pro 2. Jadi kamu bisa lihat juga itu untuk lokasi-lokasi venue-nya ya teman Pro 2. Kamu bisa lihat cat 1 di bagian mana, festival di mana, terus juga stage-nya itu bagaimana. Jadi kau bisa pastikan nih sejauh apa mata kamu harus memandang memandang Adam Levine CS ini teman Pradua ya. Sekali reward lah ya untuk teman Pradua, untuk kamu yang sudah bekerja keras. Asal yang penting adalah ya rewardnya barusan tahun depan kamu mengeluarkan, tapi kan dibelinya dari tahun ini kan teman Pradua. Jadi mungkin apakah sudah dibuka? Ini kamu bisa langsung cari tahu juga teman Pradua ya. Ini konser Maroon 5 di JIS ini di Februari ini adalah kedatangan Adam Levine kelima kalinya ke Indonesia setelah 2011, 2012, 2015 dan juga 2025. Di mana 2015 Maroon 5 ini mengadakan konser di ICBSD City di 23 September 2015. Konser ini bertajuk Maroon 5 Tour Indonesia, di mana tur promosi album mereka bertajuk V 2014. Kemudian di 2025 mereka konser di JIS dalam rangka tour Maroon 5 in Asia, di mana Maroon 5 ini baru merilis album ke-8 mereka Love Is Like pada Agustus 2025. Album ini jadi kelanjutan dari album Jordi yang dirilis pada 2021, di mana album yang terinspirasi dari proses karya kreatif mereka sebelumnya ini ditulis dan direkam selama masa residensi Maroon 5 di Las Vegas hingga awal 2025 ya. Dari 2023, 2024 sampai 2025 tuh teman Pradua. Lumayan ya 2 tahunan ya. Karena produksinya yang berbasis sampel, album ini diberi label sebagai album pop, R&B dan juga hip hop dengan pengaruh yang menonjol dari soul, funk dan juga new wave dia. Maroon 5 juga sempat menggelar tour bertajuk Love Is Like Tour untuk mendukung album ini, di mana tour ini dikelilingi Amerika Utara dan juga Eropa mulai Oktober 2025 hingga 2026 ini teman Pro 2. Jadi untuk penjualan tiket konser Maroon 5 ini akan berlangsung di bulan ini yang terbagi jadi 4 babak. Ada artis presale, ada My BCA presale, ada Mastercard BCA presale dan juga general on sale teman Pradua. Kamu cari saja informasinya di maroon5scene.com/subscribe teman Pradua. Kamu tinggal cari aja kira-kira apakah kamu akan dapat di tahun ini teman Pradua untuk konser di tahun depan. Semoga beruntung ya teman Pradua.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
0: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
0: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riyadi Mahmud. Informasi pertama, BMKG memperkirakan sebagian

besar wilayah Indonesia masih akan mengalami cuaca cerah berawan hingga hujan ringan pada periode 11 hingga 17 Agustus 2026. Meski demikian, hujan dengan intensitas sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah di tengah kondisi musim kemarau yang semakin meluas. BMKG menyebut kondisi atmosfer Indonesia saat ini semakin mendukung terbentuknya cuaca kering. Fenomena El Nino kuat dan Indian Ocean Dipole yang cenderung positif menjadi faktor dominan yang mengurangi suplai hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi kering tersebut diperkirakan masih berlanjut pada awal hingga pertengahan Agustus. BMKG juga mengingatkan adanya peningkatan potensi kekeringan meteorologis serta risiko kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Meskipun musim kemarau masih dominan, dinamika atmosfer regional masih memungkinkan terbentuknya awan hujan secara lokal. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 Polda Sulawesi Tenggara menyiapkan 631 personel gabungan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga November 2026 di Sulawesi Tenggara. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan berdasarkan pemetaan Biro Operasi Polda Sultra terdapat 7 titik rawan karhutla yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Konawe Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda menyebutkan sepanjang Januari hingga Agustus 2026 telah terjadi karhutla di wilayah Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara, sehingga pemantauan dan langkah pencegahan perlu diperkuat pada daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Info Pro 2. Beralih ke informasi terakhir, teman radio, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengajak peserta pertandingan olahraga dan perlombaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat persaudaraan, kebersamaan, dan persatuan. Pesan tersebut disampaikan Andi Sumangeruka saat membuka pertandingan olahraga dan perlombaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di lapangan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada Selasa 11 Agustus 2026. Menurut Gubernur, kegiatan yang berlangsung dari tanggal 11 hingga 15 Agustus 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, perlombaan juga menjadi ruang membangun disiplin, kerja keras, sportivitas, ketekunan, serta semangat pantang menyerah. Begini info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke sore ceria.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz.

Selamat sore teman Tradue, ketemu lagi bareng Rieni. Sore hari ini bakal temani kamu di perjalanan sore ceria sampai nanti di jam 7 malam teman Tradue. Gimana kabar kamu hari ini? Gak terasa ya, kita udah mau OTW pertengahan bulan Agustus nih. Semakin dekat dengan hari kemerdekaan teman Tradue, pasti masih semangat juga ya. Dan pastinya di sore hari ini Rieni ready banget untuk temani kamu dengan lagu-lagu pilihan pastinya yang bakal temani kamu sore hari ini. And then nanti bakal update juga informasi terbaru seputar Kota Kendari dan sekitarnya ataupun juga Sulawesi Tenggara teman Radio di Sherlock sharing informasi lokal di jam 3 sampai dengan jam 4 nanti. Dan ya mau sapa juga buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 sore hari ini dimanapun kamu berada teman Pro 2, stay happy and healthy ya. Dan untuk kamu yang lagi bawa kendaraan, hati-hati ya teman Pro 2, semoga selamat sampai tujuan. Dan ingat tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Pastinya sore hari ini terpantau cuaca cukup hangat ya, walaupun di beberapa bagian itu agak-agak mendung ya teman berdua, tapi kita berharapnya jangan hujan deh ya. Tapi kalau misal kamu butuh hujan ya hujan aja di wilayah kamu. Tapi memang ya teman berdua terpantau cuaca belakangan ini kalau panasnya tuh panas banget nyengat gitu ya teman berdua. Tapi kalau dingin, waduh, sepertinya Kendari malam-malam kita bisa menggigil nih ya. Siapa nih yang suka kayak gitu rasanya? Tapi memang iya sih teman berdua, dengan adanya perubahan cuaca yang signifikan ini perlu banget ya untuk kita tuh jaga kesehatan, banyak-banyak minum air putih dan istirahat yang cukup teman Pradua. Plus kalau bisa kamu juga suplai vitamin ya, biar kamu tuh tetap fit untuk kamu yang punya aktivitas yang padat teman Pradua. Dan ya nanti bakal Rieni update deh di sore ceria hari ini. So don't go anywhere, station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @rri_kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

98.8 FM Radio Wek, dari teman terbaik kamu, teman Radio Wek. Karena berhubung kita lagi ada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan, teman Radio Wek emang udah sangat lekat ya dengan kita tuh segala macam perayaan gitu teman Radio Wek. Apalagi khususnya yang berlomba ya dalam olahraga gitu. Nah ini biasanya lekat banget nih dengan masyarakat Indonesia teman Radio Wek. Nah salah satunya juga di Kota Kendari. Nah ada pemerintah Kota Kendari yang resmi membuka kejuaraan sepak bola tingkat pelajar SD se-Kota Kendari, teman Perduan. Ajang olahraga ini diselenggarakan terpadu bersama dengan GPM ya, Gerakan Pangan Murah, ada Bazar UMKM, dan juga pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Kancil Landonohu pada Rabu 12 Agustus kemarin, teman Perduan. Nah, Sekda Kota Kendari Amir Hasan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Kendari Adriana Masarudin menyampaikan kegiatan terintegrasi ini menjadi momentum strategis karena menyatukan tiga pilar utama pembangunan daerah, yakni pembinaan generasi muda, penguatan ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, teman Perduan. Nah, Adriana juga menyampaikan bahwa Pemkot Kendari bersama dengan komitmennya untuk terus menyediakan ruang positif bagi tumbuh kembang anak-anak menuju generasi yang sehat, unggul, dan pastinya berkarakter. Nah, melalui kejuaraan sepak bola ini, teman Perduan, para siswa tuh dilatih menanamkan nilai disiplin, kerja sama tim, sportivitas, dan juga jiwa pantang menyerah sejak dini, teman Perduan. Nah, serunya lagi nih teman Perduan di kegiatan tersebut, selain menyaksikan pertandingan nih, masyarakat setempat juga bisa memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan juga membeli kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau melalui stand GPM, pastinya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan daerah, teman Perduan. Nah, dengan adanya kegiatan ini, pemerintah Kota Kendari berharap sinergi sektor olahraga, kesehatan, ketahanan pangan, dan juga ekonomi bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas dan mempererat kebersamaan warga Kota Kendari.

jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman terbaik masih bahas tentang semangat kemerdekaan nih ya. Ternyata gak hanya dirasakan untuk warga kota Kendari, tapi juga di Wakatobi, teman Pro 2. Ada dari Wakatobi ini semangat kemerdekaan, kekompakan, dan gotong royong yang terus tumbuh di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Dimana hal itu terlihat dalam pertandingan tarik tambang dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung meriah di halaman kantor Bupati Wakatobi pada Rabu 12 Agustus kemarin, teman Tri2. Namun masuki babak final, persaingan antar tim tuh semakin sengit. Para peserta menunjukkan kekuatannya, kekompakan, dan juga strategi terbaik untuk menjadi yang terbaik. Nah, suasana semakin meriah dengan sorak-sorai dan juga dukungan para penonton yang memadati area pertandingan. Nah, semangat peserta dan antusiasme penonton sekaligus mempererat kebersamaan antar instansi di Kabupaten Wakatobi, teman Tri2. Nah, ini yang bikin tegang nih teman Tri2, karena pertandingan itu disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Wakatobi Safia Bualo, Sekda Kabupaten Wakatobi, dan juga jajaran OPD. Ya, di kesempatan itu Wakil Bupati Wakatobi Safia Bualo mengapresiasi semangat para peserta yang mengikuti pertandingan dan menjunjung tinggi sportivitas teman Tri2. Nah, setelah melalui pertandingan yang berlangsung sengit, akhirnya Bang Sultra berhasil keluar sebagai juara 1. Dan posisi juara 2 diraih oleh Satpol PP, sementara Inspektorat Kabupaten Wakatobi berhasil meraih juara 3. Wah, seru banget ya teman Tri2, kalau bahas tentang Agustusan mah banyak banget cara yang bisa digunakan untuk merayakan momen ini teman Tri2.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Radio Fung dari teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng Riani di perjalanan sore ceria jelang pukul 4 sore. Nanti kita bakal ngobrol ya sore hari ini di jam 4 di Bincang Asik Bisik sore ceria. Dan pastinya untuk kamu udah gabung juga via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih Radio Fung Kendari dan pantengin live TikTok kita di @RRI Kendari teman Radio. So, dan gini mas, stay tune di Radio Fung Kendari teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90.

10.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi cari inspirasi untuk buat rumah kamu makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informa Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan harga spesial khusus member Informa. Yuk, segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga special member, free delivery dan instalasi, hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impian kamu dengan pilihan Informa elektronik, mulai dari TV, AC, kulkas, hingga mesin cuci, semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari di Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Lampu lumayan 8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sore ceria. Dan sepertinya udah Riani spill tadi, teman Pro 2, ada teman ngobrol Riani sore hari ini ya. Dan doi udah ada di studio. Kita sapa dulu. Hai, selamat sore.
5: Halo Kak.
4: Hai. Aduh rame ya Pro 2, senang banget nih ya. Kita sambut dulu ada Reski Arisandi. Hai Reski, gimana
6: Halo.
4: Kabarnya hari ini?
6: Alhamdulillah baik.
4: Oke, dan ya langganan Pro 2 Fasya Indira Kirsya Aurelia. Kirsya, gimana kabar kamu hari ini?
5: Alhamdulillah baik juga Kak.
4: Iya, gimana tadi perjalanan ke studio? Ada masalah kah atau gimana? Macet kah Kendari?
5: Jujur macet.
4: Oh ya, really?
5: Di bagian alam itu kan rame pol ya.
4: Iya
5: ya
4: sih.
5: Lagi pada lagi lari pagi.
4: Lari pagi, lari sore.
5: Sore iya, sebelum.
4: Mungkin semangatnya semangat pagi gitu. Betul. Ya kan. Iya. Larinya sore-sore, semangatnya semangat pagi. Nah, ini untuk kesekian kalinya kita ketemu ya Kirsya ya.
5: Betul.
4: Tapi untuk Reski ini for the first time datang
6: first
4: di
6: time.
4: Pro 2, selamat datang ya. Dan ini kita bakal ngobrol ya di sore ceria, tepatnya di Bisik Bincang Asik sampai nanti kurang lebih jam 5 sore. Jadi bakal live TikTok juga, kita udah live juga, itu kameranya boleh dada-dada. Udah ada teman Pro 2 yang udah gabung, hai Red Velvet. Dan juga teman Pro 2 yang mau gabung boleh banget kamu pantengin via live TikTok RRI Kendari atau di mobile aplikasi RRI Kendari dan pilih Pro 2 FM Kendari pastinya di RRI Digital ya teman Pro 2. Kali ini kalian datang dengan shasnya yang sudah ready ya.
5: Yes.
4: Di sini melihat warna gold yang sangat menyala di seberang sana. Ternyata kalian adalah duta pariwisata remaja 2026 ya.
5: Betul Kak.
4: Sebelum lanjutnya, congratulations, selamat sudah menyandang gelar tersebut. Gimana perasaannya kalian berdua? Ladies first, ladies first, Kirsya, what do you feel?
5: Jujur, awalnya I didn't expect it.
4: Okay.
5: Tidak berekspektasi kalau memang mau serius kesini.
4: Okay.
5: Ternyata alhamdulillah dapat. Dan satu hal yang paling kusyukuri adalah dapat partner yang perhatian Kak. Maksudnya kayak yang tiba-tiba,
4: aduh melele nih saya nih ya kan.
5: Yang tiba-tiba langsung ajak kegiatan. Ini insya Allah hari Sabtu ya Kak.
6: Iya,
5: hari Sabtu kita ada kegiatan buat edukasi ke anak-anak di desa mana Kak?
6: Di desa pesisir. Okay. Di Wawabungi di Kabupaten Konawe.
4: Wih, langsung action loh kalian ya. Reski berarti partnernya Kirsya ya di sana. Gimana perasaan kamu pas akhirnya menyandang gelar duta pariwisata remaja 2026 gitu, gimana?
6: Jujur lega Kak.
4: Okay.
6: Sumpah lega banget
4: lega.
6: Karena banyak sekali persiapan untuk menuju ke karantina dan juga grand finalnya. Karena saya percaya bahwa ini bukan tentang hanya materi, tetapi juga fisik kita dan juga mentalnya kita untuk ke karantina dan juga bahkan ke grand final.
4: Oke, nah seperti itu. Pas mendapatkan pengumuman nih, itu kamu udah expect gak sih kayak, aduh saya menang nih, atau kayak
5: Iya
4: bener ya. Kamu memang pada dasarnya udah berniat untuk itu kah? Untuk menyandang gelar duta pariwisata ini, atau memang kamu hanya coba-coba daftar, ya udah kalau menang ya alhamdulillah, kalau enggak juga gak apa-apa, gimana?
6: Kalau saya sih Kak, emangnya berharap winner sih.
4: Oh, berharap winner.
6: Iya,
4: gitu.
6: Karena pengalaman-pengalaman juga saya pernah Kak di Duta Wisata Kota Kendari dan juga mewakili ke Duta Pariwisata ke Sulawesi Tenggara.
4: Oh, oke. Okay.
6: Tentunya banyak sekali lumayan pressure ya Kak untuk ke Sulawesi Tenggaranya.
4: Oke. Nah, kita melihat keadaan apa ya, pariwisata jangan Sulawesi Tenggara ya, pariwisata Indonesia ya. Apa sih motivasi awal kalian sampai akhirnya mengikuti ajang ini gitu? Apa yang membuat kalian tertarik gitu? Duta pariwisata itu bukan semacam kalian cuma jadi apa ya, ikonnya aja, tapi itu banyak tugasnya, banyak bebannya juga loh itu. Gimana itu? Kenapa awal mulanya kalian tertarik?
5: Mungkin dari Kak Iki dulu deh, kan?
4: Boleh.
6: Mungkin Kak, saya melihat di Sulawesi Tenggara banyak sekali potensi pariwisata yang perlu dikembangkan. Tentunya saya melihat peluang saya sebagai duta pariwisata untuk mempromosikan destinasi pariwisata yang ada di Sulawesi Tenggara, baik pariwisata unggulan dan juga pariwisata potensi. Nah, itulah salah satu motivasi saya untuk memperkenalkan destinasi pariwisata yang ada di Sulawesi Tenggara menuju ke ajang nasional bahkan internasional.
4: Wih, aduh, duta banget loh jawabannya ya. Untung saya bukan juri ya. Tiba-tiba gitu saya
5: kayak lagi deep interview, Kak.
4: Iya lagi, baru mau bilang ya kan. Kalau Kirsya gimana? Kok kamu bisa tertarik sih ikut duta pariwisata itu, Kirsya?
5: Jujur, kalau alasan utamanya ya sama kayak Kak Iki. Kalau di Sulawesi Tenggara itu sebenarnya banyak hidden gem, Kak.
6: Betul.
4: Okay.
5: Dan saya rasa itu belum tersentuh, terlalu tersentuh sama media sosial, walaupun maybe a few people tahu, tapi nggak pada sharing gitu loh, Kak.
4: Oke.
5: Tapi satu hal yang bikin aku sangat tertarik adalah bundaku adalah mantan pegawai di situ. Dan dari dulu tuh aku ikut bunda keliling-keliling kayak ke Butur, Buton Utara, Buton Bau-Bau,
4: Buton
5: Selatan. Dan kayak saya lihat banyak sekali destinasi. Potensi destinasi yang wow. Termasuk salah satunya Kak yang paling unik menurutku itu di Siompu. Ada suku di situ yang di satu pulau ada yang albino, Kak.
4: Albino.
5: Dan itu bergenerasi-generasi tuh tetap ada.
4: Oh gitu.
5: Ada juga yang enggak albino tapi matanya biru gitu.
4: Wow.
5: Kulitnya kulit kayak kita tapi matanya biru. Dan itu jujur pengen banget tahu kok bisa ya kayak gitu. Seandainya ada peneliti deh datang ke Sulawesi Tenggara
4: pasti ikut ya.
5: Aku pengen lihat deh, pengen tahu kok bisa gitu. Soalnya sampai generasi ke generasi Kak gitu di dalam satu pulau itu. So like saya rasa banyak banget hal yang belum ditahu sama media luar, walaupun ada tapi kayak tidak terekspos itu paling belum di mancanegara deh gitu, Kak.
4: Oke. Jadi itu yang membuat kamu tertarik sampai akhirnya kayak aduh, ini pariwisata Sulawesi Tenggara harus diekspos.
5: Iya betul.
4: Sesuai dengan topik kita sore hari ini, explore, create, promote. Saatnya remaja berperan dalam promosi wisata. Dan berhubung juga kalian berdua ini sama-sama apa ya, wajah remaja Sulawesi Tenggara, ya gak sih? Ini jadi waktu yang cocok juga untuk kalian tuh promote kalau di Sulawesi Tenggara ada ini loh ternyata. Mungkin selama ini orang-orang belum tahu gitu, sampai akhirnya kalian nanti ya kita tunggulah ya gebrakan kalian apa gitu. Tapi kita cerita dulu nih soal kegiatan yang kemarin ini, pengumumannya pas bulan ini ya, awal bulan ya. Kegiatannya berlangsung berapa lama tuh?
5: 3 hari ya, Kak?
6: Tiga tahun.
4: Agak lama itu ya, anak SMP udah lulus itu ya kan. 3 hari.
6: Tiga hari.
4: Terus kalian tuh ngapain aja tuh, mulai dari hari pertama sampai akhirnya pas malam grand final? Mungkin boleh ceritain dikit gak?
6: Oke. Mungkin dari 3 hari itu, pertama kita mulai karantina di hari Selasa. Nah, pertama itu kita menerima materi mengenai pariwisata yang dibawakan langsung oleh Ibu, siapa ya namanya, Ibu Aisyah kalau tidak salah. Dan juga selanjutnya materi public speaking yang dibawakan langsung oleh ketua penyelenggara yaitu Kak Febri. Dan setelah itu kami langsung melakukan sesi photoshoot dengan memakai pakaian koktail dan juga untuk laki-laki pakaian kemeja. Dan yang terakhir itu di hari pertama kita melakukan choreo.
5: Rehearsal ya, Kak?
6: Choreo.
4: Untuk tampilan
6: di hari grand finalnya, betul.
4: Oke. Terus selama menjalani kegiatan ini, apa gitu yang bikin kalian ngerasa makin tertarik masuk di dunia pariwisata ini? Ada nggak? Mungkin dari hal-hal baru yang kalian temukan, oh ternyata ada yang harus dilakukan menjadi duta pariwisata gitu. Atau ada mungkin hal-hal lain?
5: kayaknya karena di sesi materi itu kak, mm-hmm. kan ada kayak salah satu apa ya kak, yang Ibu Aisyah, aku lupa lagi jabatan beliau apa, tapi pokoknya beliau itu kayaknya kalau tidak salah di bidang ekonomi kreatif. Dan beliau itu menjelaskan agak berbagai banyak hal tentang pariwisata, bukan cuma lingkungannya, bukan cuma nature, bukan cuma pemandangannya, tapi kayak potensi ekonominya, UMKM-nya dan lain-lain seperti itu. Jadi kayak rasanya pengen tahu lagi gara-gara insight yang diberikan ibu ini gitu.
4: Oh gitu. Jadi kalian kayak semakin penasaran gitu ya. Karena memang kalau misal kita melihat lagi ternyata banyak gitu tempat wisata yang ada di Sulawesi Tenggara ini yang kita bahkan belum tahu sebagai warga lokal.
5: Betul.
4: Pun belum tahu
5: ya, sebagai warga no life kak.
4: Kalian kemarin ada tugas gak sih untuk mempresentasikan destinasi wisata di Sulawesi Tenggara? Ada nggak?
6: Ada kak.
4: Ada. Kamu presentasi
6: di
4: tentang
6: deep
4: apa?
6: Deep interview.
4: Oke.
6: Okay. Oke. Waktu di deep interview kita disuruh mempresentasikan dua wisata yang ada di Sulawesi Tenggara.
4: Kamu
6: memilih Pantai Nambo kak.
4: Satu
6: sebagai
4: Pantai Nambo.
6: Wisata bahari dan yang kedua Masjid Al-Alam sebagai wisata religi.
4: Oke. Kalau Kirsya, kamu milih apa destinasinya?
5: Kalau aku kemarin kak milihnya Benteng Keraton Buton Wolio. Dan satu lagi itu gua Liangkobori.
4: Okay, itu sangat menarik ya. Yes. Sampai akhirnya mungkin kalian dinilai, oh iya anak ini punya pengetahuan nih tentang ini. Nah kalau untuk di Kota Kendari sendiri, kira-kira apa gitu destinasi wisata yang ada di sini yang sebenarnya tuh boleh banget untuk dikembangkan dan itu punya potensi gitu. Menurut kalian apa?
6: Okay, kalau saya sih kak, saya pasti memilihnya hutan mangrove Kota Kendari.
4: Hutan
6: karena
4: mangrove.
6: Perlu diketahui bahwa hutan mangrove Kota Kendari memiliki potensi pariwisata yang besar karena menawarkan panorama Teluk Kendari dengan latar Masjid Al-Alam hingga Jembatan Batara Mas.
4: Okay.
6: Tapi destinasi ini masih membutuhkan revitalisasi kak.
4: Betul.
6: Melalui penataan kawasan dan juga perbaikan fasilitas. Nah setelah revitalisasi dilakukan oleh pemerintah, mungkin hiburan di destinasi ini bisa diadakan agar menarik wisatawan baik wisata mancanegara dan juga wisatawan Nusantara kak.
4: Oke, ya. Seperti itu. Ini mah kalau saya jadi juri saya langsung iya lolos kamu ya. Kalau Kirsya
5: ya.
4: Apa gitu?
5: Jujur sependapat sih kak, soalnya aku kan sering lewat-lewat di sekolah aku kan di Semansa ya kak.
4: Oh iya.
5: Jadi aku sering lewat di mangrove-mangrovenya itu. Iya. Dan aku rasa ada beberapa tempat yang sebenarnya udah jadi tempat wisata, udah dikembangkan dulu, tapi terbengkalai kak. Itu kan sayang banget ya.
4: Iya benar-benar.
5: Kecuali mungkin di bagian apa sih, apa restoran Kampung Bakau ya.
6: Yeah.
5: Nah, itu baru diberdayakan. Tapi aku rasa kayaknya kurang deh.
4: Oke. Okay.
5: Karena ada di bagian dekat anjungan. Walaupun anjungannya udah cantik, tapi di samping anjungannya itu ada lagi tempat mangrove yang ada jembatan-jembatan yang gitu loh, itu lucu. Dan itu aku pernah foto situ pas masih kecil. Dan pas aku lihat lagi sekarang kok jadi gini ya.
4: Iya. Mungkin kurang terawat ya.
5: Kurang terawat.
4: Ini juga sih salah satu kebiasaan yang biasanya merusak destinasi wisata adalah itu buang sampah sembarangan.
5: Betul.
4: Sih. Secantik apapun destinasi itu kalau ya plastik-plastik sana sini ya kan orang-orang juga ogah untuk foto-foto di sana kan ya. Nah, selain itu kira-kira sebagai anak muda masa kini ya, apa yang perlu dilakukan gitu untuk mempromosikan wisata?
5: Kalau sebagai anak muda ya kak, kita tuh tidak bisa terlepas dari yang namanya HP.
4: Iya benar banget.
5: Internet. Dan aku rasa kita sebagai duta pariwisata itu satu hal yang bisa kita perdayakan adalah media sosial.
4: Iya.
5: Of course. Karena apa ya kak, kalau kita lihat, kalau sekarang tuh kita kalau mau cari tempat destinasi bukan lagi lewat Google, bukan lagi lewat Google Maps. Itu kan kadang ada yang kurang informasinya. Kita langsung cek ke TikTok. Rekomendasi wisata di Kota Kendari, rekomendasi wisata di Pulau Muna gitu-gitu. Jadinya kalau kita sebagai duta pariwisata menggunakan platform itu dengan menyandang kita sebagai duta pariwisata, itu bukan hanya Bang promosikan ini Kak, mempromosikan wisata doang. Tapi kita mempromosikan bahwa kita anak muda, kita juga bisa bergerak loh. Kenapa kalian enggak gitu?
4: Iya, benar banget.
5: Gitu.
4: Dan untuk sebagai duta pariwisata remaja, kemarin pas kalian udah mendapat gelar, udah dapat CAS, udah dinobatkan ya sebagai duta pariwisata remaja ini, kalian ada program kerja enggak untuk dilakukan?
6: Pastinya ada ya Kak. Karena kalau saya sendiri, program kerja saya namanya itu Sadar, Sahabat Alam untuk Destinasi Asri. Sadar ini berfokus kepada dua tujuan, yaitu bagaimana Sadar membawa pariwisata yang berkelanjutan, yang nantinya saya akan mengadakan kegiatan clean up yang berkolaborasi dengan stakeholder dan juga volunteer-volunteer yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan yang kedua itu saya mempromosikan destinasi pariwisata yang ada di Sulawesi Tenggara, yang bukan hanya tentang melalui media sosial, tetapi juga mensosialisasi kepada masyarakat.
4: Sadar ya.
6: Sadar.
5: Keren sekali Kak.
4: Keren banget. Iya lagi, kalau Kirsya, kamu ada program kerja apa Kirsya?
5: Kalau aku namanya Vista Kak.
4: Vista.
5: Jadi V-I-S-T-A.
4: V.
5: Kalau di ungkapan bahasa Inggris sama bahasa Italy itu artinya panorama, keindahan dan juga pemandangan seperti itu Kak. Nah, tapi di dalamnya itu aku pengen dug deeper dengan membawa prinsip kalau sebenarnya pariwisata itu bukan tentang keindahannya doang, tetapi tentang potensinya. Kayak potensi ekonomi yang bisa dipakai mahasiswa dipakai beberapa warga di sekitar situ, jadi bisa diperdayakan, bukan hanya jadi tempat wisata doang, tapi bisa menjadi tempat UMKM, kuliner, seperti itu. Jadi sebenarnya Vista ini lebih ke promosi secara media sosial Kak, karena ya kita sebagai apa ya, duta pariwisata itu kan tidak punya wewenang segede itu untuk langsung membuat satu program yang gede banget ya. Kayak bisa bikin festival, waduh.
4: Ya itu enggak kan dong. Step by step dulu
5: ya. Betul. Jadi aku rasa aku pengen bikin satu yang realistik tapi bisa dilakukan.
4: Tuh, dan punya impact pastinya.
5: Betul. Jadi aku pengen Kak, setiap bulan itu ada at least satu atau dua konten mengenai destinasi wisata yang ada di Sulawesi Tenggara, dan itu bisa dibagi-bagi Kak. Jadi mungkin bulan September itu tentang destinasi wisata, kalau bulan Oktober itu tentang UMKM, bulan Desember juga mungkin bisa untuk storytelling, storytelling tentang destinasi wisatanya seperti itu Kak. Jadi kayak kita lebih ke memberdayakan media sosial, karena aku kalau lihat media sosial pariwisata atau pesona Indonesia itu sangat berfokus kepada pemandangan alamnya kan Kak. Kalau kita intip media sosialnya, tapi aku pengen memanfaatkan wajah-wajah kita sebagai duta pariwisata itu untuk menjadi kayak ya wajah dari promosinya itu Kak. Jadi orang-orang itu tertarik, bukan cuma ngelihat pemandangannya doang, tapi melihat pesan yang kita berikan sebagai anak muda gitu.
4: So kedepannya nanti program kerja dari kalian masing-masing ini apakah akan dipadu-padankan untuk berjalan bersama, atau mungkin kalian jalan sendiri-sendiri gimana tuh?
5: Insya Allah kita akan berjalan bersama ya Kak.
4: Berjalan bersama. Aduh serius banget lah ini. Tapi masa jabatan kalian berapa lama?
5: Setahun ya.
4: Berarti tahun depan tuh akan ada pemilihan lagi dan kalian bakal demisioner. Tapi sebelum itu kalian pastinya harus melakukan banyak gebrakan-gebrakan, karena ini sepertinya menjadi warna baru juga untuk jadi inspirasi anak-anak muda, apalagi di Sulawesi Tenggara ya, yang sebenarnya kita tuh punya banyak sekali destinasi wisata tapi hidden gem gitu.
5: Asli.
4: Iya, bahkan belakangan ini masih banyak yang oh iya ternyata di sini ada, padahal gitu kayak mungkin belakang rumah orang ya kan,
5: betul.
4: Di belakang perumahan, di belakang gedung-gedung apa ternyata ada gitu. Nah, kalau tadi kan kamu menyinggung konten-konten ya.
5: Iya.
4: Kira-kira kamu ambil POV dari penonton nih, bukan sebagai duta pariwisata. Contoh, kamu jadi POV penonton, kamu sukanya tuh konten pariwisata yang kayak gimana sih? Yang apakah di shoot pakai drone langsung jauh dengan apa namanya, isi back soundnya pakai musik-musik yang hits, atau mungkin dengan edukasi kayak misalnya Benteng Keraton Buton berdiri dari tahun segini-segini, atau yang kayak gimana, konten yang kayak gimana yang bikin kamu tertarik untuk mengetahui oh ternyata pariwisata ini cakep gitu?
5: Kalau aku sih Kak, selera aku itu lebih ke yang ada kocak-kocaknya dikit.
4: Oh, gitu.
5: Atau tidak hook fun fact-nya itu di awal.
4: Mm.
5: Jadi orang-orang itu paling kan kalau lihat di sosial media,
4: mm-mm,
5: itu lihatnya kayak ya itu shoot drone,
4: yeah,
5: kayak memperlihatkan
4: view-nya. Betul. Mm-mm.
5: Aku pengen tuh lebih memperlihatkan story, mm-hmm, dari destinasi wisata ini.
4: Oke.
5: Jadi kayak misalnya pas beberapa detik di awal itu,
4: mm-hmm,
5: dikasih kayak insight bahwa oh, wisata ini sebenarnya tergabung empat loh gitu.
4: Mm-hmm.
5: Misalnya kemarin aku kan ke Buton Tengah kan ya.
4: Mm-hmm.
5: Dan aku itu sempat ke apa sih namanya? Pantai Sao Sumangka,
4: okay,
5: yang dimana itu ada empat sebenarnya, mm-hmm, itu pantai,
4: mm-hmm,
5: lebar banget kak,
4: okay,
5: sampai kegabung empat nama, tapi okay, aku udah lupa. Tadi satunya ada Pantai Sao Sumangka, atau mm-hmm, ada Pantai Labobo, ada Pantai Ladado,
4: mm-hmm,
5: satunya lagi aku lupa.
4: Okay.
5: Dan itu benar-benar nggak ada pembatasannya kak, okay, tapi namanya beda-beda gitu.
4: Oh iya ya.
5: Iya, jadi kegabung, mm-mm, dan itu resortnya beda-beda.
4: Oh iya, dan itu sih sebenarnya yang perlu orang tahu ya.
5: Iya kan.
4: Jangan sampai kayak mungkin tujuannya lain malah masuknya ke tempat lain, uh-uh, gitu ya kan, kasihan.
5: Iya.
4: Iya juga sih ya. Tapi sampai saat ini kamu belum pernah ketemu sama konten-konten yang angkat tempat itu?
5: Aku pernah lihat kan, cuma kayak lebih ke highlight satu masing-masing sih kak. Aku pengen highlight kalau ini ada empat loh.
4: Oh gitu. Uh-uh. Mungkin kayak secara menyeluruh dan yeah, lebih detail kali ya,
5: yes,
4: biar orang-orang lebih tahu. Kalau Reski, kamu sukanya yang konten kayak gimana? Jangan sama ya, jangan. Kamu sukanya konten yang kayak gimana?
6: Mungkin sama sih kak, yeah, sama.
4: Kita kamu suka ya, yang ada gimmick-gimmicknya gitu.
6: Yang hook-hooknya tuh di awal supaya penonton tuh tertarik untuk nonton kontennya
4: gitu,
6: kita.
4: Iya kan? Jadi kayak harus pakai talent gitu.
6: Betul.
5: Iya betul kak.
4: Oh gitu. Kalian ada rencana bikin video-video kayak gitu gak sih nanti?
5: Jujur kak Iki udah bikin satu sih kak.
4: Masa sih?
5: Aku kaget loh kak. Itu benar-benar kayaknya satu hari setelah kita pemilihan grand final yang udah capek banget sampai jam 2 subuh kan. Itu tiba-tiba besok 2 hari ke depan Kiki tiba-tiba bikin SG lagi di Pulau Bogor. Oh, cepatnya.
4: Wah, kan, cepatnya. Ini definisi gercep sih ya, gerak cepat ya benar-benar.
5: Terus tiba-tiba udah ada aja kak ininya, kontennya kak Iki. Dia kayak promosikan bukan cuma kelihatan destinasi wisatanya tapi kayak akses maksud masuknya gimana ya kan kak?
4: Iya benar.
5: Harganya berapa?
6: Fasilitas apa saja yang
4: keren
6: ada di
4: sih
6: tersebut.
4: Itu keren karena biasanya kan kayak kita kan bukan cuma yang ada di Kendari aja ya, Sulawesi Tenggara, siapa tahu ada yang pendatang tapi tiba-tiba mau ke sana gitu,
5: tapi nggak tahu kak caranya gimana.
4: Iya betul.
5: Terus nggak bawa uang cukup. Siapa tahu kan.
4: Iya kan, orang kan perlu mengetahui itu biar tahu budgetingnya berapa, yeah, gitu ya kan. Terus kita bagusnya pergi di hari-hari apa aja kayak gitu kan. Oke, ini kita break dulu ya, yeah. Nanti bakal balik lagi teman Pro 2. Ternyata menjadi duta pariwisata remaja tidak sesulit itu, tapi sepertinya tidak semudah itu juga, yeah. Banyak hal yang harus dilakukan. Dan anak muda masa kini dengan gayanya sendiri pasti bisa untuk mengeksplor, create, dan juga promote potensi wisata yang ada di daerahnya. Pastikan untuk kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: 90,8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih di Bisik Bincang Asik, teman Pro 2. Masih bareng Reski dan juga Kirsya ya. Bahas duta pariwisata yang baru aja mereka emban ya. Ini sebuah amanah yang harus banget nih untuk dijalanin dengan sepenuh hati.
4: Betul.
3: Apalagi dengan sepenuh effort ya kan.
4: Yes.
3: Dengan konten-konten, dengan ide-ide, dan juga wajah kalian sebagai representasi ya kan, anak muda masa ini yang peduli tentang potensi pariwisata khususnya di Sulawesi Tenggara. Nah kalian, kita udah bahas ya tadi tentang konten-konten apa yang ternyata bagi kalian itu menarik gitu. Dan si Reski ternyata udah bikin konten duluan gitu.
4: Iya.
3: Gercep
4: ya,
3: banget.
4: Duluan lah daripada aku kan.
3: Iya, but it's okay. Ini bukan ajang perlombaan ya. Yang
4: betul.
3: Penting kalian tetap berkarya selama masa duta pariwisatanya kalian ini belum berakhir ya. Masih panjang waktunya yang kalian punya. Nah ini cukup bikin penasaran sih, menurut kalian apakah kita tuh harus jadi duta pariwisata untuk bisa mempromosikan pariwisata di daerah kita?
4: Enggak dong. Iya kak, soalnya kalau kita ngelihat di Instagram, TikTok kan ada berbagai orang yang sebenarnya orang random sih,
3: nggak ada
4: kaitannya sama pariwisata ya, ikut ngonten aja. Karena itu bisa jadi mereka emang suka ngonten, isi kontennya mereka pengen kayak memperlihatkan pariwisata di Sulawesi Tenggara. Jadi aku rasa walaupun bukan duta pariwisata ya, tapi kalau pengen ngonten ya udah silahkan.
3: Oke. Lalu monggo ya.
4: Ya monggo.
3: Lalu menurut kalian, kalau misalnya kita tuh pengen mempromosikan pariwisata atau mungkin bikin konten, skill apa gitu yang wajib banget untuk kita punya gitu? Reski.
5: Oke.
3: What do you think?
5: Mungkin punya skill basic untuk mengedit di CapCut ya.
4: Betul.
3: Dia lebih hard skill ya,
5: karena,
3: editing.
5: Betul. Karena percuma. Setuju. Kalau videonya bagus tapi ngeditnya itu jelek, pasti orangnya nonton orangnya nonton itu bosan kak. Betul.
4: Asli.
3: Betul.
4: Percuma iPhone 17 Pro Max 1 TB kalau CapCut kalau ngeditnya
3: kurang.
4: Iya.
3: Jadi kalau menurut kamu itu skill yang wajib dipunyai.
4: Betul.
3: Skill editing.
4: Iya
3: ya,
4: betul.
3: Oke, kalau Kirsya kamu apa kira-kira?
4: Kayaknya selain dari editing itu skill advokasi sih kak.
3: Advokasi? What do you mean?
4: Kayak gimana caranya kita approach orang dengan caranya kita sendiri sebagai remaja ke remaja lainnya. Karena aku rasa kalau misal nih ya kak, no offense. Kalau orang tua yang memberikan informasi kepada remaja-remaja itu, mereka kadang kurang merhatiin gitu loh. Tapi ketika kita yang buat kedekatannya, mereka bisa lebih nangkep karena brain cell kita sama. Maksud yang kita maksud itu sama. Jadi kayak klop gitu, kita masih bisa ngejoke sama mereka tapi sambil memberikan informasi yang bermutu juga. Jadi aku rasa skill advokasi itu dibutuhkan untuk kalangan-kalangan tertentu, misal sama anak-anak gimana, sama remaja gimana, sama orang yang lebih tua gimana, seperti itu sih kak.
3: Oke. So, kamu tidak menyebutkan komunikasi kah? Apakah komunikasi it doesn't important?
4: Kan sama aja kan, bukan sih komunikasi.
3: Tapi mungkin perlu lagi di highlight ya untuk teman-teman yang pengen mungkin mempromosi, jangan terlalu menggunakan bahasa sehari-hari. Jangan sampai kan orang lain gak ngerti ya kan. Aduh ini bahasa
4: dan
3: apa ya?
4: Sampai kita pakai bahasa Kendari tetap.
3: Iya betul, kayak nanti orang tidak mengerti ya kan, akhirnya pesannya kurang gak bisa dimengerti. Iya betul, nanti tidak tersampaikan gitu poinnya. Nah seberapa penting sih menurut kalian personal branding untuk mempromosikan pariwisata itu? Kan ada kaitannya, bukan ada sih, ada banget ya kan kaitannya. Karena biasanya orang tuh mau jalan-jalan atau mengunjungi potensi pariwisata tersebut kalau misal dia yang dia kenal si pembuat konten ini atau dia kenal daerahnya gitu. Menurut kalian gimana? Personal branding.
4: Gitu. Jujur, ini pertanyaan yang muncul terus pas interview kemarin.
3: Masa sih? Apakah saya salah satu interviewer kemarin? Gimana Reski? Menurut kamu?
5: Kalau personal branding pastinya harus ada ya kak.
3: Harus ya.
5: Karena kita duta pariwisata harus mempromosikan pariwisata yang ada di Sulawesi Tenggara. Walaupun kita juga misalkan nih kita sudah jadi duta pariwisata, tapi personal brandingnya kita itu tidak ada. Itu saja cuman apa ya, kayak sama saja bohong.
3: Oh, gitu.
5: Kalau personal branding kita itu tidak dibangun.
3: Agak kurang effort ya.
5: Iya, agak kurang effort.
3: Oh oke, okay. Jadi penting banget untuk membuat.
5: Sangat penting.
3: Jadi kamu sekarang lagi mencoba untuk membangun personal
5: betul,
3: branding ini ya?
5: Betul.
3: 1-100 kira-kira seberapa ready kamu? Kalau Kirsya, gimana Kirsya? Personal branding di mata kamu untuk dunia pariwisata ini bagaimana sih?
4: Aku rasa perlu banget ya kak, karena ya gimana caranya kita mau memberikan informasi kalau misalnya nih kak, social branding media sosial itu followernya satu. Satu orang itu doang yang dapat informasi kan ya. Jadi aku rasa kalau social branding itu lebih ke esensi yang gak kalah penting banget juga kan, selain dari skill editing
3: betul
4: dan lain-lain. Karena kita perlu audiens untuk memberikan informasi tersebut.
3: Betul.
4: Kita memerlukan kayak feedback dari orang lain gitu loh. Jadinya kalau social branding kita gak bagus, walaupun sebagus apapun konten yang kita bikin, kalau enggak di reach out banyak orang ya percuma juga sih kak, sama ji bohong gitu.
3: Iya betul. Jadi memang kalian harus berusaha semaksimal mungkin, banyak-banyakin riset juga nggak sih tentang destinasi wisata. Mungkin kadang ya ada kalian di titik yang pengen gitu promosi tapi mungkin nggak tahu gitu tempatnya, karena memang di Sulawesi Tenggara ini sendiri banyak percayalah banyak tempat wisata yang banyak juga orang tidak tahu, bahkan mungkin warga lokalnya sendiri nggak tahu gitu.
4: Yeah.
3: Nah kalau dikasih kesempatan untuk promosi pariwisata, destinasi wisata yang ada di Sulawesi Tenggara ke teman kalian yang ada di luar Sulawesi, kalian bakal promosiin apa, Kirsya? Kamu apa?
4: Kalau aku sih kak, aku rasa ini satu destinasi yang sangat apa ya, membekas di hati asli.
3: Aduh, ada kenangan apa tuh?
4: Oh, jujur bukan ada kenangannya sih, tapi impressionku terhadap wisata ini.
3: What is that?
4: Sebenarnya udah dimention sih tadi, tapi itu namanya Gua Liang Kobori.
3: Okay. Kenapa? Itu ya ada kan? Apa? Gak boleh sama ya, gak ada ya. Anggaplah saya orang dari Sumatera gitu kan. Oh ya, saya mau mengunjungi Sulawesi Tenggara, saya harus kemana ya bagusnya?
4: Soalnya tuh kak, kalau Gua Liang Kobori itu kan terdapat di Desa Liang Kobori. So like itu tempat, satu tempat yang benar-benar satu kawasan gitu. Nah di gua ini ada cabang-cabang gua lainnya yang memberikan informasi yang sangat penting di era yang sudah beribu-ribuan tahun yang lalu kak. Itu ada banyak sekali paintings. Paintings itu apa ya?
3: Gambaran kayak ya, gambaran lukisan, maybe lukisan zaman dulu,
4: Lukisan zaman dulu yang dibuat oleh ancestors kita dari beribu-ribu tahun yang lalu. Itu ada di satu pulau di samping Gua Liang Kobori. Sebenarnya masih satu gua sih jujur. Itu ada kayak lukisan apa sih namanya, layang-layang. Dan ternyata itu adalah layang-layang
3: tertua.
4: Salah satu layang-layang tertua
3: yang ada di dunia. Ya, sih itu masuk rri.co.id sih. Masuk website kita itu beritanya.
4: Namanya Kagati Kolopeka. Dan jujur yang bikin aku fascinated adalah the fact that ini pernah diperdebatkan dulu sama China. Karena dulu klaimnya adalah China tuh memiliki budaya layang-layang yang masih klop ya kak sampai sekarang, karena mereka tuh ada event apa ya ada layang-layangnya gitu-gitu. Dan mereka klaimnya dulu mereka yang punya layang-layang tertua di dunia. Ternyata ketika diriset kembali di Sulawesi Tenggara itu ada goa yang jauh lebih tua daripada itu. Dan dulu menjadi perdebatan karena mereka rasa oh kayaknya nggak ngaruh deh gini-gini, tapi ternyata terbukti juga bahwa Kakak Tikolope ini adalah salah satu layang-layang tertua di dunia dan udah ada di lukisan tersebut, lukisan di gua tersebut selama beribu-ribu tahun. Jadi ada nilai historisnya juga, Kak. Itu yang menurut aku kayak yang
3: kita, so impressive.
4: Sebelum adanya desa Liang Kobor itu pun sudah ada kehidupan sebelum itu, Kak. Dan sudah ada gambaran di dalam gua itu bagaimana kehidupan zaman dulu. Ada orang, ada kayak hewan-hewan yang dilukis, ada banyak hal yang dilukis di dalam. Dan itu gak boleh disentuh karena akan menghilangkan zat zat yang membuat dia kelihatan, Kak, gitu.
3: Betul, betul. Nah, kalau Reski, kira-kira kamu apa? Jangan gue Liang Kobor juga ya.
5: Ini hanya satu ya, Kak.
3: Oh iya, satu aja. Dari kamu kira-kira apa gitu yang pengen kamu promosiin?
5: Kalau saya sih, Kak, Air Terjun Muramo.
3: Oh iya?
5: Iya.
3: Why?
5: Karena Air Terjun Muramo di tahun-tahun sebelumnya mendapatkan nominasi, apa ya itu? Air Terjun...
3: Iya, aku tahu.
5: Yang
3: aku tahu.
5: Tujuh tingkatan dan di tahun ini, insya Allah, Muramo ini masuk di kategori surga air yang tersembunyi. Nah, ini adalah salah satu promosi yang pariwisata yang dapat kita promosikan ke wisatawan karena di Muramo ini juga mempunyai 7 tingkatan air yang dari atas sampai ke bawah. Jadi itu kayak wow,
4: fun
5: banget
4: fact ya.
5: Iya, keren banget sumpah. Kalau jadi kalau misalkan teman-teman saya datang dari luar kota pasti akan saya bawa di
4: Muramo.
5: Di Muramo, betul.
3: Di pantai Muramo, di pantai Air Terjun Muramo ya. Tapi sebelum ke sana persiapan fisik dulu. Soalnya jalan masuknya jauh banget. Jauh banget. Tapi kamu pernah ke sana kan ya?
5: Pernah.
3: Pernah. Kirsi pernah ke Air Terjun.
4: Oh, please ajak aku.
3: Iya, sebelum kamu mengajak teman kamu di luar, ajak dia dulu ya kan, biar kalian tahu oh ya ternyata sejauh ini, se-effort itu emang apalagi tangganya tuh aduh gila sih. Tapi pas sampai di sana itu semuanya terbayarkan. Iya, anggaplah kalau misal orang-orang suka nanjak di gunung ya, itu di puncak lihat pemandangan di bawah. Kalau di Air Terjun Muramo kita juga lihat tapi air gitu
5: ya
3: kan. Oke deh, last but not least, yes, ini jelang pukul 5 sore ya, bisik lagi harus segera berakhir. But it's okay, senang banget bisa ngobrol sama kalian berdua. Terakhir, kalau misal kalian pengen mungkin ajak teman-teman Pro 2 yang lagi dengar kita sore hari ini atau mau ngasih advice mungkin atau saran-saran atau semangat buat teman Pro 2 yang mau bikin konten pariwisata mungkin, atau yang mungkin juga mengikuti jejak kalian mau jadi duta pariwisata tahun depan gitu. Apa gitu yang pengen kalian sampaikan, pesan-pesan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin kita sore ini. Silakan.
4: Aku rasa
3: apa ya? Aduh panjang ya. Jangan sampai 1 jam nih.
4: Aduh,
3: ya kan?
4: Enggak. Jadi untuk teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan sebagai apa ya, warga Sulawesi Tenggara, even orang-orang di luar sana yang enggak sengaja lagi putar 90.8 FM ya, yang mendengarkan kita juga, jangan puas-puas, pokoknya banyak potensi yang harus digali, dan hal itu tidak akan habis, Kak, karena alamnya kita ini sangat tidak terbatas ya.

0: lagi.
1: Satu kata, Lestari sih, Kak.
2: Lestari.
1: Dengan harapan ya pariwisata Sulawesi Tenggara itu lebih memperhatikan destinasi-destinasi wisata, apalagi yang sudah mulai terbengkalai. Mungkin bisa diberdayakan, mungkin bisa dibuat atraksi baru yang bisa apa ya, attract new people in. Jadi itu harapan aku untuk pariwisata di Sulawesi Tenggara, dan aku harap upaya yang saya, Kak Iki dan teman-teman duta pariwisata lain lakukan itu tidak sia-sia ya. Kita akan turut membantu juga. Dan untuk adik-adik asik atau teman-teman yang ingin mengikuti duta pariwisata remaja, semangat dan keep on searching, keep on researching everything, karena ya banyak perubahan ya tahun ke tahun. Kalau di Sulawesi Tenggara itu banyak hidden gemnya, jadi banyak kayak nominasi-nominasi yang kita tidak tahu ternyata ada di Sulawesi Tenggara. Keep on learning, guys.
2: Wih, keren banget. Ini panjang banget. Ini kayak bisa nih speech di Istana Negara nih.
0: Waduh.
2: Rizky, gimana kamu?
3: Okay, mungkin pesan-pesan saja ya, Kak, untuk yang mau mengikuti duta pariwisata. Mungkin kalian teman-teman semua yang mau mengikuti, siapkan mental kalian.
1: Ngerinya
3: fisik kalian juga.
2: Berat ya.
3: Betul. Dan juga materi-materi yang nanti kita bawakan ke karantina. Karena pastinya banyak sekali gebrakan-gebrakan baru dari panitia-panitia
1: tahun depan ya.
3: Betul.
2: Benar banget. Dan
1: hati-hati
2: juga
1: lo.
2: Harapannya buat kalian berdua yang nantinya lolos di seleksi nasional ya.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Ya, sih. Itu bulan berapa lagi?
1: Desember.
2: Desember. Pokoknya semangat buat kalian berdua.
1: Thank
2: dan sekali
1: you,
2: lagi selamat sudah menyandang gelar baru ini. Semoga ini bisa menjadi amanah yang kalian emban dengan sangat amanah ya. Kedepannya kita banyak berharap ya untuk konten-konten kalian. Kita tunggu di Instagram ataupun juga di TikTok. Dan juga terima kasih banyak loh Rizky dan juga Kirsha yang udah mampir di Produ sore hari ini. Pembahasan yang sangat seru, apalagi tentang pariwisata, teman Pro 2. Dan untuk kamu mungkin yang masih malu-malu ya bikin konten pariwisata, ayo jangan malu dong ya kan, karena kalau bukan kamu yang ngasih tahu, yang ngasih info, siapa lagi gitu. Kalau misal malu-malu, boleh deh ajak teman-teman yang lain untuk bekerja sama, siapa tahu kalian bisa membentuk satu tim atau satu komunitas tentang pariwisata dan kerjasama deh sama duta pariwisata ini. Oke deh. Dan juga Kirsha, untuk Reski juga hati-hati ya nanti di jalan pulangnya. Dan pastinya teman berdua, kita masih bakal bareng-bareng di Suara Ceria ini sampai nanti di jam 7 malam Southern Gen Universe Station di Prodi of Gendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sore Ceria. Kali ini kita ada di ruang inspiratif. Ada nih teman Pro 2 dari Gorgeous from Indonesia, belajar SD hingga SMP di kota Jogja. Katanya diwacanakan tuh wajib menggunakan bahasa Jawa Krama Inggil setiap Kamis Pon, berbarengan dengan penggunaan pakaian adat gagreknya Ngayogyakarta. Nah, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan khas kejogjaan dan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal sejak dini, teman Pro 2. Nah, penggunaan krama inggil ditetapkan dalam komunikasi sehari-hari, sementara buku pelajaran dan materi pembelajaran tetap menggunakan bahasa Indonesia. Nah, wacana tersebut dinilai sebagai langkah untuk memperkuat identitas budaya sekaligus membangun etika, moral, dan juga adab generasi muda. Program ini tidak dirancang sebagai mata pelajaran baru, teman Pro 2, tapi diintegrasikan dalam interaksi siswa dengan guru maupun antar siswa di lingkungan sekolah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Agustus selalu punya suasana yang berbeda. Bendera merah putih mulai berkibar di mana-mana. Lomba-lomba mulai dipersiapkan. Dan lagu-lagu nasional kembali terdengar. Tapi sebenarnya, semangat kemerdekaan tidak cuma hadir saat upacara dan perayaan. Menjadi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Misalnya, menggunakan media sosial dengan bijak, menghargai perbedaan pendapat, mendukung produk lokal, hingga peduli dengan lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga tentang bagaimana kita ikut menjaga negeri ini lewat tindakan nyata. Karena sekecil apapun kontribusi kita, kalau dilakukan bersama, hasilnya akan terasa besar. Di usia ke-81 Indonesia, mari terus jadi generasi yang bukan hanya bangga menjadi warga Indonesia, tapi juga mau ikut berbuat untuk Indonesia yang lebih baik.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional.

Lumayan 8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih updatean dari Indonesia yang bikin gebrakan baru nih. Teman Pro 2 ada ekspor durian beku asal Sulawesi Tengah ke Cina yang terus menunjukkan tren positifnya sepanjang tahun 2026 ini. Nah, ada Badan Karantina Indonesia Barantin yang mencatat volume ekspor mencapai 7,344 ton pada periode Januari hingga Juli 2026, teman Pro 2, meningkat daripada Januari sampai Mei kemarin. Nah, sebanyak 272 kontainer telah dikirim melalui pelabuhan Pantoloan Palu dengan muatan sekitar 27 ton per kontainer dan nilai ekspornya sekitar 2,5 sampai 2,8 miliar rupiah per kontainer. Nah, meningkatnya permintaan pasar Cina membuka peluang besar bagi pengembangan industri durian nasional mulai dari peningkatan produksi, investasi hingga hilirisasi. Teman Pro 2. Nah, Barantin sendiri menegaskan seluruh komoditas yang diekspor telah memenuhi persyaratan karantina dan hingga kini belum menerima keluhan dari pihak Cina, dan kualitas durian beku Indonesia diharapkan makin dipercaya dan mampu memperkuat daya saing di pasar internasional.

0: itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila.

Selamat malam Lamar FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi cari inspirasi untuk membuat rumah kamu makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Yuk! Segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan. Mulai dari harga special member, free delivery dan instalasi, hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impian kamu dengan pilihan Informa elektronik. Mulai dari TV, AC, kulkas, hingga mesin cuci. Semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari. Di Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

0: Teman Predi West, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 Kendari untuk mendengarkan risalah menjelang maghrib dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ila al zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih diberikan nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat kesehatan sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dalam keadaan sehat wal afiat. Insyaallah, renungan maghrib ini berjudul Hari Manusia dan Hari Allah. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 6. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam nunakil lakum wa arsalna samaa'a 'alaihim midraran wa ja'alna anhara tajri min tahtihim fa akhlaqnahum bidunubihim wa ansa'na min ba'dihim qauman akharin. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Hari manusia adalah hari dunia di mana perjalanan makhluk ditentukan oleh jangka waktu sehari semalam dan permulaan fajar menyingsing di ufuk timur sampai terbenamnya matahari di ufuk barat. Kemudian 7 hari disebut 1 minggu, dan 1 tahun terdiri dari 12 bulan atau lebih kurang 53 minggu atau 365 hari yang telah ditetapkan Allah sejak penciptaan langit dan bumi. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Adapun hari Allah ialah hari-hari dalam perhitungan Allah menunjukkan kepada kejadian-kejadian besar yang telah diatur oleh kehendak Allah dan berada di luar perhitungan hari atau kalender manusia. Hari-hari Allah menghukum umat manusia di dunia dengan bencana dan penderitaan, dan hari-hari Allah memberikan ketentuan di akhirat atas perbuatan setiap manusia dalam menjalani hari-hari dunianya. Perbandingan hari-hari dunia dan hari-hari akhirat disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'udun. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Al-Quran menyebutkan pula bahwa pada hari-hari manusia, perjalanan jauh yang bila ditempuh manusia memerlukan waktu puluhan ribu tahun, tetapi pada hari-hari Allah hanya ditempuh sehari saja. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 4. Ta'arujul malaikat warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50 ribu tahun. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Begitulah kemahakuasaan Allah dengan ketentuan-ketentuan yang mutlak, maka manusia diingatkan untuk hari-hari dunianya. Huru-hara hari kiamat yang disebutkan dalam Al-Quran dengan berbagai macam ancaman dan janji, seperti Yaumuddin, hari pembalasan, Yaumul Hasyar, hari berhimpun, Yaumul Fasl, hari penentuan, Yaumul Khuruj, Yaumul hari kebangkitan dari kubur, Yaumul Tawabun, hari beruntung dan merugi, dan Yaumul Kiamah, hari kehancuran. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Di dunia pun bisa terjadi kehancuran atau kiamat bila individu-individu suatu kaum dan bangsa melampaui batas hidup yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi pelajaran kepada manusia agar dapat merancang hari-harinya dengan baik, memanfaatkan semua potensi yang ada untuk mencapai tujuannya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemujuran dan kegagalan bisa terjadi karena hari-hari manusia yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 140. Iyamsaskum karuhum, faqad massal qauma karuhum misluh, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, waliya'lamallahu alladhina amanu min wa yattakhidha.

0: qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wab'athu maqaman mahmudan al-ladhi wa'atta. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Prodio mewakili segenap karyawan dan karyawati LPP RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kamu yang menjalankannya. Selanjutnya RRI hadirkan ke ruang dengar kamu sajian musik religi yang akan menemani kamu di petang ini.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Selompul Poin Lompon FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sore ceria. Dan pastinya masih teman kamu sampai nanti di akhir kebersamaan kita pukul 7 malam, teman Pro 2. Gimana cooling down-nya? Ini jadi waktunya cocok ya untuk kamu bisa menghabiskan waktu untuk beristirahat setelah mungkin beraktivitas dari pagi hingga sore tadi. Dan akhirnya di petang ini teman Pro 2 bisa kamu manfaatkan untuk jeda sejenak sebelum lanjut nanti di aktivitas selanjutnya malam hari ini. Dan yang pasti ini masih update juga informasi terbaru ya di FYI, for your information, Sound and Good Universe, station di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

Selompul main 8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu, teman Radio. Setelah penantian panjang sepak bola, wanita Indonesia akhirnya menemukan titik terang. Setelah kompetisi putri sempat terhenti, Indonesia Women's League 2026-2027 resmi diperkenalkan sebagai kompetisi profesional yang berada di bawah pengelolaan I-League. Nah, kompetisi ini akan memulai kick-off-nya pada 17 Oktober 2026 mendatang dengan laga pembuka Persija Jakarta kontra Persita Tangerang di lapangan Sumantri Brojonegoro, Jakarta. Musim perdana IWL diikuti 6 klub, yakni Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa FC Banten, FC Bekasi City, Persikat Depok, dan Garuda Yaksa FC. Nah, IWL menggunakan format triple round robin, artinya setiap klub akan saling berhadapan sebanyak 3 kali. Seluruh pertandingan musim perdana digelar secara terpusat atau centralized stadium di lapangan Sumantri Brojonegoro. Nah, konsep ini menjadi langkah awal untuk membangun kompetisi yang efisien sekaligus menciptakan atmosfer pertandingan yang lebih terintegrasi. Nah, gak hanya soal pertandingan, teman Pradiwa, I-League juga membawa konsep sports festival dengan berbagai aktivitas pendukung agar IWL menjadi tontonan yang lebih menarik bagi supporter, keluarga, dan juga masyarakat.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Radio Fungin dari teman terbaik kamu, teman Radio ya. Jelang pukul 7 malam, hari ini harus saya lihat dari ruang dengar kamu mengakhiri perjalanan sore ceria hari ini. Thank you banget yang udah station dari tadi ya teman Radio ya. Nanti kamu bakal bareng Isa di Jaga Malam sampai nanti midnight waktu Indonesia. Tak ya, so don't go anywhere, station di Radio Fungin dari teman terbaik kamu.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2. Pro 2. Teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Siti Nereza. Kita ke informasi yang pertama, tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan dua orang penumpang kapal barang JT8 yang mengalami mati mesin dan kebocoran di sekitar perairan Tanjung Taipa, Kabupaten Konawe Utara pada Kamis 13 Agustus 2026. Kedua korban selamat masing-masing bernama Ismail 50 tahun, warga Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, serta Doni yang berusia 31 tahun merupakan warga Tanasa. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari Amiruddin AS mengungkapkan peristiwa berasal dari pada hari Rabu 12 Agustus 2026 sekitar pukul 22.45 waktu Indonesia Tengah saat kapal menuju Pulau Bahu Bulu mengalami gangguan mesin dan kebocoran hingga membutuhkan bantuan SAR. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Rescue Pos SAR Konawe Utara langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian pada pukul 23.15 waktu Indonesia Tengah dengan jarak tempuh sekitar 20 mil laut. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan kedua korban dalam kondisi selamat pada pukul 2.40 waktu Indonesia Tengah di posisi sekitar 2,19 mil laut arah barat dari LKP atau Last Known Position. Para korban selanjutnya dievakuasi menuju pelabuhan perikanan Molawe dan tiba pada pukul 4.48 waktu Indonesia Tengah dengan selamat. Operasi SAR ini turut melibatkan unsur KPP Kendari, Pos SAR Konawe Utara, Polair Konawe Utara, serta pihak keluarga korban dengan memanfaatkan sarana rigid inflatable boat, longboat, dan peralatan medis pendukung. Dengan ditemukannya seluruh korban dalam keadaan selamat, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan kapal di perairan Tanjung Taipa dinyatakan resmi ditutup dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing.

Info Pro 2. Kita beralih ke informasi lainnya, teman Pro 2. Seni film seni Merayu Tuhan akan segera hadir di bioskop Indonesia dengan kisah yang syarat emosi dan refleksi kehidupan. Film yang diadaptasi dari novel populer karya Hussein Jafar Al-Hadar diproduksi oleh Wahana Kreator dan menjadi debut penyutradaraan Cesa David Lukmansyah di layar lebar. Mengacu pada trailer yang dibagikan melalui akun Instagram @Hussein_Hadar, cerita berfokus pada hikmah seorang pemuda yang lebih memilih menikmati kebebasan bersama kekasihnya Sofia dibandingkan menghabiskan waktu dengan keluarga. Ia kerap mengabaikan pesan sang ibu dan mulai menjauh dari nilai-nilai ibadah sehingga hubungan mereka semakin renggang. Perubahan besar terjadi dalam hidup Hikmah setelah kepergian ibunya. Rasa kehilangan yang mendalam memunculkan penyesalan sekaligus mendorongnya untuk menata ulang arah hidup dari yang sebelumnya jauh dari nilai religius. Hikmah perlahan berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan demi menemukan ketenangan batin dan mendoakan ibunya. Film ini sudah dapat teman Pro 2 tonton yang tayang perdana pada hari ini serentak di seluruh bioskop kesayangan kamu. Demikian info Pro 2 yang dilansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di sepanjang jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

98.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali dengan Nisa yang teman ireng dengar kamu ya. Kita dijaga malam, jangan galau malam-malam. Sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti, Isa siap temani kamu. So are you ready to have fun with me teman Pro 2? Kita bersama di sepanjang malam ini ya sih. Kita satu main nih pokoknya ya. Di Kamis malam kamu kita sampai pukul 24 nanti dengan ragam informasi untuk kamu. Dan of course dengan playlist-playlist kita yang siap untuk temani ruang dengar kamu di perjalanan jaga malam. Selamat mengemudi untuk kamu yang lagi mengemudi berkendara di malam hari ini. Hati-hati di jalan teman berdua ya. Dengan tidak tergesa-gesa, pokoknya tujuannya adalah kamu selamat sampai di tempat tujuan teman berdua. Untuk kamu yang lagi di rumah, stay di rumah saja, juga enjoy your night. Semoga menjadi malam yang menyenangkan untuk kamu. Nikmati waktu rehat dengan baik, terus besok bisa kembali dengan versi terbaik kamu lagi. Pokoknya deh ya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang always listening di 90.8 FM atau di streaming kita RRI Digital atau di web www.rri.co.id. Thank you untuk kamu teman Pro 2 and always station with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Teman Produa, teman terbaik kamu. Kita masih bersama di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Produa FM RRI Kendari. Teman terbaik kamu, teman Produa. Nah, siapa dari kamu yang kalau malamnya atau waktu-waktu luangnya teman Produa banyak diisi dengan mabar. Satu kata yang rasanya kayak tidak asing ya. Banyak yang langsung tahu teman Produa, mabar alias main bareng. Ini jadi istilah yang sekarang banyak digunakan karena kan sekarang eranya ya game-game online yang bukan lagi sekedar hiburan untuk isi waktu luang, tapi teman Produa, sekarang bahkan ada pertandingannya secara resmi. Nah, hal ini membuat komunitas ya yang sama-sama menyukai game online ini teman Produa, ada yang awalnya cuma kenal lewat match, kemudian lanjut berteman di media sosial, masuk grup, sampai akhirnya rutin mabar alias main bareng teman Produa. Ya, banyak jenis gamenya ya yang populer teman Produa, tapi yang menarik adalah ketika para pemain ini membentuk sebuah komunitas. Nah, di dalam komunitas biasanya mereka bukan hanya bermain teman Produa, tapi diisi dengan berbagai pembahasan, misalnya soal strategi, bahas update game, buat tim atau squad, bahkan sampai ikut turnamen bersama dan juga mengadakan kegiatan bersama. Yang artinya ya, di balik layar smartphone atau komputer sebenarnya ya ada juga interaksi sosial yang cukup besar. Dan mungkin saja teman mabar yang awalnya cuma kamu kenal di dunia virtual justru akhirnya jadi teman dekat di dunia nyata teman Produa. Why not?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita balik lagi masih di info komunitas ya, dengan komunitas game online teman berdua. Yang kalau kita lihat ya, komunitas game dari sisi yang lebih luas, sebenarnya banyak hal positif yang bisa muncul. Misalnya, kemampuan bekerja sama jadi lebih baik. Ya karena dalam permainan tim, kamu tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan sendiri, alias kamu harus berkomunikasi, terus juga memahami peran masing-masing, bahkan sedetail menyusun strategi dan mengambil keputusan yang cepat teman berdua. Belum lagi kalau komunitasnya aktif mengikuti turnamen, ini kayak jadi ajang untuk kamu melatih juga ya permainan kamu teman berdua, untuk kamu juga yang mau jadi pro player dan bahkan menjadikan game ini atau game-game online sebagai wadah untuk kamu menyalurkan bakat dan juga bahkan menjadi tempat untuk menghasilkan berbagai hal teman berdua. Di antaranya apalagi kalau bukan cuan ya. Kayaknya larinya ke sana semua teman berdua ya, karena di zaman sekarang ya kita bisa banyak memanfaatkan sebenarnya di era digitalisasi ini. Apalagi kalau bicara soal game online, balik lagi bukan hanya tentang permainan saja teman berdua, tapi ini sudah jadi bahkan salah satu yang dipertandingkan di kancah nasional sampai di internasional. So why not untuk mengembangkan diri. Sekarang juga banyak yang jadi streamer game yang juga menghasilkan

0: Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yes, yes, yes, semua berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yoi, selamat malam, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan gak kerasa teman berdua ternyata udah hari Kamis ya.
0: Yoi.
1: Gokil, malam Jumat ya, Dit.
0: Asik.
1: Asik.
0: Udah ngapain sih biasanya malam Jumat?
1: Enak ya, kita tuh ramean pasti.
0: Bener, ramean ya, dong. Sih seru ya.
1: Asik dong.
0: Bener, ngobrolnya kan.
1: Ngobrolnya. Bener. Pokoknya sampai kita semua
0: kebagian
1: berair.
0: Apa itu?
1: Nah, matanya karena terbahak-bahak gitu nonton MLC pastinya.
0: Kok kayak ada bebannya ya?
1: Iya. Barengan sama Elan dan Edi, teman berdua di MLC malam hari ini pastinya.
0: Yes.
1: Dan kita kedatangan sebuah band.
0: Nah, ini kalau kemarin mungkin udah solois mulu ya dari kemarin ya.
1: Kemarin Avolia ya? Avolia, kan?
0: Kemarin Avolia, benar. Dan sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah band.
1: Yes.
0: Yang tentunya baru aja ngerilis sebuah album terbaru.
1: Bah.
0: Menurut gue juga unik judulnya gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kita bakal ngebahas barengan sama The Dusty
1: Rusty. Yeah. Apakah kamu? Ini temannya Krusty Krab, Dit?
0: Salah.
1: Bukan ya?
0: Salah. Nah, pokoknya nanti kita tanya aja, kita ulik. Okay. Kenapa namanya Dusty Krusty?
1: Yeah.
0: Dusty Rusty.
1: Lucy.
0: Benar. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin bertanya boleh banget. Nanti bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya.
1: Dan pasti jangan geser radio kamu teman Pro 2, karena kita bakal seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cuma berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengajanya nggak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama.
0: Rasti. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame, bro.
1: Iya, cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih?
1: Dari kanan ke kiri?
0: Ya,
1: boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
1: Oke.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell jadi drum.
0: Oh ini.
1: Jadi drum.
6: Drummer maksudnya.
0: Bukan drum ya bro.
1: Oh iya benar.
0: Benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
6: Robai.
1: Dan juga Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: Eh BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
1: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget.
1: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
1: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu.
1: Mm-hmm.
4: Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering gitu ngumpul ya. Jadi berkelanjutan gitu,
1: intens.
4: Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zaman SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
1: Asik. Oh, wow.
6: Satu angkatan.
0: Oke.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
3: Iya, sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio.
1: Okay.
4: Udah mulai ngerasa mateng kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu. Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas sudah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayaknya harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari di namanya.
0: Okay. Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Oh dari situ?
4: Itu Cars tuh kartun favorit gue.
1: Iya. Yeah.
4: Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia...
1: Kecau.
4: Iya.
1: Dia
4: kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan.
1: Iya. Yeah.
4: Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Iya. Yeah. Bumper ya, bumper.
4: Iya, bumper. Cuman yang uniknya tuh... dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
1: Bener.
4: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan.
1: Iya. Yeah.
4: Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Oh, dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu.
1: Iya.
4: Akhirnya gua ambil terus gua coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
5: dedean.
4: Iya, benar. Ini dedean.
1: Masih kasih dedean ya. Oke. Oh jadi dari situ sebenarnya ya namanya.
0: Wow.
1: Dan dari teman-teman lu nggak ada resistensi kayak nggak gitu. Iya semua langsung ya, sepakat sih, semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
0: Wow. Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya. Bener
4: secara
0: nggak langsung,
4: langsung
0: ya. Bener.
1: Tapi kan lu nggak kepikiran tow meter gitu misalnya. yang derek kan ya kan bisa kan.
4: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
1: Hutton Horner.
4: Doang yang panjang.
1: Kepanjangan ya. Boleh.
0: Boleh.
1: Udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya.
0: Betul.
1: Oke. Tapi lucu sih, gua akuin referensinya jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty itu genrenya apa sih sebenarnya?
4: Iya. Apa ya Raya? Kalau genre tuh?
3: Apa ya?
1: Kira mau jawab.
5: Tapi kalo retro pop sih.
3: Iya,
0: retro pop ya.
4: Retro pop lah.
5: Pop rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa?
3: 50-60
0: ya. Benar.
1: Lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lu ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
4: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya. Mm-hmm. Cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
4: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an
1: gitu. Oke.
4: Gitu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: The Beatles. Jadi lu semua suka The Beatles nih.
0: Oke. Okay. Oh.
5: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Bawanya The Beatles.
0: Oh, wow. Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
4: Ingat yang dibikin apa yang direkam?
5: Yang dibikin atau
0: yang dibikin pertama kali deh.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
3: Stranger Things.
1: Serius?
0: Oke.
1: Okay.
0: Tapi itu direkam enggak akhirnya?
3: Itu akhirnya direkam.
1: Bukan Stranger Things.
0: Bukan. Beda. Masa di lagu ada sensing.
1: Siapa tahu kan.
0: Oh, itu akhirnya
1: direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadi.
0: Oh, single ketiga. Oke. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
3: Beda. Itu Ayu.
0: Oke, okay, Ayu.
3: Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
3: Iya.
0: Ayu
3: koma Ayu.
0: Ayu koma Ayu. Iya.
1: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
0: Koma Ayu.
1: Masa ngajak kan? Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Ini jadi album pertama atau
6: betul.
0: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis. Mini album ya. Ini album jatuhnya ya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ini kapan dirilis? Juli ya?
4: Iya,
3: tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
4: Platypus.
1: Kartun lagi nih.
0: Gue juga pengen kartun lagi nih, jangan-jangan nih. Kartun lagi nih.
1: Enggak, bukan.
0: Bukan, bukan.
1: Ada
4: Perry
1: Platypus. Bukan ya. Perry Mariadi kira.
0: Aduh, sorry. Aduh, apa ya?
1: Kenapa Platypus, cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
4: Apa, Bay? Kira-kira.
1: Coba ya.
5: Dia yang bikin nih, Cuplo yang bikin, Bang.
0: Oh, iya. Yeah. Kenapa lagi, coba. Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya. Kayaknya
1: referensi lo gak jauh-jauh nih dari sini.
4: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
0: Oke.
4: Judul lagu
5: kan di track pertama.
4: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
5: Iya. Sebelumnya
4: itu bukan Dikau.
0: Oke.
4: Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya.
0: Oh,
4: oke. Cuman gua tuh sempat mikir gini kayak anjir
5: enggak ada balad-baladnya juga lagunya.
4: Tapi si judulnya tuh ada balada, gua tuh takut jadi beban.
0: Oh.
4: Akhirnya gua ganti kan yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gua ganti judulnya jadi Dikau si lagu ini. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih.
0: Iya. Yeah.
4: Karena setelah gua pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa kayak bisa merepresentasikan ya, Pak ya. Maksudnya Platypus ini kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
4: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
1: Iya, gitu kan. Kayak mutan ya.
4: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
4: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
4: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat penjar keringat, coba aneh banget.
1: Iya, benar.
0: Benar.
4: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rastin yang
5: nggak jelas
4: itu.
5: yang gak jelas ini.
1: Oke, gue ngerti.
4: Yeah. Kan musiknya macam-macam nih.
1: Iya.
4: Tapi ada rock and roll lah, ada rockabilly gitu ya. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oke.
1: Awalnya apa judulnya? Balada?
0: Balada?
4: Awalnya judulnya Balada Cinta Platypus.
1: Kayak ini kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar. Jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih. Bener.
4: Tenggelamnya kapal.
1: Nah, itu kan. Iya kan?
0: Iya.
1: Kambing jantan gitu.
0: Iya, bener. Bisa. Oke. Jadi
4: cinta brontosaurus.
1: Nah, cinta brontosaurus.
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Tapi gue pengen nanya nih, di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
6: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya. Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan dari Partai Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu Si Juri Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke.
6: Kita kan anak Gen Z ya.
1: Jadi
6: yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan. Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, tahunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata. Itulah momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada kerelatan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
4: Ceweknya gitu ya.
6: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
1: hidung belang ya.
0: Hidung belang. Mikir lagi tadi.
1: Hemoglobin. Hemoglobin. Tiba-tiba bos DB. Hemoglobin.
0: Jadi darah nih.
6: Kebiasaan latihan kita.
1: Iya.
6: Ya, hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
1: Si Joni?
6: Diri.
1: Si Joni Diri.
6: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
1: Benar. Pagi-pagi kan biasanya.
0: Benar.
6: Dia pagi dia main jauh rumahnya dari kantor.
1: Iya benar. Bangun pagi dia.
0: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin bro.
1: Iya. Dia suka dicekek tau. Karena dimintain duit.
0: Iya. Bro nasional. Hati-hati.
1: Iya si Joni.
0: Si Joni.
1: Oke.
6: Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
1: Di record sama kalian akhirnya.
6: Masukin ke EP ini.
1: Nice.
0: Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
1: Bisa kayak gitu?
6: Bisa.
1: Kalian manggung gue request outro.
0: Boleh.
6: Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita udah
0: pamit.
1: Karena kayak outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
0: Ya udah teman-teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, yes. Berjudul Dikau, aka balada cinta platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Gak ada.
1: Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus. Itu tikus
2: kayaknya. Dia kan ada sisa
1: curut. Oh, curut kayak tadi baru satu.
2: Kita enggak tahu.
1: Iya. Enggak. Gua enggak expect sih dia. Enggak tahu juga suara platipus kayak gimana.
2: Mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
2: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
1: Iya, jadi sih. Kan makhluk anomali kan. Iya, benar.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Yoi, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50-60 itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Asik. Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana, Ray?
3: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
3: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dari kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
3: Ke arah-arah tahun segar, tahun sana maksudnya.
2: Jadi naturally udah begitu ya.
3: Iya.
2: Pasti gak jauh-jauh dari
1: Beatles.
2: Arah-arah retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
4: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo berai?
4: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi
0: iya sih, benar juga sih.
1: Oh iya, ya gak apa-apa ya, dong.
0: Gak apa-apa.
4: Setiap hari ganti, kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
4: Dari album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Oke.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja ke lagu itu, karena lagi kerja gitu.
1: Oke. Lo apa?
5: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
0: Misery, oke.
1: Russell.
6: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Katanya lo dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, Russell apa beda? Beda sama Russell. Itu Russell yang pramuka.
6: Beda ya, beda. Sampai mana ya,
1: tapi lo pramuka?
6: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Pramuka, udah.
1: Hari Sabtu. Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
4: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Iya,
4: secara enggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Tapi, pernah enggak, maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah enggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah enggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu
0: misalnya. Kalau random Mas.
2: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh?
1: Apa tuh?
0: Senyeleneh apa tuh?
2: Lagu The Johnson.
0: Mm-hmm.
2: Oh, kita bikin blues ya.
0: Oh. Oke.
2: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya.
1: Oke.
0: Pernah mencoba.
2: Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oh, wow. Oke.
2: Pen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
1: Iya, benar. Oke. Tapi kalau dari segi produksinya nih, cuy. Sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
4: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
4: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
4: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
2: Jadi
4: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop retro atau apapun itu, orang pas orang style
2: udah tahu ini Dusty gitu.
1: Oh.
3: sih.
1: Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rusty Rusty gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul okay, sekali. Okay. Benar. Oke, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu ya?
1: 5 lagu,
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata. Terus
5: Hidung Belang.
0: Hidung Belang,
5: Si Joni
0: Diri. Si Joni Diri dan Outro.
3: Outro.
0: Oke, gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya Si Joni Diri doang. Lu mau gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide kalo, pertamanya nih?
5: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Okay. Hmm. Oh berarti kayak workshop gitu ya?
5: Workshop
0: gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
5: Temanya kalau beda-beda sih.
3: Tergantung kan mau persetujuan siapa?
0: Yeah. Oh iya. Oke. Okay.
3: Seringnya.
0: Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Yeah,
2: iya. Eh ini deh. Biasanya gitu. Kan. Kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
5: ya, sih,
2: itu juga ngaruh juga.
0: Iya, gitu. Yeah, berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya. Benar.
5: Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke. Okay.
5: Notasi dulu, humming,
0: nyari
5: chord. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
5: kita bikin liriknya bareng.
1: Gitu. Oh, okay. Jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oh, oke. Okay. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
5: Kalau
1: rata-rata nulis semua ya. Hmm. Oke, okay. baru
2: gak nulis tuh terus.
1: Kalau kacau lu.
5: Karena dia masuknya telat bang.
1: Oh telat?
0: Oh iya.
1: Masuknya telat. Kapan? Oh. Baru tadi.
0: Baru tadi.
3: Jam 3.
1: Selalu ini nggak free ya gitu.
0: Ayo deh ikutan.
1: Buat ngisi slot.
3: Yang penting 4.
0: Yang penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya ditunggu yurannya doang kan.
1: Gak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke. Okay,
0: alright. Okay. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produ yang udah merapat bareng sama kita di
1: Acet
0: Itu Pera di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul,
0: jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat. Chat.
7: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drastic. Woo. Suara yang woo. Gitu dong. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dust Drastic nih.
1: Yoi,
2: yang
1: Platypus.
2: Tadi udah gokil banget sebenarnya kita udah ngobrolin ya. Hmm. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
1: Boleh, ada siapa lan?
2: Ada dari bintang film.
1: Iya benar.
2: Dari bintang film katanya Robiansyah kapan muncul nih?
1: Udah muncul ini.
2: Udah. Jadi itu. Tuh, kamera tuh.
1: Bintang ya.
2: Bintang tuh. Terus Robai yang selalu di rumah mana ya?
3: Oh, saya juga itu. Robai
2: selalu di rumah. Ini kayak bocah komplek lo ya? Komplek. Bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
1: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Itu nyokap gue, Bang.
2: Halo, Tante. Waalaikumsalam.
1: Bener-bener.
2: Ada siapa lagi?
1: Sena Riyandi. Uy.
2: Uy.
1: Uy. Ini malah assalamualaikum lah.
2: Iya.
3: Nih, itu orangnya.
2: Siapa nih?
3: Itu siapa?
2: Oh, di sini. Oh iya.
1: Oke.
2: Ada siapa lagi?
1: Oh, ini nanya nih.
2: Dari Gali.
1: Gali Rakasiwi.
2: Oke.
1: Okay. Pertanyaan lan.
2: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
1: Nah.
2: Menarik nih. Menarik. Iya.
3: Ini menarik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sekian terima kasih.
2: Ya, ini aja garis besarnya aja.
1: Garis besarnya.
3: Apa, Bay? Kisah
4: katulistiwa
5: pendewasaan.
1: Asik. Kisah pendewasaan.
2: Udah gitu aja tuh.
3: Kalau misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
2: Wah, itu. Bab reproduksi.
1: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
2: pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Dengerin aja tuh.
1: Ini idenya siapa berarti Joni Diri ini?
2: Ini gue penasaran nih.
3: Beliau. Robo yang selalu di rumah.
2: Emang
1: oh, makanya dia selalu di rumah.
2: Iya. Kalau sekalinya keluar rumah begitu loh, Bay. Udah bener di rumah berarti lo, Bay. Udah bener di rumah aja lo, Bay.
1: Bener.
5: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
2: Ah, itu.
1: Oh, iya.
5: Makanya gue keluar.
1: Oh, iya bener.
2: Berarti lo melihat sekeliling aja kan?
1: Iya.
2: Yang lo lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya?
1: Oke.
2: Okay. Oh, iya.
1: Ya, kehidupan remaja lah ya.
2: Iya, bener.
1: Tapi sebenarnya kalau lu kayak seneng banget kalau sih.
2: Gak apa-apa. Gak, maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan.
1: Bener.
2: Mungkin yang terdekat sama Robai, Joni. Iya.
1: Deket sih.
5: Kan? Bang Joni.
2: Kan?
1: Iya, tetangga.
2: Iya kan.
1: Bener.
2: Jual kikil.
3: Oh, ada cerita
2: baru. Cungkring. Oh, jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
1: Iya. Cungkring Joni.
2: Joni Cungkring, benar.
3: Banyak yang cekek Cungkring.
2: Ah, jangan sering.
1: Makanya suka ke sebarangan sih.
2: Iya. Takutnya ngeces kan.
1: Iya benar. Giler.
3: Kan Cungkringnya enak banget.
2: Cungkringnya enak banget.
1: Benar. Boleh nggak gue nanya yang
2: Boleh, silakan.
1: Tapi sebenarnya kalau dari The Dust Drastic dengan rilisnya mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dust Drastic.
1: Oke.
3: Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya, waktu manggung-manggung sebelumnya pun pas dirilis udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
1: Benar.
3: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
2: Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Yeah.
2: Oh, right. Oke.
1: Kalau MV?
3: kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
1: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya ada ya.
2: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizernya?
5: Ada.
1: Oh, gue penasaran sama visualizer.
2: Iya, penasaran sih sebenarnya.
1: Lirik kan?
2: Iya kan? Lirik kan? Visualizer kan?
5: Boleh dicek, bisa dicek langsung.
2: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya kan ini, pakai HP gitu.
1: Iya. Handheld.
2: Iya, iya.
5: Yes, sir.
2: Ovi, iya, oke. Tawa lo, kenapa dia ketawa?
5: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya?
2: Normal. Namanya visualizer kan?
1: Yes. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya kesana gitu lo?
2: Salin lagunya, lo salin roba ini, salin roba itu yang
5: bikin. Selalu di rumah.
2: Iya,
1: selalu di rumah.
5: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya RMR Tadinata ini tadi dikeluarin.
1: Oke.
5: Ya kalau mau lihat aib kita ada di situ.
2: Oh,
5: dia konsepnya riding.
2: Riding.
1: Seru.
2: Oke.
1: Benar.
2: Nanti kita coba tonton kali ya.
1: Boleh.
2: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke mungkin teman produser dari Indonesia atau fansnya The Dusty Rasty.
1: The Dusty Rasty Risius.
2: Ah, iya. Ada nama fans gak?
3: Nama fansnya apa ya?
5: Pikiran sih belum.
2: Lightning McQueen.
1: Salah.
2: Kecau.
1: Ada saran lu, Bang?
2: Kecau.
5: Iya, ada saran.
2: Kecau mania tapi. Kecau mania.
5: Kecau mania. Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
2: Boleh.
5: Belum official.
1: Oke, okay, belum official.
2: Boleh.
5: Nanti kan officialnya.
2: Itu juga boleh tuh.
1: Bisa.
5: Duster untuk yang cewek, Duster untuk yang cowok.
1: Oh, iya bisa.
2: Oh gitu. Boleh. Itu juga bagus tuh. Yeah. Nah, kalian mau ngomong apa? Silakan disampaikan.
0: Buat yang nonton, I love you.
5: Kok gampang banget bilang apa ya?
2: Kok diobral gitu sih?
5: Iya.
2: Kok
5: mahal?
2: Iya. Mau apa?
0: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
5: Kata-kata terakhir. Anjir, keren nih kan.
3: Ya pokoknya
2: apa, Cup?
3: Terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
1: Joni
3: Dika.
0: Iya sih. Jangan lupa pakai sunscreen dari dulu ya,
2: Bang. Itu dia,
1: benar. Biar enggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
2: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasty.
1: Betul.
2: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
1: Ini seru nih. Bakal bawain apa aja berarti, Bro?
5: Dikau. Dan Jalan RM Marta Dinata.
2: Oke.
1: Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
5: Ada ya?
1: Kapan itu?
3: Jadi, yang paling deket? Di tanggal 21 ini, di Dasi Rasi bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee,
1: Bogor.
2: Oke,
1: di Bogor.
2: Oke.
1: Okay.
2: Kita diundang gak?
5: Pasti dong.
2: Oke. Bogor gas. Ayo.
5: Mau fokus di Bogor dulu.
2: Oke.
5: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
3: Oke. Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
5: Kok free udara? Iya, nanti ada free merchandise juga beneran. Ini mah beneran.
2: Kalau bayar sih kurang ajar.
3: Ada stiker pack gitu
2: Oke.
1: Ada juga di situ bisa berdiri ya katanya.
5: Bisa. Dirinya bareng
1: siapa? Iya. Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Kita kan boleh.
2: Eka mau kepoin sosial media The Dusty Rasty di mana nih, BTW?
3: Di Instagram The Dusty Rasty ada @thedustyrasty dan di TikToknya juga ada @thedustyrasty4.
0: YouTube?
3: Di YouTube juga.
5: The Dusty Rasty.
1: Oke. Bisa dicek ya.
2: Cek tuh, jangan lupa tuh. Oke, kalau gitu thank you banget teman-teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan, thank you banget udah aspirasi juga ya.
5: Masih banyak
1: Bang. Sukses selalu, sukses.
2: Sukses selalu. Showcase-nya ditunggu ya.
1: Yes. Yes. Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
2: Bersiap-siap dulu.
1: Dasti Rasti.
2: Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
1: Oke.
2: Apa kabar Edit?
1: Sehat.
2: Alhamdulillah luar
1: biasa.
2: Gimana
1: Jakarta lancar?
2: Alhamdulillah macet tadi.
1: Oh gitu ya. Iya, benar-benar.
2: Udah makan?
1: Udah
2: makan.
1: Udah. Ngopi.
2: Udah ngopi ya?
1: Iya, udah.
2: Luar biasa.
1: Kita gini terus ya.
2: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
1: Iya, benar.
2: Mudah bukan membuatnya?
1: Alright, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia ya. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dedasi Rasi tentunya ya.
2: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
1: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya, live session dari Dedasi Rasi yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
2: Yoi, kalau gitu gue Elan pamit.
1: Gue ini Tama pamit
2: dan juga
1: ini dia
2: Dedasti Rasti. 1, 2, 3, 4.

0: sampai jumpa.
1: Music Live Chat. Music Live Chat. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di 98 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 untuk kamu yang masih stay di RRI Digital atau streaming di www.rri.co.id. Juga untuk kamu yang masih selalu stay di 98 FM. Thank you teman Pro 2 untuk kamu yang selalu setia ya. Sudah bersama juga kita mengikuti tadi Music Live Chat di bersama RRI Pro 2 Jakarta. Pokoknya selalu hadir untuk kamu setiap Senin sampai dengan Jumat teman Pro 2. So always stay tuned with us. Isa kembali temani ruang dengar kamu di Jaga Malam. Waktunya kita sharing time teman Pro 2 sampai pukul 10 malam ini ya. Kita bisa sharing cerita kamu teman Pro 2. Malam ini saya mau ajak kamu curcol-curcolongan ya kita teman Pro 2. Sambil bahas satu yang mungkin juga relate sama kamu ya, tentang produktif atau cuma sekedar sibuk. Produktif versi kamu apa teman Pro 2? Kamu bisa share cerita kamu ke kita via WhatsApp di 0821-8830-908 atau teman Pro 2 main juga ke Instagram Pro 2 RRI Kendari. Isa tunggu teman Pro 2.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab membangun Indonesia, jawabannya bukan hanya pemerintah atau para pemimpin. Kita semua punya peran. Anak muda bisa berkarya, pelajar bisa terus belajar dengan sungguh-sungguh. Pelaku UMKM bisa terus berinovasi. Dan masyarakat bisa saling membantu menjaga kerukunan. Semua itu adalah bagian dari membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Negeri ini punya banyak potensi. Mulai dari kekayaan alam, budaya, hingga sumber daya manusia yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Di momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkembang. Karena Indonesia yang lebih baik bukan hanya tentang mimpi, tetapi tentang langkah kecil yang kita lakukan mulai hari ini.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

teman berdua, teman terbaik kamu. Antara sibuk atau produktif ya, banyak dari kita, mungkin kamu juga teman berdua, yang kadang merasa hari-hari tuh kayak, aduh sibuk, keteteran, tapi bingung, sampai bingung. Mana yang sebenarnya sibuk, mana yang produktif, teman berdua. Jadi both of them, ya dua-duanya bisa jadi kita sama-sama membuat diri lelah, tapi tidak tahu mana yang sebenarnya produktif. So kalau produktif itu, teman berdua, ya biasanya lebih ke aktivitas ya, yang bikin aktivitas itu ada manfaatnya. Terus juga ya bikin kita makin berkembang. Misalnya teman berdua, ya kalau sibuk belum tentu produktif. Misalnya kamu punya banyak tugas nih ya, yang kamu yang bekerja, yang sekolah, kamu seharian sibuk untuk menyelesaikan semuanya tanpa fokus ke salah satu, tapi akhirnya semuanya tidak ada yang selesai justru, teman berdua. Nah itu bisa jadi kamu hanya sibuk tapi justru tidak produktif ya. Kalau kamu tipe yang mana, teman berdua, hari-hari selalu merasa sibuk atau sudah produktif? Tapi semoga ya apapun aktivitas kamu lakukan, mungkin awalnya masih sekedar sibuk, teman berdua, tanpa tahu arah, itu bisa jadi awal produktif kamu dengan membiasakan diri untuk terus beraktivitas. Tapi kamu bisa mulai dengan menatanya, teman berdua. Misalnya punya banyak tugas, kamu bisa pilih salah satu dulu, yang mana yang prioritas harus dikerjakan lebih dulu. Begitupun kalau kamu ada kerjaan, kamu ada janji misalnya. Ini nih yang kalau menurut Isa ini rasanya sangat relate bahkan dengan diri saya sendiri, kayak punya janji sana sini ya, saking sibuknya bingung mau pilih yang mana. Padahal kita bisa pilih salah satu yang mau diutamakan dulu, janji lain mungkin bisa ditunda, bisa di cancel, di reschedule, teman berdua. Biar apa? Biar kamu tidak keteteran dengan kesibukan kamu, tapi juga dengan produktivitas kamu, teman berdua.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Malam yang semakin larut, perjalanan kamu juga yang belum usai, teman berdua. Untuk kami yang masih berkendara di malam hari ini, masih di perjalanan kami semalam, semoga tetap menjadi perjalanan yang baik untuk kamu, perjalanan yang produktif dan membawa kamu ke waktu istirahat yang baik ya, teman berdua. Di malam hari ini, istirahat yang baik, istirahat yang cukup bikin kamu jadi lebih relax dan kembali siap untuk jalani hari kamu, teman berdua, di esok hari. Sambil terus dengarkan berdua rekendari, perjalanan malam kita masih terus berlanjut. Isa juga masih setia di ruang dengar kamu pukul 22 atau pukul 10 malam ini hingga pukul 11 malam ini. Nanti kita bersama di Story in Radio dan terlanjut nanti di Jazz Music pukul 23 sampai pukul 24 nanti, teman berdua. Kamu bisa terus dengarkan playlist-playlist merdu di Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: FM, teman terbaik kamu.

tidak sih kamu berpikir sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Indonesia tidak selalu membutuhkan aksi yang besar. Kadang, negeri ini hanya butuh lebih banyak orang yang mau jujur, mau menghargai perbedaan, mau bekerja dengan sungguh-sungguh, dan tidak mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan akan menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Karena kemajuan Indonesia bukan hanya tentang pembangunan yang terlihat, tetapi juga tentang karakter masyarakatnya. Di usia ke-81 Republik Indonesia, mari terus tumbuhkan rasa memiliki terhadap negeri ini. Jangan hanya bangga menjadi orang Indonesia, tetapi juga bangga karena ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menjaga Indonesia, siapa lagi?

Ada seseorang yang tidak pandai berkata banyak. Bukan karena tidak punya rasa, tapi karena diam adalah caranya untuk menjaga. Ia jarang bilang, "Aku khawatir tentangmu loh." Namun selalu bertanya, "Sudah makan belum?" dengan nada biasa, padahal itu bentuk sayangnya. Ia tidak pandai memberi kejutan besar, tapi hafal hal-hal kecil seperti jam ketika seseorang mulai lelah, cara menyembunyikan sedih, dan musik yang bisa menenangkan pikiran. Saat seseorang tiba-tiba menjauh, ia tidak memaksa bertanya, "Kenapa?" Tapi hanya akan mengirim pesan sederhana, "Jaga diri ya." Dan itu sudah cukup untuk menunjukkan segalanya. Bagi banyak orang, ia mungkin terlihat biasa, tidak romantis, tidak menonjol. Tapi bagi yang diperhatikannya, kehadirannya terasa seperti rumah. Tenang, tidak ramai, tapi selalu ada. Sayangnya, perhatian seperti itu sering baru terasa saat ia sudah pergi. Saat tak ada lagi pesan pendek tengah malam atau suara lembut yang selalu menemani. Baru disadari ada cinta yang tidak menuntut apa-apa, tak ingin terlihat, hanya ingin menjaga bahkan dari jauh. Dan mungkin dunia butuh lebih banyak cinta seperti itu. Cinta yang tidak diucapkan, tapi terasa dengan cara paling sederhana dan paling tulus.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal...

Pernah nggak sih kamu mengejar sesuatu yang bahkan nggak jelas apa bentuknya? Semacam maraton, tapi garis finishnya belum tentu ada. Lari terus, capek, tapi tetap lari. Karena kamu merasa kayaknya dikit lagi deh, dikit lagi. Padahal ternyata dikit lagi itu sudah setahun. Lucunya, dari luar orang lain bisa lihat jelas yang kita kejar itu nggak lari ke arah kita. Tapi kita yang ngejar, semuanya terasa mungkin, penuh harapan, dan sedikit kebodohan yang manis. Kadang kita ngejar perasaan seseorang, kadang ngejar mimpi yang nggak pernah kita cek ulang, atau jangan-jangan ini bukan mimpiku, cuma keinginan yang aku pinjam dari orang lain. Dan yang paling sering, kita ngejar validasi. Hal itu yang bikin capek banget. Pengen diakui, pengen didengar, pengen dianggap berhasil, padahal orang lain sibuk dengan hidupnya masing-masing, gak sempat juga memikirkan apakah kita sudah keren atau belum. Sampai suatu hari, capek datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai tamu yang baik. Ia duduk pelan dan bilang, "Udah coba kan? Udah usaha kan? Kalau ternyata ini bukan jalannya, gak apa-apa, berhenti aja." Lalu kita terdiam dan sadar sesuatu yang membuat kita lelah bukan perjalanan itu sendiri, tapi ketidakpastian yang kita peluk terlalu erat. Saking eratnya, kita lupa nanya, ini benar-benar mau aku kejar atau aku cuma takut untuk berhenti? Dan ternyata, berhenti bukan selalu kalah. Berhenti kadang adalah tanda bahwa seseorang akhirnya sadar arah. Karena dalam hidup, yang paling lucu adalah kita bisa ngejar sesuatu mati-matian, padahal yang kita kejar sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk tinggal. Jadi kalau kamu sedang mengejar hal yang tidak pasti, ingat satu hal yang sederhana. Kadang yang kamu cari bukan hasilnya, tapi dirimu sendiri yang tumbuh selama perjalanan. Dan kalau suatu saat kamu memutuskan untuk berhenti, tersenyumlah. Bilang ke diri sendiri, terima kasih sudah sejauh ini. Besok kita cari lagi jalan yang lebih jelas.

sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Namanya Arsa. Ia pernah punya impian besar, sesuatu yang ia perjuangkan sepenuh hati. Belajar sampai larut, mengorbankan waktu, yakin tahu arah hidupnya. Tapi suatu hari, semuanya runtuh. Ia benar-benar gagal. Bukan gagal yang biasa, tapi yang membuatnya hancur, diam lama, bahkan takut terlihat kecil di mata orang lain. Sampai di satu sore, saat menatap langit, ia sadar, gagal tidak membuatnya berhenti. Gagal hanya memberi jeda untuk kembali menyusun diri. Ia perlahan mulai memahami, nilai dirinya tidak hilang hanya karena hasil tidak sesuai harapan. Usahanya tetap menjadi hal yang berarti. Kegagalan bukan akhir, hanya tanda bahwa ia sedang diarahkan ke jalan yang lain. Sejak saat itu, Arsa tidak lagi takut gagal. Ia tahu, setiap orang punya waktunya sendiri. Yang penting, bukan seberapa cepat sampai, tapi seberapa tulus, bertahan, dan belajar. Karena hidup bukan tentang selalu benar, tapi tentang berani mencoba dan berani memulai lagi, meski dengan langkah yang lebih pelan. Story in Radio.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Yes!
6: Apa sih yes?
5: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
6: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
7: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
6: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
5: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkau lah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkau lah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Teman Pro2 yang senantiasa setia di Program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah Program 2, teman terbaik kamu. RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pro2 dapat mendengarkan Pro3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radio Adi, manapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lauti nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzdziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin." Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, "Seandainya kami dikembalikan

0: Neraka akan memunculkan rasa takut pada Allah. Semakin tinggi rasa takut, maka akan meningkatkan amal soleh agar tidak termasuk orang yang merugi di akhirat. Karena kerugian di akhirat adalah penyesalan yang tidak ada ujungnya. Di antara harapan penghuni neraka di hari kiamat nanti, di antaranya, yang pertama, minta dikeluarkan dari neraka. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia, jika kami masih juga kembali kepada kekafiran dan kedurhakaan, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab permintaan mereka, qala khsaw fiha wa la tukallimun. Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Yang kedua, mereka minta untuk dibinasakan. Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Dan mereka berseru, wahai Malik, biarkanlah Tuhanmu mematikan kami saja. Malik menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Allah pun tidak mengabulkannya. Yang ketiga, mereka minta diringankan azabnya. Wa qala alladhina finnar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Dan orang-orang yang berada dalam neraka wal iyadzu billah berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahannam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia meringankan azab atas kami walaupun sehari saja. Mereka meminta sehari saja, bukan selama-lamanya. Karena kenapa? Karena ini sudah mustahil untuk mendapatkan hal tersebut. Yang keempat, mereka meminta minum pada penghuni surga. Ketika meminta pada Allah dan para malaikat tidak dikabulkan, maka harapan terakhir penghuni neraka adalah meminta pada orang-orang yang menjadi penghuni surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepada kalian. Maka mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang yang kafir. Kaum muslimin dan pendengar RRI yang semoga Allah melindungi kita semua dari api neraka. Demikianlah harapan dan keinginan penghuni neraka yang tiada pernah mereka dapatkan. Tiada yang sanggup menghadapi ini, tiada yang sanggup. Maka dari itu, hendaknya kita berusaha menjauhi setiap perkara yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka waliyadzubillah. Lakukan upaya-upaya yang dapat menjauhkan kita dari neraka, seraya banyak berdoa, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Semoga Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita dari api neraka, dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam surganya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: You are a pop, you little man, you go draw all the bang on my jiggle and all.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman Pro 2, masyarakat Sulawesi Tenggara kini memiliki akses lebih mudah untuk memperoleh bantuan bedah rumah menyusul terbitnya peraturan pemerintah perumahan dan kawasan permukiman atau Permen PKP nomor 6 tahun 2020. Gubernur Sultra Andi Sumange Ruka menyampaikan hal tersebut saat menghadiri sosialisasi Permen PKP nomor 6 tahun 2026 tentang bedah rumah di ruang pola kantor Gubernur Sultra pada Rabu 12 Agustus 2026. Gubernur mengatakan penyederhanaan persyaratan dan mekanisme dalam regulasi baru dapat mempercepat penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH. Menurutnya, rumah layak huni, aman dan juga sehat menjadi kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus salah satu indikator peningkatan kesejahteraan. Pemprov Sultra juga berkolaborasi dengan program Kampung Nelayan Merah Putih Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat nelayan. Tahun ini Pemprov Sultra menyiapkan anggaran pembangunan 602 unit hunian dengan alokasi sekitar 50 juta per unit. Gubernur menekankan keberhasilan program bedah rumah dan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS membutuhkan sinergi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, legislatif, serta seluruh pemangku kepentingan. Sosialisasi Permen PKP nomor 6 tahun 2026 juga diarahkan untuk menyamakan pemahaman regulasi, memperkuat kapasitas pelaksana, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara membuka peluang kerjasama investasi dengan mitra internasional melalui pengembangan kawasan industri seluas kurang lebih 1.500 hektar. Peluang tersebut menjadi salah satu potensi yang ditawarkan Wali Kota Kendari, Dr. Haja Siska Karina Imran SKM, dalam Forum China-Indonesia Dialogue on Local Government Cooperation 2026 di Balai Kota Yogyakarta pada Selasa 11 Agustus 2026 lalu. Di hadapan delegasi pemerintah daerah dan juga mitra dari China, Siska menyampaikan kawasan industri tersebut dapat menjadi ruang pengembangan berbagai sektor usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Siska, posisi Kendari sebagai wilayah perkotaan sekaligus daerah pesisir memberikan peluang untuk mengembangkan sektor industri yang terhubung dengan potensi pertanian, perikanan, dan juga sumber daya ekonomi lokal. Tawaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Kendari memperluas jejaring kerjasama ekonomi, khususnya dengan mitra dari luar negeri yang memiliki kapasitas investasi dan juga pengembangan industri. Siska menilai peluang kerja dan peluang investasi perlu didukung dengan potensi ekonomi daerah yang terus menunjukkan perkembangan. Pertumbuhan ekonomi Kota Kendari tercatat meningkat dari 4,81% pada 2024 menjadi 5,16% pada 2025. Selain itu, nilai investasi di Kota Kendari disebut telah mencapai sekitar 2,2 triliun rupiah, di mana capaian ini menjadi salah satu indikator yang menunjukkan adanya aktivitas ekonomi dan peluang usaha yang dapat terus dikembangkan. Potensi tersebut juga ditopang keberadaan sektor pertanian dan perikanan. Meski berstatus sebagai wilayah perkotaan, Kendari memiliki komoditas seperti kelapa dan juga kakao serta potensi perikanan yang didukung karakteristik wilayah pesisir. Pengembangan kawasan industri diharapkan tidak hanya berorientasi pada masuknya investasi, tetapi juga dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru, membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah potensi daerah. Pemerintah Kota Kendari juga mendorong agar pengembangan kawasan industri dapat berjalan beriringan dengan

0: internasional menjadi bagian dari strategi memperkuat daya saing daerah. Melalui peluang investasi dan pengembangan kawasan industri tersebut, Kendari berupaya menarik mitra strategis sekaligus memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2, Kementerian Perdagangan membagikan gawai pintar kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM lokal. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan motivasi serta kualitas produk niaga milik wirausahawan dalam ekosistem digital nasional. Kegiatan edukasi interaktif ini dikemas dalam rangkaian peluncuran program akselerasi pemasaran produk lokal Nusantara. Sosialisasi kebijakan terbaru tersebut resmi berlangsung secara tertib di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Menteri Perdagangan Budi Santoso menggunakan pendekatan unik untuk memicu semangat juang para pedagang lokal. Tantangan menjawab kuis wawasan umum itu digelar pada hari Kamis kemarin, 13 Agustus 2026. Ia mengimbau para pedagang lokal agar lebih luas menyelaraskan karakteristik produk dengan kehendak konsumen, di mana langkah strategis ini diharapkan mampu merangsang kemampuan berpikir kritis penjual dalam merespon kebutuhan pasar global. Deputi Director of Government Relations Shopee Indonesia, Belkuis Manisang, turut memberikan dukungan moral secara langsung di mana platform belanja digital nasional ini berupaya memfasilitasi kebutuhan pemasaran produk lokal agar semakin dikenal luas. Ia menyatakan bahwa pihak manajemen terus menggulirkan alokasi kupon subsidi belanja bagi masyarakat luas, di mana upaya ini terbukti efektif untuk menstimulasi daya beli masyarakat terhadap barang produksi dalam negeri. Pelaku usaha kriya daur ulang Shalia menjelaskan besarnya potensi serapan pasar kain perca tradisional, di mana kebutuhan hiasan sandang khas Nusantara ini dinilai sangat menjanjikan jika dikelola dengan sistem manajemen handal. Pendampingan teknis serta penyaluran stimulus gawai terbukti efektif mematangkan kesiapan mental bersaing para pedagang, di mana kolaborasi ini berkelanjutan diharapkan mampu mengokohkan kedaulatan pasar domestik serta memproteksi keselamatan hak konsumen. Demikian info Pro 2 di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah.

kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Lights, camera, action.

0: Wait. Oh my god. I'm such a catfish.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Sembilan puluh poin delapan FM Radio Rekan dari teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat pagi. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan sepeda sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita bersama teman Radio di pagi hari ini update beragam informasi ke ruang dengar kamu dan juga menghadirkan beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu juga di pagi hari ini. Yang kita harapkan semoga di pagi hari ini beragam aktivitas kamu tuntasnya dengan lancar teman Pradua. Kalaupun ada hambatan, ditabrak lurus aja teman Pradua, hadapi hambatannya seberat apapun ya. Anyway teman Pradua, hari ini barengan sama Linsa nemenin kamu di edisi siar kita di Jumat 14 Agustus 2026, yang kayaknya Agustus ternyata teman Pradua udah di tanggal 14 aja nih, udah di minggu kedua aja nih. Gimana nih teman Radua kamu di Agustus ini, apakah sudah merdeka? Yes, di hari Senin nanti kita akan menyambut hari kemerdekaan dan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dan juga nanti di September merayakan hari Radio Republik Indonesia di tanggal 11 September. So teman Radua, pastinya barengan sama Linsa di pagi hari ini deh, Linsa akan updatein kamu beragam informasi, pokoknya informasi apa yang kamu mau akan Linsa hadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. Jadi pastikan apa? Ya pastikan untuk tetap stay terus di Produa FM, kan dari teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Prodo FM Kendari, teman terbaik kamu bersama dengan Lensa di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pradua di pagi hari ini. Update informasi teman Pradua, pemerintah akan memulai uji coba tabung kompres natural gas atau CNG 3 kilo sebagai alternatif pengganti LPG 3 kilo pada minggu depan nih teman Pradua. Menurut Kementerian ESDM, tabung CNG ini sudah selesaikan pengujian di Lemigas dan juga dinyatakan aman untuk memasuki tahap uji coba teratas. Program ini teman Pradu akan lebih dulu diterapkan di sejumlah kota besar dengan Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang dipertimbangkan. Tapi meski seperti itu, pemerintah pastinya menegaskan kalau tabung CNG 3 kilo ini belum dipasarkan secara umum teman Pradu. Tahap awal masih difokuskan pada pengujian aspek keselamatan, distribusi dan juga mekanisme penggunaan sebelum implementasi yang lebih luas, dan kebijakan ini menjadi bagian dari upaya diversifikasi energi nasional sekaligus juga mengurangi ketergantungan terhadap LPG bersubsidi juga nih teman Pradua. Yes, aduh kayaknya ini ada banyak pro kontra juga ya untuk uji coba seperti ini. Takut-takut juga nih teman Pradua, apalagi kalau misalnya mencoba hal yang baru, apalagi kalau misalnya gas ya, lumayan membahayakan juga nih teman Pradua. Kalau menurut kamu gimana nih?

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, ya tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, nah tuh, apa?
1: Yuk, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan, yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan FM Radio Rekan dari teman terbaik kamu. Teman Radio, saat ini pemerintah lagi kaji pembatasan pembelian BBM bersubsidi Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan desil 10 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Teman Radio, kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan dan akan diharapkan dan juga diterapkan pastinya secara bertahap setelah pemerintah memastikan kesiapan sistem distribusi serta pendataan penerima subsidi. Jadi klasifikasi desil ini merupakan pembagian tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan data sosial ekonomi, di mana desil 1 ini adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah dan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Dan kalau aturan ini resmi berlaku, masyarakat yang termasuk desil 9 dan desil 10 berpotensi tidak lagi bisa membeli Pertalite bersubsidi, teman Pradua. Tapi ada banyak netizen yang bilang katanya penyumbang pajak untuk subsidi itu yang penghasilannya di atas 6,5 juta ya, tapi tidak pernah dapat manfaat dari pajak yang sudah dibayarkan, mungkin bagi orang-orang yang mendapat penghasilan itu ya. Jadi mungkin orang-orang pada bilang jangan bilang kalau subsidi silang ya, orang yang kaya membantu miskin lalu yang kelas menengah bagaimana juga hasilnya, teman Radio, karena di mana banyak pro dan kontra juga sih setelah baca informasi ini dari Good News from Indonesia ya, teman Radio. Mungkin banyak yang bilang kalau karena kalau misalnya Pertalite kan karena yang kita tahu ya teman Pradua itu ada banyak antrian panjang untuk Pertalite itu sendiri, karena yang kalian tahu, kita tahu semua, Pertamax harganya membludak saat kemarin dari 14.000 naik jadi 16.000. siapa yang mengisi Pertamax di bahan menjadi bahan bakar ini kendaraannya teman Pradua, roda 2, roda 4 sama-sama, akhirnya orang memilih untuk ke Pertalite. Tapi ternyata ada kebijakan baru lagi kalau ternyata Pertalite untuk orang yang kurang mampu dan masyarakat yang terdata BPS yang berpenghasilan di atas 6,5 juta bahkan dilarang beli BBM subsidi Pertalite. Gimana kalau menurut kamu teman Pradua, setuju gak sih dengan kebijakan terbaru ini nantinya?

teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: 26, cek Instagram at RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Produa FM Kendari, teman terbaik kamu di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Produa, barengan sama Linsa di pagi hari ini. Gimana teman Produa hari ini, sudah bersiapkan untuk melanjutkan aktivitasnya yang mungkin sudah dihentikan dari kemarin teman Produa, tapi hari ini masih tetap melanjutkan untuk di perjalanan. Bisa dibilang ini adalah hari terakhir untuk kamu yang menikmati Sabtu dan Minggu itu libur ya teman Produa. Tapi kalau tidak juga, ya tetap nikmati hari apapun itu, dan mungkin kamu hari ini punya banyak aktivitas juga nih teman Produa. Kita bersama teman Produa, kalau ngomongin soal aktivitas, kadang kalau misalnya kita punya banyak aktivitas, terus juga kita capek, kita stres, kadang tuh kita punya hal-hal yang kayak stres kalau misalnya kita lagi kerjakan sesuatu, entah aktivitas sehari-hari kita kah, entah aktivitas yang memang tugas tambahan kah, atau apapun itu teman Produa. Dan kayaknya mungkin kamu pernah beberapa jam kerja teman Produa, tapi rasanya kayaknya sudah penuh isi kepalanya ya, mau dituang kemana isi kepalanya

entah itu kerjaannya belum selesai, terus juga chat-chat masuk terus, entah dari atasan kamu atau dari klien atau dari manapun itu, terus juga deadline kamu menunggu teman produa, sementara energi kamu rasanya kayaknya tinggal sisa-sisa ya. Apalagi kalau hari Jumat kamu akan menghadapi libur di Sabtu Minggu juga, teman produa pasti energinya tinggal secuil ya. Apalagi teman produa kalau misalnya sudah mulai stres juga nih. Dan untuk kamu teman produa di pagi hari ini, Linsa mau tanya deh, kamu teman produa kalau misalnya sudah stres ya, kalau misalnya kamu lagi kerja, biasanya kamu bikin apa sih teman produa? Kalian ngapain sih kalau misalnya kalian lagi stres? Linsa penasaran deh, biar kita sesama para genzi-genzi yang membanting tulang ini bisa saling sharing deh. Kira-kira kalian kalau stres, kalian ngapain nih? Ada mungkin yang stresnya langsung cari kopi, ada mungkin yang stresnya mau keluar dulu cari cemilan-cemilan yang manis, terus juga ada mungkin yang cukup sharing sama orang kantornya, tapi yang terpercaya, atau mungkin cuma duduk saja sambil melamun, terus juga tarik nafas, cari angin, rasa-rasakan anginnya kota ya. Dan pastinya bisa dibilang semua orang pastinya teman produa punya caranya masing-masing untuk alihkan stresnya nih. Pasti semua orang punya teman produa, tidak harus sesuatu yang besar ya. Kadang memang sebenarnya justru hal kecil yang bisa dibilang bikin kembali pikiran tuh jadi lebih enak juga teman produa. Dan pagi ini Linsa mau tanya kamu, mau tahu deh dari kamu, kamu lagi stres ataupun lagi suntuk kerja, biasanya kamu bikin apa nih? Apakah kamu beli kopi, apakah kamu jajan, dengar musik, atau kamu punya cara unik tersendiri juga teman produa? Kamu bisa kirim cerita kamu barengan sama Linsa di pagi hari ini, boleh di WhatsApp kita di 0821-8830908, atau juga boleh di DM Instagram Produa Kendari, karena kita akan bahas di pagi ini banyak cara sederhana untuk bikin hati kerja lebih tenang, terus juga hari-hari kita untuk saat kerja itu terasa lebih ringan juga nih teman produa. Walaupun pasti akan ada rasa keberatan-keberatannya juga ya teman produa, tapi bisa diatasi dengan berbagai cara juga nih. Nah, caranya ini kalau kamu itu apa nih teman produa? Kamu mau sharing di pagi ini, nanti Linsa akan bacain komentar kamu juga nih. So stay tune terus di Produa FM, Kendari teman terbaik kamu.

0: Oh ya?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105.8 FM, radio-radio dari teman terbaik kamu. Jangan lepaskan aku teman Pradua, tapi lepaskan stres kamu kalau misalnya kamu lagi kerja nih. Ya, teman Pradua, memang ya kalau kita bahas soal bagaimana cara kita alihkan stres kalau misalnya lagi kerja teman Pradua, dan kalau buat sebagian orang solusi paling sederhana memang adalah coffee break teman Pradua. Ini bukan cuma soal kopinya ya, tapi momen kalau misalnya kita tinggalkan meja kerja sebentar, terus jalan ke pantry ataupun kedai kopi, terus kita ngobrol sedikit sama teman kerja, terus balik lagi dengan kepala yang lebih fresh karena kamu sudah menikmati secangkir kopi ini. Kamu sukanya kopi panas atau kopi dingin teman Pradua? Kalian seksi kopi dingin ya. Ada juga yang mungkin teman Pradua stres justru adalah makan. M-A-K-A-N, makan. Sebenarnya teman Pradua kita kadang ya kalau misalnya nadanya kita mungkin agak ngegas, terus juga agak lumayan terdengar marah, tapi mungkin sebenarnya kita tidak marah, cuman ya memang kita lagi lapar. Dan pasti banyak yang relate seperti ini. Terus juga ada yang beli makanan favorit, ada yang ngemil, ada yang memang sengaja keluar kantor sebentar untuk cari sesuatu yang enak teman Pradua. Tapi ada juga yang lebih suka untuk ngobrol, cerita sama teman kerja, ketawa sebentar, bahas hal-hal yang bisa dibilang random, dan balik lagi ke pekerjaannya teman Pradua. Jadi kalau kamu teman Pradua kalau misalnya lagi stres nih, lagi suntuk, lagi pusing di tempat kerja, kamu tipe yang mana? Tim ngopi kah? Tim ngemil kah? Tim ngobrol atau bahkan tim keluar sebentar cari udara nih teman Pradua? Kamu bisa share cerita kamu karena bisa jadi mungkin cara sederhana kamu ini bisa atasi stres yang ternyata juga dilakukan oleh banyak orang. Salah satunya mungkin Linsa bisa tiru cara kamu teman Pradua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.co.id.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Masih bersama di 90.8 FM Radua dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radua, kita masih bahas nih, kalau misalnya lagi stres kerja, kamu biasanya menyelesaikannya dengan cara apa nih? Apakah kamu mencari secangkir kopi? Ataukah kamu mungkin meluapkannya ke sosial media? Ataukah mungkin kamu mencari tempat cerita yang aman untuk sharing rasa stres kamu yang mungkin sudah berlarut-larut ada di pikiran kamu nih, teman Radua? Yes, karena memang setiap orang pasti punya caranya tersendiri untuk mengatasi rasa stresnya, yang pastinya orang itu adalah ya diri kamu sendiri yang tahu gimana sih caranya untuk alihkan rasa stres kamu, apalagi mungkin kamu punya banyak kerjaan yang menumpuk di hari ini, teman Produa. Yes, kita bahas juga nih teman Produa, mungkin stresnya bukan di jam kerja tapi sudah sampai kepikiran kayak aduh kira-kira ini kapan selesai ya, kira-kira setelah ini saya mau apa ya. Tuh teman Produa, biasanya juga mungkin kamu butuh sesuatu yang bisa dibilang kamu tunggu-tunggu after kamu menyelesaikan beragam aktivitas nih. Biasanya ini apa ya disebut dengan self reward. Asik, self rewardnya tiap hari tuh dilihat-lihat. Karena teman Radua, biasanya juga banyak orang yang sekarang tuh punya istilah after worknya sendiri, teman Radua. Kalau kamu after worknya apa nih teman Radua, kira-kira hari ini setelah dari mengerjakan aktivitas dan siap untuk menyambut libur, kira-kira hari ini mau ngapain kamu after worknya teman Radua? Apakah mencari hal-hal yang menyenangkan ataukah mencari quality time dengan kekasih kamu? Asik. Biasanya tuh kalau misalnya udah jelang-jelang libur ya, untuk para pasangan-pasangan di luar sana yang mungkin lagi sama-sama menyambut libur dan di minggu ini belum ketemu, terus after worknya akan janjian untuk ketemu dan menceritakan keluh kesah. Ya, enak ya kalau punya someone special to talk. Asik. Mungkin teman Radua, kamu juga kamu pikir kira-kira kayaknya kalau selesai kerjaanku malam ini, saya mau beli makanan yang lagi rame, saya mau beli makanan yang lagi viral, saya mau beli makanan favoritku. Kamu ada pernah ada di titik itu enggak sih teman Radua? Karena memang ada juga kayaknya yang yang tidak perlu membeli yang mahal-mahal ya teman Produa, tapi mungkin pulang kerja langsung bersihkan make up untuk para ciwi-ciwi, cowok-cowok juga beres-beres ya teman Produa. Setelah itu istirahat, rebahan, mandi teman Produa, jangan lupa juga pastinya, dan pastinya mungkin langsung nonton series yang selama ini kamu tunggu-tunggu yang lagi ongoing. Terus juga mungkin kamu lagi main game atau mungkin kamu lagi mau kembali dengarkan musik juga teman Produa. Ada banyak hal sih sebenarnya teman Produa ya yang bisa dilakukan after work itu, dan tiap orang pastinya beda-beda karena memang punya sesuatu yang kita tunggu setelah kita jalani beragam hari yang melelahkan ini teman Radua, pastinya bikin kita semangat untuk selesaikan pekerjaannya. Kalau kamu teman Radua, kira-kira pernah kasih self reward apa nih ke diri sendiri after kamu kerja teman Radua?

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Ya, teman Pradua cocok sih kata Bernadia, hidup harus tetap berjalan teman Pradua. Apalagi kalau misalnya kita lagi capek, lagi stres, sebenarnya itu normal-normal saja teman Pradua. Tapi kembali lagi ke kita, bagaimana caranya kita menghilangkan rasa stres itu dan kita kembalikan mood kita. Karena memang setiap orang punya cara yang beda-beda. Ada mungkin yang butuh keluar sedikit dari ruangannya teman Pradua. Terus juga ada mungkin yang dengarkan lagu seperti pagi ini Lins hadirkan kamu lagu-lagu, siapa tahu kamu ini lagi, kamu pagi ini lagi stres teman Pradua, enggak apa-apa. Kita sama-sama dengarkan lagu happy-happy pagi hari ini, manifesting ya untuk diri sendiri. Terus juga mungkin kamu ada yang cukup nikmati kopi sendirian saja teman Pradua tanpa ada gangguan ya. Terus nikmati juga angin sepoi-sepoi dari Kota Kendari juga, dan pastinya merasakan nikmat dan segarnya udara pagi juga teman Pradua. Jadi memang yang menarik sebenarnya kalau misalnya bahas soal cara alihkan stres ini adalah tidak harus selalu kita produktif ya, alihkan dengan cara hal-hal yang kita bisa lakukan, yang kegiatan-kegiatan yang lain. Dan kadang memang sebenarnya yang kita butuh itu adalah bagaimana caranya kita bisa membuat sesuatu yang kayaknya kalau kita lakukan kita merasa Oke, kayaknya saya sudah jadi jauh lebih baik sekarang. Mungkin saya bisa lakukan apapun lagi, kembali lagi ke aktivitas semulanya juga nih teman Pradua. Karena ya kembali lagi teman Pradua, pastinya kalau misalnya yang namanya kerja itu adalah tanggung jawab kita, kita untuk selesaikan juga nih teman Pradua. Tidak bisa kita memikirkan kayak aduh lagi ndak mood deh, jangan nih dulu kerja. No, bukan kamu yang punya perusahaan. Jadi teman Pradua, ritual ritual-ritual kecil yang bisa bikin kamu untuk kembalikan mood kamu. Boleh yang sederhana, boleh yang unik, boleh mungkin yang kalau mau produktif juga boleh teman Pradua, asalkan tubuh dan pikiran kamu juga asal bisa kembali ke cara yang lebih aman juga pastinya. Dan pastinya mungkin teman Pradua pagi ini ya, cara kamu atasi stres bisa jadi inspirasi juga teman Pradua untuk siapapun ya. Yang Linsa sharing juga mungkin bisa jadi sektor baru untuk kamu kayak oh iya ya, ternyata kalau misalnya kita lagi ndak mood itu ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk alihkan moodnya kita supaya jadi lebih baik. Karena bagaimanapun ya pekerjaan kita ya tanggung jawab kita juga teman Pradua. Jadi jangan mengesampingkan pekerjaan hanya karena kamu lagi merasa tidak mood, hanya karena kamu merasa tidak baik-baik saja. No, kamu bisa kesampingkan untuk beberapa waktu ya, pastinya untuk sementara waktu kah, tapi jangan sampai lama-lama teman Pradua. Apalagi kalau misalnya kamu lagi bekerja, karena memang ya namanya mood lah, apalagi kita yang ciwi-ciwi ini, aduh menormal kan tidak ya, tapi maksudnya kembali lagi bagaimana caranya kita untuk mengatasi mood kita, apalagi kalau misalnya kita lagi melakukan sesuatu pekerjaan ataupun yang menjadi tanggung jawab kita nih. So teman Pradua, saatnya topik ini Linsa akhiri dari ruang dengar kamu. Pagi hari ini kita masih updatein lagi beragam informasi. Nanti kita bakal bahas soal topik apa ya di jam 8. Jadi pastikan tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu. Jangan alihkan frekuensimu.